0: instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi. berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawah semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Objek Wisata Kalimantan Timur.
4: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, kita sudah tersambung bersama Mary yang akan melaporkan untuk informasi perkiraan cuaca. Selamat pagi, Mary.
2: Baik.
0: Baik, silakan.
2: Selamat pagi. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan citra radar cuaca pada pagi hari ini, terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan serta Kuantan Singingi. Diperkirakan hujan akan bertahan hingga siang hari. Untuk wilayah lain, pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadi kekaburan udara dan berawan. Pada siang hingga sore hari, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Sampar, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada malam hingga dini hari, secara umum diperkirakan hujan akan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, sebagian wilayah Indragiri Hilir, dan Indragiri Hulu. Untuk wilayah lain, diperkirakan akan terjadi kekaburan udara dan cuaca berawan. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir pada pagi hari ini, serta Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru pada siang atau sore hari nanti. Secara umum, suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%, angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang, di wilayah perairan Dumai Bengkalis, serta perairan Kepulauan Meranti Pelalawan, dikarenakan adanya potensi angin kencang dan hujan. Untuk hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 293 hotspot, diantaranya 14 hotspot terdapat di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Rokan Hilir 7 hotspot, Kabupaten Rokan Hulu 2 hotspot, Bengkalis 3 hotspot, Pelalawan 1 hotspot, dan Kota Pekanbaru 1 hotspot. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di Instagram @infocuacariau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau, website kami di stamet.riau.bmkg.go.id. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa yang menghadirkan pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu mengenai pemanfaatan jaringan gas rumah tangga atau jargas. Nah, bagaimana jargas ini mampu membantu masyarakat menghemat pengeluaran energi dan sejauh mana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan bagaimana kesiapan infrastruktur serta peluang pengembangannya di Provinsi Riau? Nanti kita akan bahas dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa yang akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya tentunya, dan pendengar juga dapat berpartisipasi melalui telepon maupun WhatsApp di 0761251111 dan di 0811767991. Dan tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga di hari Kamis pagi ini kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, dan semangat untuk terus berkarya. Dan senang sekali saya Pranoto dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa, program yang menghadirkan berbagai informasi aktual sekaligus ruang diskusi bersama para narasumber terpercaya. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu Jargas Gerakan Ekonomi Masyarakat, di mana pendengar, pemanfaatan jaringan gas rumah tangga atau Jargas ini tidak hanya memberikan kemudahan akses energi, tetapi juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran keluarga, mendukung pelaku usaha kecil, hingga memperkuat ketahanan energi nasional ya. Dan lalu bagaimana perkembangan Jargas di Pekanbaru dan khususnya di Riau? Apa manfaat nyata yang telah dirasakan masyarakat dan tantangan apa yang masih dihadapi? Serta bagaimana prospek pengembangannya di masa yang akan datang? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber. Ada Bapak Charlie Simanulang, Area Head PGN Pekanbaru. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Apa kabar Bapak, sehat ya?
2: Luar biasa, cukup baik.
0: Selamat datang di studio Pro 1 RRI Pekanbaru ya Bapak. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Gatot Wijayanto ya, SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Selamat pagi Pak Gatot.
3: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih ya Bapak telah hadir di studio RRI Pekanbaru.
3: Sama-sama.
0: Dan juga pendengar, selama dialog ini berlangsung, Anda bisa berinteraksi bersama kami dan mungkin menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita di pagi hari ini, atau mungkin tanggapan melalui line telepon di 0761-25111 atau melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, kita langsung memulai obrolan di pagi hari ini. Mungkin diawali dengan saya ke Pak Charlie dulu ya Bapak. Mungkin terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya Pak ya, mengenai Jargas nih Pak, Jargas Gerakan Ekonomi Masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu Pak Charlie, ya, maksud dari Jargas atau mungkin jaringan gas rumah tangga ini apa dan seperti apa Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi para pendengar dialog interaktif RRI.
0: Selamat pagi.
2: Menyapa pada pagi hari ini. Kami coba menjelaskan Pak terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, bahwa seperti apa itu Jargas dan apa itu Jargas yang Bapak maksud. Jargas itu adalah jaringan pipa gas yang melayani pelanggan-pelanggan kita rumah tangga, dan ini merupakan program pemerintah dalam hal untuk mempertahankan swasembada energi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini. Nah, Jargas ini dikhususkan untuk melayani masyarakat menengah ke bawah. Artinya bagaimana mensinergikan ketersediaan energi itu, di mana saat ini kan yang dibutuhkan itu adalah LPG Pak ya, LPG 3 kg banyak digunakan dan itu merupakan impor. Jadi pemerintah mau membuat suatu kebijakan yang lebih spektakuler, artinya bisa mempertahankan energi itu dengan menghadirkan jaringan pipa gas. Jadi jaringan pipa gas ini akan dilayangkan untuk konsumen-konsumen rumah tangga, dan manfaatnya cukup besar karena kan ketika menggunakan jaringan pipa gas rumah tangga ini, masyarakat tidak lagi harus mengangkat tabung, pasokannya relatif stabil selama 24 jam, kapanpun dibutuhkan ada. Nah, dan dia cukup ramah lingkungan juga dan fleksibel gitu. Zargas ini diharapkan pemerintah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah karena harganya juga cukup murah. Mungkin itu Pak bisa pengantar di pagi hari ini.
0: Cukup murah ya harganya Pak ya. Lantas tujuan lain Pak dari pemerintah nih Pak, mengapa terus mendorong pembangunan Zargas ini terutama di Pekanbaru nih Pak? Itu seperti apa?
2: Ya, tujuan pemerintah untuk menggalakkan program ini salah satunya adalah untuk mengurangi beban impor.
0: Beban impor tadi.
2: Beban impor LPG di mana selama ini ya yang LPG yang kita dapatkan itu adalah impor negara. Jadi ya itu mempengaruhi beban fiskal negara gitu, Pak. Jadi salah satu untuk mengurangi beban fiskal ini adalah dengan memanfaatkan energi nasional gitu. Artinya gas rumah tangga itu berasal dari perut bumi Indonesia sendiri. Ya, nanti pemerintah tinggal membangun jaringan pipa gas, langsung menghantarkannya langsung ke rumah masyarakat. Jadi tidak lagi harus mengimpor. Itu tujuan pemerintah dalam hal menggalakkan pembangunan jaringan pipa gas. Dan untuk di Pekanbaru sendiri, ini kan sudah terdapat sekitar 12.000 sambungan rumah Pak. Itu sejak tahun 2015 sudah dibangun. Dan di Provinsi Riau itu ada beberapa daerah seperti di Dumai, Siak, Pelalawan. Dan sekarang yang dikembangkan itu adalah di daerah Pelalawan. Di tahun ini dilakukan pembangunan sebanyak 3.076 sambungan rumah. Jadi diharapkan nanti masyarakat bisa berperan aktif untuk menerima program ini, itu Pak.
0: Artinya belum seluruh wilayah Riau?
2: Secara prinsip pemerintah sih mau menggalakkannya ke seluruh negeri Indonesia. Tapi yang diprioritaskan adalah jaringan-jaringan yang existing saat ini. Artinya kan ketika pemerintah melakukan konstruksi pembangunan pipa gas ini, ya sudah terdapat sumber jaringannya gitu Pak. Artinya seperti di daerah Riau kan terdapat jaringan transmisi yang dari Palembang sampai ke Dumai. Jadi nanti tinggal di tapping aja Pak, atau ditarik dari sumber utama.
0: Tapi kalau untuk masyarakat, minat masyarakat sendiri untuk di wilayah Riau ini khususnya di Pekanbaru ya Pak ya, ini seperti apa saat ini Pak? Tadi kan dari tahun 2015 ya. Nah sampai sekarang bagaimana? Apakah ada peningkatan atau bagaimana minat masyarakat?
2: Secara prinsip minat masyarakat itu tergantung daerah sih Pak ya. Kalau di Pekanbaru sendiri itu permintaan cukup tinggi. Artinya masyarakat Pekanbaru sangat menginginkan produk ini. Namun yang menjadi kendala itu adalah pemerintah kan punya skala prioritas Pak. Artinya dalam pengembangan-pengembangan itu bukan hanya di daerah Provinsi Riau aja atau artinya di Pekanbaru sendiri, tetapi di seluruh negeri Indonesia. Jadi pemerintah itu kan targetnya ada 5 juta sambungan rumah Pak itu. Yang ditargetkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Nah ini kan dibagi-bagi di beberapa kota provinsi. Jadi artinya pemerintah sudah punya skala prioritas mana-mana daerah yang harus dibangun saat ini tergantung dengan kebutuhan masyarakat itu. Nah di Pekanbaru sendiri kan ada kuota Pak itu. Kuotanya kemarin ada 3 tahap dari itu tahun 2015, 2017, 2020. Nah saat ini belum dapat alokasi lagi. Jadi ya harapannya kita menunggu untuk kota Pekanbaru sendiri. Untuk Provinsi Riau yang mendapatkan kuota di tahun ini adalah Kabupaten Pelalawan.
0: Artinya untuk kategori masyarakatnya ini masyarakat menengah ke bawah gitu ya Pak?
2: Ya diprioritaskan Pak, karena memang untuk itu masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah itu supaya bisa menggalakkan perekonomiannya gitu Pak. Artinya kan harganya kan murah gitu Pak.
0: Seberapa murah Pak Charlie?
2: 4.000. Harganya sekarang ini rata-rata di untuk kelompok rumah tangga RT1, karena kita untuk kelompok rumah tangga itu ada dibedakan menjadi dua kategori pelanggan Pak. Kelompok rumah tangga RT1 dan kelompok rumah tangga RT2. Kalau untuk RT1 itu disetarakan dengan voltase listrik. Artinya 900 volt ke bawah, 900 watt ke bawah itu dikategorikan RT1, harganya di angka 4.000, 4.600. Jadi kalau untuk kelompok rumah tangga RT2 itu 1.300 ke atas. Itu harganya di angka 6.000 sampai 7.000 per meter kubik. Nah, yang kalau yang cukup murah dikatakan itu Pak, ya setara dengan LPG 3 kg. Kalau LPG 3 kg itu kan harganya per tabung di angka 20.000.
0: 20 ribuan, iya betul Pak.
2: Nah, itu kalau kita setarakan dengan gas pipa atau jar gas itu sama Pak gitu. Harganya 4.000 kalau 3 kg LPG itu setara dengan 3,6 meter kubik gas. Jadi kalau kita kalikan sekitar ya 15.000 atau 16.000. Jadi harganya cukup relatif murah.
0: Ada perbandingan yang cukup jauh juga ya Pak ya.
2: Iya Pak. Nah,
0: baik. Saya ke Pak Gatot nih Pak. Tadi Pak Charlie ada menyinggung tentang perekonomian juga ya Pak Gatot ya. Nah, menurut pandangan Pak Gatot sendiri nih Pak, dari segi ekonomi, seberapa penting Pak untuk infrastruktur energi seperti ini Pak diberlakukan, apalagi sejak tahun 2015? Pak Gatot, silakan.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan.
0: Oke, agak lebih dekat lagi Pak supaya dengar.
3: Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat atas waktu dan tempat yang disediakan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat dan sukses selalu. Nah, berkaitan dengan apa yang dipertanyakan oleh Mas tadi, Mas siapa Mas?
0: Saya Pranoto Pak.
3: Mas Pranoto ya. Berkaitan dengan aspek perekonomian, ya tentu ini akan mempengaruhi daripada kehidupan dari rumah tangga itu sendiri, kelanjutan dalam menghidupi dari kehidupan sehari-hari. Kalau dari aspek rumah tangga, nah kalau dari aspek perusahaan, tentu aspek bisnisnya tentu akan lebih ditonjolkan. Nah, kedua sisi permintaan dan penawaran inilah yang akan menjadikan suatu titik tolak untuk bagaimana apakah kegiatan bisnis ini juga nanti akan mampu dapat meningkatkan roda perekonomian khususnya ke rumah tangga maupun layaknya kepada kehidupan sehari-hari dari roda perekonomian atau bisnis. Karena mungkin selain kebutuhan rumah tangga juga pasti juga kebutuhan-kebutuhan dari dunia bisnis juga ini merupakan suatu peluang juga bagi perusahaan atau PT PGN ini sendiri untuk bisa mengakomodasi atau memenuhi kebutuhan dari energi, dari sumber energi ini untuk kehidupannya sendiri. Tentunya ini memberikan tingkat taraf hidup untuk meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha dan juga untuk dalam menghemat penggunaan energi bagi rumah tangga itu sendiri. Nah, tentunya ini memiliki skala prioritas atau penggunaan dari energi ini yang tentunya pihak perusahaan atau pihak penyedia daripada energi ini tentu sudah memperhitungkan aspek-aspek dari berbagai aspek untuk kita bisa dapat ditingkatkan sehingga nanti roda pergerakan ini akan lebih sustainable lagi gitu.
0: Tapi kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Pak sama energi ini hubungannya seperti apa Pak Gatot?
3: Ya tentunya pasti ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan energi ini, baik dari sisi rumah tangga, usaha pelaku bisnis, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Charlie tadi bahwasanya ini merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menurunkan beban biaya impor, ya, gitu ya, biaya impor, sehingga nanti ini ada peluang lain yaitu adanya namanya jar gas, artinya jaringan gas melalui pipa gitu ya atau dalam. Nah ini tentunya kami atau masyarakat itu perlu atau pelaku bisnis perlu juga memahami dan mengetahui bagaimana pentingnya dan manfaatnya daripada penggunaan gas melalui pipa. Yang selama ini kan kita banyak masih dengan penggunaan LPG maupun minyak tanah gitu ya. Nah, jadi masalah literasi dan edukasi tentang jar gas ini perlu dimaksimalkan ya dari pihak perusahaan atau pihak penyedia energi ini sehingga nanti ini benar-benar memberikan nilai manfaat yang lebih memadai dan mumpuni bagi kita sebagai pengguna energi itu sendiri.
0: Artinya sangat efisiensi itu dibutuhkan.
3: Nah itu jadi ya. Efisiensi ini sangat dibutuhkan tapi ya mungkin masyarakat belum maksimal untuk mengetahui atau memahami ya karena ya tadi informasi dan sebagainya itu mungkin belum sampai ke masyarakat, bahwa walaupun ini masih apa pihak-pihak perusahaan tentunya pasti memiliki atau cara-cara strategi untuk bisa mendekati ini, karena ini kan membutuhkan suatu investasi atau infrastruktur daripada pembuatan jaringan pipa itu sendiri ya.
0: Betul.
3: Jadi tidak mungkin tidak, bukan tidak semua ya, ini tentu ada suatu kajian tersendiri untuk dapat membuat suatu infrastruktur untuk bisa mencapai dari kebutuhan atau yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri gitu.
0: Namun dari pandangan ekonomi nih Pak, masih dari pandangan dari segi ekonomi ya, terutama untuk daerah Riau ini sendiri, menurut Pak Gatot ini sangat berkontribusi tidak, terutama untuk wilayah Riau yang mana mungkin notabene masyarakatnya
3: saya rasa ini sangat potensial sekali, karena apalagi kita juga penghasil penghasil energi selain minyak tentu gas
0: ya.
3: Gas itu juga memiliki nilai yang cukup mumpuni gitu ya. Nah, cuman kapasitas dan kebutuhan ini yang selama ini mungkin masih tadi disampaikan baru wilayah prioritasnya secara pemerintah baru wilayah di Pelalawan. Nah, Pekanbaru mungkin tadi sudah sampaikan tinggal nanti pemetaannya atau pembangunan infrastruktur jaringan itu yang perlu dikaji atau dibahas kan, sehingga nanti ini nanti bisa tadi saya katakan menjangkau. Samping itu kita Provinsi Riau ini kan juga penghasil energi yang cukup mumpuni sekali gitu ya. Nah, memang saya belum dapat data yang secara maksimal atau optimal apakah ini bisa menjadikan salah satu barang substitusi dari penggunaan energi selain LPG dan minyak energi lainnya gitu.
0: Nah, itu dia Pak yang ingin saya sambungkan juga nih. Ada studi nggak Pak yang sedang mengatakan itu?
3: Nah, itu memang sedang terus terang saja secara pribadi saya tertarik sekali dengan ada kegiatan ini dan ada satu timbul ide. Bahkan kita memang dari pihak BRIN itu membutuhkan hilirisasi riset ya, atau penelitian-penelitian berkaitan dengan produk-produk unggulan untuk pemanfaatan nilai ekonomis bagi masyarakat, sehingga nanti ini dapat memberikan kesejahteraan baik pelaku bisnis untuk penggunaan energi ini, tentunya juga nanti akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sendiri. Nah, ada berapa sih memang saya sedang buat satu kajian ini, sedang untuk melakukan ini tentang kemarin saya buat judulnya itu adalah tentang model, baik ada model kemitraan antara pemerintah, BPH Migas, PGN dan pelaku usaha untuk perluasan jaringan. Ada juga tentang evaluasi kendala keandalan pasokan, efisiensi teknis serta dampak lingkungan. Jadi beberapa tema-tema topik yang memang bisa diteliti atau dikaji berkaitan dengan energi jargas itu sendiri. Okay. Karena ini memang sesuatu produk yang unik gitu ya.
0: Masih berjalan berarti.
3: Masih berjalan ya. Gitu.
0: Ya. Ya. Karena 2015 sekarang 2026 udah
3: terlalu jauh.
0: Terlalu jauh ya Pak.
3: Jadi belum ada yang pekerjaan ini hanya baru ada di, kalau nggak salah kemarin saya baca itu ada penelitian di Jawa Timur, di Sidoarjo. Ya betul Pak Cer ya. Itu ada kajian untuk arah ke situ. Baik oleh pemerintah maupun dari aspek akademisi untuk dilihat dari aspek sosial, ekonomi maupun aspek lingkungan. Jadi ini integrasi dari bidang ilmu tiga inilah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang nanti mendapatkan suatu kajian ataupun sistem keberkelanjutan dari bisnis itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Pak Gatot. Saya ke Pak Charlie lagi Pak, untuk pembangunan jargas ini sendiri. Pak Charlie, mungkin bisa digambarkan Pak proses pembangunan jargas ini dan ada kendala nggak yang dihadapi dari 2015 sampai dengan saat ini Pak? Tapi nanti Pak Charlie dijawab ya Pak ya, kita angkat telepon dulu, mungkin ada yang ingin bertanya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Fran.
0: Ya, selamat pagi, Pak. Dengan
4: Pak,
0: siapa ini?
4: Pak Atong, Tangerang Utara, Pekanbaru.
0: Pak Atong, ya. Pak Atong, silakan. Pertanyaannya apa, Pak Atong?
4: Saya kebetulan cukup mengetahui, kebetulan Saya ada keluarga di tengah-tengah kota, tepatnya Jalan Dahlia, Gang Sadar, Sukajadi, Pekanbaru, Bapak. Jadi kebetulan dia memakai jaringan pipa, itu saya banyak bertanya, safety-nya gimana, nilai ekonominya bagaimana, katanya safety-nya bagus. Nilai ekonominya sangat lebih murah dari gas 3 kilo, katanya dia kebetulan orangnya ya sangat sederhana, rumahnya ya kayak rumah petak, tapi dia rumahnya kebetulan yang punya dia sendiri, Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah ada jaringannya tambahan untuk Provinsi Riau, untuk Pekanbaru lah khususnya, untuk yang masa akan datang mengarah ke Kecamatan Bukit Raya? Itu saja pertanyaan saya.
0: Baik.
4: Yuk,
0: baik, pagi. Terima kasih Pak Atong. Selamat pagi. Tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Charlie. Mungkin bisa diulangi lagi Pak Charlie, Pak Atong mungkin baru bergabung Pak Charlie. Terkait tentang jaringan ini Pak, apakah ada nanti perluasan itu maksudnya Pak?
2: Baik, terima kasih. Boleh kita ulas kembali Pak ya, bahwa untuk pengembangan jaringan ini kan itu kan ada skala prioritasnya di pemerintah. Nah, sejak tahun 2015 di Kota Pekanbaru itu dimulai, sampai tahun 2020 konstruksi di Kota Pekanbaru ini, itu yang menentukan kan pemerintah Pak.
0: Pemerintah.
2: Jadi untuk perluasan-perluasan itu kan dikaji dari sisi aspek masyarakat yang paling membutuhkan di seluruh kota Indonesia gitu. Artinya
0: dikaji
2: oleh Kementerian SDM. Nah, nanti kan diputuskan oleh Kementerian SDM berapa alokasi per wilayah. Nah, seperti saat ini yang saya sampaikan tadi di awal Pak, bahwa untuk Provinsi Riau kan alokasinya kan didapatkan oleh Kabupaten Pelalawan penambahan 3076 sambungan rumah. Jadi artinya itu kan sudah dikaji dari seperti studi-studi yang dilakukan oleh IFMI yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti dalam hal ini kemarin untuk provinsi apa Riau kan yang melakukan kan dari Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Jadi Lembaga Universitas Indonesia menyampaikan data-data kepada pemerintah. Nah, itulah dikaji pemerintah dan ditetapkan, diputuskan alokasi untuk setiap daerah yang paling prioritas. Jadi artinya kan ini kan diselaraskan dengan
3: penyebaran
2: daripada LPG 3 kg. Artinya kan kemarin kan ada kabar-kabar kelangkaan atau apa. Jadi artinya kan daerah-daerah mana yang paling saat ini membutuhkan, sehingga nanti ketika ada kelangkaan itu ya bisa diapakan oleh ini, substitusinya ada jaringan pipa gas.
0: Artinya ini bukan pengaruh dari jar gas ini dibangun ya Pak ya?
2: Oh, enggak ada Pak. Justru ini kan sejalan gitu. Subsidi pemerintah itu kan bisa dari LPG 3 kg, bisa dari jaringan pipa gas, karena harganya kan sama-sama murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalau LPG 3 kg kan untuk program pemerintah kan untuk masyarakat miskin. Kalau jar gas kan untuk dari masyarakat menengah ke bawah. Jadi artinya gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa untuk di Kota Pekanbaru untuk tahun ini belum ada. Dan nanti ya untuk tahun-tahun berikutnya itu kan nanti akan disampaikan oleh Kementerian SDM. Untuk tahun 2026 kita ketahui pengembangan di Kota Pekanbaru belum ada Pak.
0: Belum ada ya. Tapi nanti akan ada informasi lanjutan jika ada pengembangan berarti Pak Charlie ya.
2: Pastinya Pak.
0: Baik. Baik, kita sapa dulu penelpon selanjutnya Pak Charlie dan juga Pak Gatot. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
0: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Ya, ini dari Pak Mizul kan?
0: Iya, Pak.
5: Ya, selamat Mizul kan Pak Suhaimi dari Mekalis.
0: Pak Suhaimi.
5: Masalah apa nih Pak? Pipa gas.
0: Pak Suhaimi.
5: Ya, pipa gas Pak. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pak dosen, Pak pembawa acara.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Masalah sambung gas Pak, pipa gas. Apalagi umpamanya kata Bapak di Pulau Lawan. Pulau Lawan kan jauh Pak. Saya usul masyarakat. Apakah Kabupaten Kalis? Kabupaten Kalis bukan di Pulau Kalisnya Pak. Di durinya atau di pinggir atau langsung ke Dumai Pak, itu kan bisa. Nah, itu macam mana suara rakyat kata Bapak tadi, gas murah. Gas kalau beli eceran Pak 3 kilo tu di Bengkalis 28. Paling murah 25, tak ada 20 tu Pak. 20 tak ada tu Pak. Itu baik. Bagaimana coba? Baik. Supaya masyarakat adil.
0: Baik, terima kasih Pak Suhaimi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Suhaimi, ini lebih ke keterlangkaan ini. Mungkin ini ya, salah satu tadi yang udah disampaikan oleh Pak Charlie ya. Akan dilakukan pengembangan dan riset untuk wilayah-wilayah yang nantinya membutuhkan. Akan membutuhkan ya Pak ya, yang nantinya akan dibangun jargas ini sendiri ya Pak. Mungkin bisa di ini kan kembali Pak Charlie.
3: Ya, ini banyak ke Pak Charlie.
2: Baik, terima kasih Pak. Ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Suhaimi, artinya kan pengembangan jaringan pipa gas itu kan diprioritaskan ke daerah-daerah yang sudah dilalui jaringan pipa transmisi Pak gitu. Hmm. Artinya kan dari sumur atau ketika dilakukan eksplorasi, terus kan gas ini kan diangkut melalui moda transportasi pipa gitu. Artinya apa kan? Jadi namanya di kalau secara teknis namanya pipa transmisi gitu. Artinya dari sumur diangkut ke end user, misalnya ada seperti di Dumai, di Duri, itu kan dilakukan melalui pengangkatan pipa transmisi. Nah, untuk pengembangan jargas ini sendiri kan dilakukan tapping atau disambungkan dari pipa terdekat. Nah, kalau di Bengkalis sendiri kan belum ada jaringan transmisi Pak gitu. Bukan menjadi tidak diperhatikan, tetapi ya artinya kan untuk membangun jaringan pipa ini biayanya kan harus diperhatikan juga.
0: Betul.
2: Pak. Nah, kalau kita sambungkan dari misalnya dari mana terdekat Turi ke Bengkalis. Nah, kita juga harus mengkaji di sana industri-industri yang mau dikembangkan di sana sebagai pilar daripada yang disampaikan Pak Gatot tadi untuk pengembangan bisnisnya sendiri. Artinya mungkin ke depan pemerintah juga akan mengkaji kalau seperti yang disampaikan oleh pemerintah di berita-berita akan ada nanti CNG yang akan digunakan untuk melayani daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pipa. Jadi nanti itu mungkin konsep jangka panjang gitu Pak. Dan kita juga sangat mengapresiasi pemerintah saat ini yang terus menggalakkan bagaimana swasembada energi. Nah, kalau disampaikan Bapak tadi itu di Dumai sudah ada Pak. Di Dumai tadi sudah ada sekitar 9.000 pelanggan rumah tangga di sana yang sudah menikmati jaringan pipa gas ini.
0: Artinya sudah masuk di wilayah Bengkalis sudah masuk ya Pak ya.
2: Artinya kan di daerah-daerah yang bisa dijangkau oleh pipa transmisi tadi.
0: Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Suhaimi. Nah, ini terkait dengan yang saya tanyakan tadi Pak Charlie dan ini masih ke Pak Charlie ya Pak Gatot ya. Mungkin ada proses bagaimana prosesnya Pak pembangunan jargas ini sendiri dan mungkin bisa digambarkan yang tantangan yang dihadapi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Pak dalam pembangunan itu seperti apa sehingga mungkin beberapa wilayah ini belum masuk jaringan gas ini sendiri seperti apa Pak Charlie?
2: Baik Pak, terima kasih untuk menjawab pertanyaannya. Yang sudah kita sampaikan di awal juga tadi bahwa untuk pengembangan itu kan kita harus melihat juga Pak, kalau dari sisi ekonomi, kalau ada Pak Gatot di sini kan kita harus melihat potensi pasar dulu Pak ya.
0: Betul.
2: Jadi artinya peminat-peminat masyarakat di sana itu seperti apa gitu, terus kebutuhan masyarakat di sana seperti apa, karena itu perlu untuk kajian pengembangan bisnis ke depan. Nah, untuk pengembangan jargas sendiri itu kan dalam jargas APBN ini kan dilakukan oleh pemerintah Pak. Artinya seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa pemerintah menunjuk lembaga peneliti apa lembaga akademisi untuk mengkaji pengembangan ini. Nah, seperti kemarin di Pelalawan kan dilakukan oleh dari UI. Terus nanti timnya akan datang untuk melakukan kajian studi. Terus daerah-daerah mana dari daerah Pelalawan itu yang mumpuni atau bisa untuk dikembangkan. Karena itulah di Pelalawan sendiri kan sudah ada jaringan existing gitu Pak ya. Ini kan untuk pengembangan atau penambahan. Nah, setelah mereka melakukan kajian ini maka data itu akan disampaikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini kementerian. Nah, kementerian dalam hal ini akan mengkaji juga terkait dengan pengembangan jaringan, infrastruktur. Dia juga harus melihat dari daerah mana terdekatnya nanti untuk menyambung ke daerah itu. Dan setelah itu ini juga keaktifan pemerintah daerah juga, Pak. Yeah. Ya, kita apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, Pak Jukri, Bupati saat ini yang sangat aktif untuk melakukan komunikasi dengan pusat. Dan hal ini juga kemarin dilakukan oleh Pemkab Siak, Pak, ya, untuk terus berinteraksi atau berkomunikasi dengan kementerian supaya mendapatkan alokasi untuk daerah itu sendiri.
0: Baik.
2: Nah, setelah mereka itu dikaji, Pak, dan pemerintah melakukan ini juga terkait dengan biaya capex dan lain-lain, maka pemerintah kan akan menetapkan daerah-daerah mana yang akan dikembangkan. Nah, itu ditetapkan dalam itu APBN, Pak, ya, kalau nggak salah.
0: Baik.
2: Nah, setelah itu ditetapkan, maka akan dilakukan suatu konstruksi. Nah, nanti pemerintah akan menunjuk mitra kerja yang akan melakukan pembangunan ini. Setelah dilakukan pembangunan, mereka akan melihat daerah daerah-daerah yang sudah disepakati itu untuk dilakukan pembangunan. Nah, setelah dilakukan pembangunan, nah, nanti maka PGN kita yang ditunjuk pemerintah untuk mengoperasikan jaringan itu.
0: Baik.
2: Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan itu banyaknya saat ini memang masyarakat karena ketidak pahaman akan informasi, mungkin informasi tidak dapatkan secara ini, Pak, ya,
0: detail.
2: Maka banyak yang menolak juga. Nah, walaupun murah, terkhususnya di Pelalawan banyak yang menolak gitu.
0: Mungkin masih ragu akan keselamatannya itu, ya, tadi ya, keamanannya itu. Keamanan. Tadi ya, Pak, ya, safety-nya itu, ya, tadi.
2: Ya. Tapi dari sisi itu, ya, kita seperti sebagai operator yang diminta terus aktif untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
0: Baik.
2: Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti sosialisasi, penyuluhan, dan juga dilakukan door to door, Pak.
0: Door to door.
2: Jadi kita langsung menyampaikan kepada pelanggan-pelanggan existing dan calon-calon pelanggan itu sendiri.
0: Baik. Kami akan melanjutkan perbincangan yang ini kembali, pendengar, setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa yang membahas tentang jargas, gerakan ekonomi masyarakat, dan masih bersama narasumber kita ada Bapak Charlie dan juga Pak Gatot. Dan juga mungkin bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, kita masih membuka waktu untuk Anda di 0761251111, atau bisa melalui mengirimkan komentarnya melalui live TikTok RRI Pekanbaru atau mungkin di live YouTube-nya RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan masih bersama Pak Gatot dan juga Pak Charlie. Mungkin kita lanjutkan kembali ya Bapak ya. Tadi menyinggung tentang pembangunan jargas nih Pak Gatot. Tadi Pak Charlie sudah menyampaikan bahwasanya untuk pembangunan jargas ini sendiri harus dilihat dari potensi masyarakat. Nah, mungkin Pak Gatot bisa dijelaskan untuk wilayah-wilayah yang tadi pendengar sudah bertanya, Pak, bagaimana pandangan dari segi ekonomi masyarakat, potensi masyarakatnya untuk saat ini? Atau mungkin ada yang ditambahkan dari penjelasan Pak Gatot yang tadi, Pak?
1: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pembangunan atau pengembangan infrastruktur jaringan gas alam ini, ya memang menurut saya itu ada, hemat saya adalah ada suatu kajian atau study untuk menentukan potensi-potensi market atau potensi target market daripada kebutuhan energi ini sendiri. Tentunya kita akan mengkaji dari aspek-aspek, dari berbagai aspek tinjauan untuk mengkaji layaknya apakah suatu wilayah ini untuk dapat dibangun suatu infrastruktur. Nah, tentunya pihak PGN itu sudah mengkaji, bahkan tadi sudah kerjasama dengan pihak-pihak lembaga-lembaga akademisi untuk melihat potensi-potensi mana letak untuk bisa memasang pipa jaringan ini. Karena memang di situ yang harus dikaji sehingga nanti ini memberikan suatu nilai-nilai efektivitas dan efisiensi dari kebutuhan pasar itu sendiri. Memang biaya-biaya sambungan dan sebagainya tentu sudah juga dikaji bagaimana infrastruktur-infrastruktur ini untuk bisa tersenggara atau terlaksana sehingga nanti ini memang dibutuhkan sekali bagi baik rumah tangga maupun industri rumah tangga itu sendiri. Karena kita lihat dari kekuatan ataupun jargas ini juga memberikan nilai-nilai yang sangat-sangat efisien dan efektif, baik dari sisi aspek biayanya, dari aspek mungkin keamanan, nyamannya, walaupun juga pasti ada beberapa hal yang perlu juga diinformasikan atau disampaikan untuk sebagai literasi bagaimana jargas itu seperti apa yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Charlie sendiri. Nah, sekali lagi untuk pengembangan tadi juga tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan pemerintah baik-baik pusat maupun daerah serta swasembada ataupun pengelolaan itu sendiri oleh PGN ini. Oleh karena itu mungkin di samping dia juga memelihara existing dari pelanggan sudah ada, tentu juga dia akan mengeksplor ya atau mengeksplorasi dari pengembangan wilayah-wilayah bagi rumah tangga yang membutuhkan atau yang industri-industri yang membutuhkan. Saya pribadi aja saya sangat membutuhkan. Namun demikian mungkin belum ada tadi jaringan, baik tadi yang disampaikan oleh Pak Suhaimi tadi untuk arah ke sana belum ada. Nah, masalahnya seperti apa, ada nggak adanya, tentu pihak PGN itu sudah memperhitungkan dan mengkaji dari berbagai aspek untuk ini ada skala prioritas tadi disampaikan, pertimbangan-pertimbangan dari hal-hal lainnya gitu ya. Nah, tentunya lihat dari aspek apakah keamanan dari pembangunan itu sendiri, jangkauan atau accessibility jangkauan untuk pemasangan jaringan ini, karena kalau menurut saya tahu itu biaya sambungan itu bisa sampai 5-12, betul gitu Pak ya, 5-12 juta. Jadi bagi untuk sebagian besar UKM itu mungkin sedikit agak lebih berat gitu ya.
0: Itu dalam satu wilayah
1: atau satu user ya Pak ya, atau
2: enggak, nanti jelasin. Selandia yang enggak ada. Oh,
1: iya, jadi biaya sambungannya apakah sambungan secara pribadi atau misalnya ke pihak PGN atau secara satu wilayah tertentu. Jadi mappingnya gitu ya, mapping mapnya untuk pembiayaan sambungan itu mungkin pasti akan memerlukan biaya yang cukup tinggi bagi pihak BGN.
0: Tapi ini gambarannya Pak Gatot, apakah nantinya jika jaringan Jargas ini sudah tersebar di seluruh wilayah, apakah ada kemungkinan nih untuk gas-gas LPG itu dan juga Pak Charlie itu akan dihilangkan oleh pemerintah atau bagaimana?
1: Menurut saya sih mungkin tidak juga, karena tidak ini juga. Kan kebutuhannya kan berbeda-beda dan juga penggunanya beda dan availability usernya juga beda-beda gitu.
0: Atau jadi mungkin tetap sebagai alternatif kedua
1: bisa jadi gitu. Bisa jadi atau ya tadi tergantung kebutuhan daripada si user itu sendiri gitu ya, menurut saya gitu. Karena memang secara apa kan cakupan jaringan juga belum rata kan Pak ya?
0: Belum rata.
1: Jadi baru tersedia di jalur pipa-pipa utama tadi disampaikan oleh Pak Celi tadi tertentu. Nah itu oleh karena itu tetap pasti ada assisting dari penggunaan LPG kan. Jadi tetap kalau karena mobility dari penyebaran daripada LPG ini sudah cukup memadai kan gitu.
0: Baik. Pak Charlie ada yang mau ditambahkan penjelasan Pak Gatot Pak?
2: Baik, terima kasih Pak. Kita ini coba untuk biaya yang disampaikan tadi Pak. Kalau biaya itu sebenarnya secara prinsip untuk masyarakat itu gratis Pak. Itu
0: gratis.
2: Kan itu dibebankan ke APBN. Nah, masyarakat itu tinggal menikmati aja Pak. Tapi
1: pembangunan jaringannya mungkin
2: yang perlu di garis bawah itu atau di highlight itu adalah ya untuk pemakaian itu tetap bayar. Nah itu yang selama ini menjadi momok di masyarakat dipikirnya semua gratis.
0: Iya itu dia Pak Charlie ya.
2: Nah yang disampaikan Pak Gatot tadi kalau misalnya untuk usaha dan industri itu yang menyediakan infrastruktur itu tetap PGN. Tetapi untuk biaya instalasi itu kan tanggung jawabnya pelanggan. Yes, nah enggak. Untuk besarannya itu antara pelanggan dengan mitra yang menyediakan instalasi itu. Sama kalau di listrik itu biro gitu. Ya, artinya biro. Nanti yang memasang instalasi listrik itu kan biro yang ditunjuk. Jadi tidak ada ketetapan biaya pemasangan untuk UMKM atau industri terkait dengan biaya. Nah kalau untuk tapping atau penyambungan dari pipa induk ke meteran itu PGN yang menanggung gitu.
0: Oh Pak. Gitu. Artinya ini agar masyarakat tahu juga Pak Charlie ya. Artinya untuk pemasangan ini bagi masyarakat menengah bawah ini gratis itu udah dari APBN ya.
2: Untuk Jargas sendiri Pak rumah tangga. Tapi kalau untuk pelanggan UMKM, komersil, industri itu biaya instalasinya mereka yang menyediakan. Tetapi menggunakan jasa instalator yang sudah ditunjuk.
0: Baik. Pak Charlie tadi Bapak juga menyinggung Pak masalah salah satu hambatan atau tantangan dalam mengenalkan Jargas ini kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang mungkin masih meragukan Pak dari sistem keamanan mungkin dari Jargas ini sendiri, apakah ada prosedur penanganan gangguan atau mungkin sistem yang memantau jika terjadi kebocoran Pak Charlie, mungkin bisa digambarkan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak. Untuk ini bisa kita sampaikan dan jelaskan bahwa untuk safety yang kita terapkan ini kan standar internasional Pak ya. Jaringan apa ini pipa ini menggunakan standar internasional. Dan Migas sendiri juga menetapkan hal yang sama gitu Pak. Jadi artinya di dalam hal ini ketika kita juga mengangkut gas itu artinya dari sumur ketika dieksplorasi itu kan ada tekanan yang cukup tinggi. Kalau di listrik kan itu jaringan sutet gitu kan dengan tegangan tinggi. Jadi di PGN juga atau di jaringan pipa gas juga seperti itu Pak. Tegangan transmisi dengan tekanan tinggi. Artinya ini kan aspek safety semuanya kan sudah
1: diperhitungkan
2: dan juga sudah diterapkan di lapangan. Artinya untuk memantau kebocoran, untuk memantau adanya suatu hal-hal yang tidak diinginkan sudah terpantau Pak gitu. Dan juga tim-tim pemeliharaan, tim teknis melakukan inspeksi dan juga pemeliharaan secara rutin. Artinya itu bisa di apa secara cepat dapat dilihat atau dapat ditemukan jika ada hal-hal anomali di lapangan.
0: Artinya sejauh ini dari 2015 ini belum ada kasus-kasus yang kebocoran atau yang lain gitu ya, Pak?
2: Kalau kasus-kasus itu pasti ada.
0: Pasti ada.
2: Nah, salah satu contoh, ini kan kita kan tadi saya bercerita dari transmisi, Pak, ya. Nah, belum ke rumah tangganya.
0: Ke rumah tangganya.
2: Nah, kalau di Bapak sampaikan tadi pertanyaannya apakah ada alat yang memantau? Kita punya alat namanya SCADA untuk memantau monitor tekanan segala macam penurunan. Nah, kalau penurunan itu berarti ada terjadi kebocoran di daerah mana itu dipantau, Pak, itu. Nah, ketika sudah masuk ke jaringan rumah tangga, itu kita juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, dari tekanan itu kan ada namanya tekanan tinggi, tekanan menengah, tekanan rendah. Jadi kalau di transmisi namanya tekanan tinggi. Nah, untuk distribusi dari penyambungan dari transmisi tadi namanya tekanan menengah. Jadi kita turunkan tekanan. Dan ketika masuk ke rumah tangga itu namanya tekanan rendah. Jadi artinya ada kalau di PLN namanya trafo gitu ya.
0: Trafo ya.
2: Kalau di PGN namanya itu regulator sektor. Jadi masuk ke kita melakukan sektorisasi dalam pelanggan ini, Pak, gitu. Jadi untuk melayani misalnya anggap 200 rumah tangga itu kita bangun satu regulator sektor namanya, Pak, gitu. Jadi sumbernya dari situ. Nah, kebiasa apa untuk keamanan-keamanan juga di meteran itu juga ada namanya semacam regulator juga, Pak, gitu. Jadi di setiap pantau. Apa juga
0: seperti ke gas LPG juga ya, Pak, ya.
2: Ya.
0: Nah, kalau misalnya terjadi mungkin nyium bau gas gitu yang dilakukan masyarakat apakah sama dengan LPG atau bagaimana, Pak?
2: Kalau gas kita itu kan sebenarnya nggak berbau, namanya gas bumi, Pak, ya. Cuma di dari sisi kita untuk keamanan teknisnya dilakukan apa dimasukkan namanya zat pembau atau odoran. Sehingga terjadi kebocoran itu maka akan mengeluarkan bau yang menyengat gitu, Pak. Dan hal-hal yang dilakukan itu kita sudah sampaikan juga ke masyarakat, hal yang pertama dilakukan adalah menutup keran gitu. Kalau di PDAM kan ada keran,
0: nah, oh, mematikan gitu. Dari keran utamanya,
2: keran utama, gitu. Terus nanti melaporkan kepada petugas. Dan sebenarnya yang perlu kita sampaikan adalah tekanannya cukup rendah, Pak. Jadi tidak terlalu
1: seperti yang dibayangkan
2: atau yang momoknya terlalu menakutkan, seperti itu gitu, Pak. Terus yang kedua juga bahwa ketika sesuatu terjadi kebocoran itu gas itu kan secara spesifik atau secara ininya, Pak, itu kan ringan, Pak, ya. Dari spesifik gravity-nya kan lebih ringan dari udara. Maka ketika ada kebocoran, maka hilang. Dia akan terurai di udara. Jadi tidak mengendap di bawah dan tidak perlu ditakutkan. Nah, masyarakat itu kan tinggal buka ventilasi, jendela, maka hal-hal itu dapat ditanggulangi. Dan petugas kita secara aktif juga, Pak, 24 jam tim penanggulangan gangguan ada. Jadi ketika masyarakat atau pelanggan-pelanggan melakukan memberikan informasi langsung ditanggapi.
0: Kalau untuk pemasangannya sendiri, Pak Charlie, bagaimana sistem pendaftarannya, Pak, untuk saat ini?
1: Prosedurnya.
2: Kalau pendaftaran supaya untuk jargas APBN, Pak, ya.
0: Iya.
2: Jargas APBN itu kan mereka kan sudah didata pemerintah.
0: Oh, sudah didata.
2: Melalui jadi RT, RW.
0: Berarti ada. Artinya masyarakat tidak
1: tinggal menerima aja,
0: tinggal menerima aja. Tidak mencari.
2: Tapi kemarin yang tadi sampaikan kalau case-nya di Pelalawan banyak menolak gitu. Tapi kalau untuk produknya PGN sendiri, ya itu dia akan melakukan pendaftaran, Pak. Pendaftaran, melakukan pengisian formulir registrasi berlangganan gas. Terus nanti PGN akan mengkaji. Nah, ini dikaji, misalnya kita mengumpulkan sekitar anggap 1000 calon pelanggan yang mendaftar. Nah, ini akan kita gaji secara teknis. Nah, ketika kelayakannya mumpuni, maka akan dilakukan konstruksi.
0: Baik. Ini perbincangannya sangat menarik sekali ya pendengarnya. Waktu 1 jam ini sepertinya tidak cukup, Pak Charlie dan juga Pak Gato, tidak terasa itu udah mau di penghujung. Mungkin di menit-menit terakhir, Pak Charlie dan juga Pak Gatot, Pak, untuk pesan dari Bapak berdua ini kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan energi dan juga mungkin dari segi ekonomi efisiensinya seperti apa. Mungkin dari Pak Charlie dulu ataupun dari Pak Gatot dulu, silakan, Pak. Dari segi efisiensi ekonomi mungkin bagi masyarakat.
1: Baik, terima kasih. Sekali lagi, kalau dari kita sebagai pengguna atau user, tentunya pasti akan memperhatikan itu. Nah, namun demikian tadi ada beberapa yang menolak. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin juga menjadi suatu pertimbangan bagi pihak PGN untuk mengevaluasi daripada padahal ini suatu kebijakan atau suatu apa ya suatu arahan dari pemerintah yang untuk bisa dapat memanfaatkan dan menggunakan energi sumber energi dari gas itu sendiri. Oleh karena itu yang menurut saya penting adalah adanya kontinuitas atau keberlanjutan secara terus-menerus tentang edukasi secara rutin ya, agar manfaat dan keamanan penggunaan penggunaan gas ini semakin lebih luas dan semakin lebih memahami. Jadi menurut saya tadi edukasi dan literasi itu sendiri.
0: Baik, dari Pak Charlie silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak. Yang kita sampaikan adalah bahwa ya kita apresiasi pemerintah yang cukup luar biasa untuk melakukan

0: kesejahteraan masyarakat. Artinya pemerintah menyediakan energi yang murah, ramah lingkungan, dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga wilayah itu sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat undangannya dan kita semua boleh sehat-sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Pak Charlie dan juga Pak Gatot ya. Dari dialog ini kita memahami pendengar bahwa untuk jaringan gas ini bukan sekedar alternatif ya, tapi ini sebagai sumber energi dan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran rumah tangga nantinya. Dan terima kasih narasumber kita Pak Gatot dan Pak Charlie. Mudah-mudahan next kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah setia bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Saya Pranoto dan juga tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Tentunya ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan. Sampai bertemu dalam dialog interaktif Riau Menyapa selanjutnya.
2: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Mendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar, di media sosial TikTok beredar unggahan video dengan link adanya klaim Purbaya Yudi Sadewa, seorang menteri keuangan yang meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui turnbackhoax.id, link pada unggahan tersebut mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Besar kemungkinan link tersebut merupakan upaya phishing atau pencurian data. Setelah memeriksa video yang diunggah melalui deteksi AI, HiveModeration.com, hasilnya menunjukkan bahwa audio dalam video tersebut merupakan rekayasa dari AI dengan probabilitas 99,3%. Sehingga adanya klaim Purbaya Yudi Sadewa, seorang menteri keuangan yang meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Prosatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, menjelang siang tentunya. Dan kali ini informasi dari laman rri.co.id, di mana Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru meminta seluruh perusahaan peserta Pekanbaru Job Fair 2026 segera melaporkan hasil rekrutmen tenaga kerja dari kegiatan bursa kerja tersebut. Kepala Disnaker Kota Pekanbaru Iwan Simatupang mengatakan laporan serapan tenaga kerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana lowongan yang tersedia benar-benar berisi oleh pencari kerja. Menurutnya perusahaan yang ikut dalam job fair tidak hanya membuka lowongan, tetapi juga perlu menyampaikan hasil akhir proses seleksi. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap efektivitas pelaksanaan bursa kerja. Dan Disnaker mencatat sebanyak 47 perusahaan ikut ambil bagian dalam Pekanbaru Job Fair 2026. Dari jumlah itu tersedia 1.417 lowongan kerja untuk berbagai sektor. Sektor jasa keuangan menjadi bidang yang paling banyak membuka peluang kerja. Selain itu, lowongan juga berasal dari sektor jasa kemasyarakatan, perdagangan, dan juga industri pengolahan. Iwan menyebut pemerintah kota mendorong agar serapan tenaga kerja dari kegiatan ini bisa maksimal, dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bahkan menargetkan seluruh lowongan yang tersedia dapat terisi. Meski demikian, Disnaker memperkirakan serapan minimal berada di kisaran 70% dari total lowongan yang dibuka. Angka tersebut baru dapat dipastikan setelah seluruh perusahaan menyampaikan laporan resmi, dan Pekanbaru Job Fair 2026 sebelumnya digelar selama 3 hari di Mall SKA Pekanbaru mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Mayoritas pelamar yang mengajukan lamaran dalam bursa kerja tersebut merupakan lulusan sarjana. Selain menyerahkan berkas lamaran, sejumlah pencari kerja juga mengikuti wawancara langsung dengan perusahaan di lokasi kegiatan. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kami informasikan panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jainus yang dahulu beralamat di Tanjung Jati. Kami ulangi, Jainus yang dahulu beralamat di Tanjung Jati, RT 03 RW 08 Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50 Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selanjutnya mendengar masih dari laman rri.co.id dari Kampar, di mana Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Instruksi disampaikan saat meninjau kesiapan Polda Riau menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, di mana peninjauan dilakukan di Kabupaten Kampar sekaligus menyerahkan peralatan pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kapolri mengatakan kesiapan seluruh unsur menjadi modal penting menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Seluruh instansi diminta terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk tahapan penanganan. Dan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, terdeteksi sekitar 15.000 hotspot di wilayah Riau. Hasil pendalaman menunjukkan terdapat 329 titik api yang memerlukan penanganan segera. Kapolri mengingatkan seluruh personel meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, Riau memiliki karakteristik kebakaran hutan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Kapolri meminta seluruh peralatan pendukung dipastikan dalam kondisi siap digunakan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Personel juga diminta menyiapkan sumber air untuk mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau. Selain kesiapan peralatan, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat melalui sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami aturan pembukaan lahan sesuai ketentuan pemerintah. Kapolri juga menyarankan tambahan peralatan kepada Polda Riau dan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan meliputi kendaraan roda 2, alat berat, dan peralatan pembuatan sumur bor. Menurut Kapolri, komunikasi antar personel harus tetap terjaga selama pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi yang baik dinilai mempercepat respon terhadap setiap kemunculan titik api. Selengkapnya pendengar bisa diakses kembali dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknologi

Dengan pemerintah Kota Bekasi melalui Satpol PP Kota Bekasi memperketat pengawasan apartemen di Kota Bekasi, langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan fungsi apartemen. Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto mengatakan telah menginstruksikan Satpol PP melakukan razia terhadap apartemen, serta mendata para penghuni apartemen yang ada di Kota Bekasi. Ia mengatakan bahwa upaya memperketat pengawasan apartemen penting mengingat adanya potensi praktik penyalahgunaan apartemen seperti digunakan untuk aktivitas perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan praktik lesbian, gay, biseksual, transgender, atau LGBT. Dan selain itu, pemerintah Kota Bekasi juga tengah gencar melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran LGBT, perihal ini khususnya kepada generasi muda, terutama anak sekolah. Dalam melakukan upaya itu, Pemkot Bekasi menggandeng sejumlah pihak seperti Majelis Ulama Indonesia, termasuk mengoptimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Dan sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, mengatakan razia terhadap apartemen terus digencarkan dan Satpol PP Kota Bekasi telah mengeluarkan sejumlah himbauan kepada pengelola apartemen. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id. Dan tetap bersama kami, pendengar, karena nanti kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa yang akan membahas topik bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar, bersama narasumber dari Kasubdi Bidang Intelijen Kejari Kepulauan Meranti, dan presenter nanti ada rekan kami Tuti Fitri. Tetap Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama presenter Tuti Fitri.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Nah pendengar, kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang sudah hadir di studio RRI Pekanbaru pada siang hari ini. Nah program Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, nanti Anda bisa bersama kami berinteraktif di line telepon 0761 25111, atau Anda bisa melalui WhatsApp kami 0811 7673 991. Baik, kita akan membahas tentang bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar, bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Saya akan menyapa dua narasumber yang sudah hadir dan duduk bersama kami di studio RRI Pro 1 Pekanbaru. Yang pertama saya akan sapa Ibu Dorta Mauli Tamba, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Kepulauan Meranti. Selamat siang Bu Dorta.
3: Selamat siang Bu Dorta.
2: Sehat ya Bu Dorta ya?
3: Sehat.
2: Ini yang kesekian kali kita berjumpa. Baik. Bu Dorta tidak sendiri, kali ini didampingi oleh Bapak Hermawan Agung Widianto, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Selamat siang Pak Hermawan.
4: Selamat siang Ibu.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat ya. Dan mudah-mudahan bersama Bu Dorta nanti kita akan bincang-bincang ya. Ini apa Hermawan ya?
4: Siap betul.
2: Wajah Ibu baru yang hadir di Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Iya, benar sekali Ibu.
2: Baik Pak Hermawan, kemarin-kemarin di RRI mana siaran apa jaksa menyapanya?
4: Sejauh ini untuk saya sendiri, sebelum di Meranti, saya kemarin di Mukomuko Ibu, Provinsi Bengkulu.
2: Betul. Ya, oke, okay. Berarti ke RRI Bengkulu ya.
4: Siap betul Ibu.
2: Berapa lama di Mukomuko baru sampai ke sini?
4: Saya udah dinas di sana kurang lebih 2 tahun 7 bulan Ibu. Baru di tahun 2025 kemarin saya menetap di Meranti itu sendiri.
2: Di Meranti ya.
4: Siap.
2: Berarti masih kawasan pantai.
4: Betul. Masih kawasan pantai.
2: Pantai
4: betul.
2: Ya, masih di pesisir ya.
4: Masih pesisir.
2: Masih
4: betul.
2: Di pesisir. Baik, oke. Okay. Bu Dorta sudah ya. Sudah lama di Meranti, sebelumnya muter-muter juga ya Bu Dorta ya.
3: Sebelumnya di Kejaksaan Negeri Minahasa, Bu.
2: Ya, Minahasa ya, masuk ke Riau gitu
3: masuk
2: ya.
3: Masuk ke Riau.
2: Oke, okay, baik. Nah, kita akan bicara soal bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar. Kalau kita lihat demografi Kepulauan Meranti, ini banyak sekali pintu masuk, apalagi wilayah pesisir. Nah, sebelum panjang lebar kita bicara soal bahaya narkoba ini, Bu Dorta, kami ingin tanya dulu nih, apa kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan program-program dari intelijen yang ada di Kepulauan Meranti saat ini, Bu?
3: Nah, untuk kalau kita membahas program ya, Bu, dari bidang intelijen sendiri, kita ada beberapa program. Yang pertama itu salah satunya adalah yang saat ini kita laksanakan, yaitu Jaksa Menyapa. Kemudian nanti akan ada Jaksa Menjawab juga. Kemudian ada Jaksa Masuk Sekolah, di mana kita memberikan sosialisasi dan pengetahuan-pengetahuan mengenai beberapa, seperti contohnya perkara narkotika ataupun perkara lainnya seperti itu, memberikan penyuluhan, kemudian penerangan hukum atau hari anti korupsi seperti itu, Bu. Okay. Kalau dari bidang intelijennya sendiri.
2: Intelijen ya. Apakah ada di bidang intelijen ini program baru yang kita gulirkan khusus untuk Kepulauan Meranti di wilayah hukum kita?
3: Kalau untuk program baru, nah saat ini kita
2: mungkin rencana gitu ya.
3: Nah, ini mungkin terhadap aplikasi MBG ya Bu, di mana aplikasi MBG ini nanti kita bekerja sama dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait supaya MBG ini berjalan dengan lancar seperti itu.
2: Ya, aplikasi MBG.
3: Ya.
2: Artinya ada pengaduan di situ.
3: Siap.
2: Oh ya, oke, itu program baru yang masih ingin digulirkan atau sudah matang untuk di launching?
3: Masih ingin di launching.
2: Ya. Karena ada beberapa di wilayah kabupaten kota di kejaksaan yang sudah punya program masing-masing dari intelijen ya. Oke, saya tanya tadi dari Meranti. Nah, Pak Hermawan, ini tupoksinya beda-beda ya, Pak ya.
4: Betul.
2: Antara Kasubsi 1 dengan angka subsidi 2. Nah, siap. Boleh tahu nih apa bedanya?
4: Siap. Jadi kalau kebetulan untuk saya sendiri adalah kasubsidi 2.
2: Kasubsidi 2.
4: Untuk membawahi bidang ekonomi, perekonomian dan PPS. Proyek strategis daerah, strategis nasional, seperti itu. Kalau untuk Bu Dorta itu sendiri kan kasubsidi 1 yang berkaitan dengan ideologi, sosial, budaya, apa lagi ya?
3: Pertahanan.
4: Seperti itu.
2: Iya, berarti kalau di bidangnya Pak Hermawan, kawal mengawal ya, PPS ya.
4: Iya, betul.
2: Ada sedang yang dikerjakan sekarang di Meranti?
4: Untuk saat ini sudah ada kurang lebih 15 pekerjaan yang saat ini kami lakukan untuk pengamanan terhadap PPS itu sendiri. Karena kan PPS, berbicara masalah PPS Bu ya, itu kan ada pedoman ya, yakni pedoman nomor 5 tahun 2003 atau 2025, saya lupa pedomannya. Jadi memang salah satunya itu harus ada namanya surat penetapan yang dikeluarkan oleh bupati itu sendiri.
2: Okay.
4: Nah, di bupati setelah menetapkan PPS-nya itu sendiri, kita telaah lagi ada permohonan maupun tidak ada permohonan, kami jalankan Bu untuk pengamanannya.
2: Okay. Berarti banyak PPS ya sekarang ya?
4: Sejauh ini alhamdulillah
2: masih aman
4: berjalan.
2: Ya.
4: Masih berjalan Bu. Siap.
2: Baik, mendengar itu sekilas tentang bincang-bincang kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Ada yang berdering tadi ya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi dialog kita pada siang hari ini. Sudah ada penelpon, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita terima dulu ya. Siap. Sebelum kita masuk ke topiknya. Halo, selamat siang.
5: Halo.
2: Iya, selamat siang Bapak.
5: Halo.
2: Iya, selamat siang Pak. Halo.
5: Halo, Kejaksaan Meranti nih.
2: Iya, betul. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Narkoba kan, Bu.
2: Halo Pak, Bapak dari mana?
5: Suhaimi dari Bengkalis.
2: Oke, Pak Suhaimi Bengkalis.
5: Dekat masalah itu. Narkoba kan?
2: Iya, silakan Pak. Ada yang ingin ditanya?
5: Iya, masalah narkoba nih. Kami rakyat biasa. Narkoba nih sampai ke dari mulai SMP sampai ke tingkat kuliah. Itu tanda-tandanya anak narkoba itu apa, Pak? Kemudian kalau dah penjara, dah keluar dia. Itu dia masih itu juga, apalagi di dalam penjara itu apa ada itu
2: narkoba,
5: apa ada sabu-sabu juga, narkoba juga.
2: Iya.
5: Sebab dia keluar itu dua kali, masuk dua kali itu juga dia masuk balik. Nah, itu Pak, tolong Pak, tanda-tanda kalau anak SMP, SMA, itu tanda-tanda yang itu narkoba itu apa Pak?
2: Oh iya.
5: Supaya masyarakat tahu.
2: Ya, baik.
5: Ya, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Suhaimi sudah menanyakan tanda-tanda narkoba. Seharusnya hari ini ada dokter, ada psikolog.
4: Siap, betul.
2: Baik. Nah, Bu Dorta, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan dari Pak Suhaimi, sebetulnya sekarang bagaimana kondisi Kepulauan Meranti terhadap peredaran narkoba? Karena Riau secara keseluruhan boleh dikatakan darurat narkoba. Meranti sendiri gimana?
3: Kalau untuk Meranti sendiri ya Bu, kebetulan di bidang tindak pidana umum sendiri, untuk perkara tindak pidana narkotika ini, kita ada menerima SPDP mengenai perkara-perkara pidana umum, di mana dari bulan Januari 2026 sampai bulan Juli, terhitung bulan Juni, maaf, Juni 2026, itu kita ada menerima kurang lebih 55 SPDP. Di mana dari 55 SPDP ini terdapat 33 diantaranya adalah perkara tindak pidana narkotika. Dan kemudian dari hasil persentasenya didapatlah 66%, sehingga untuk perkara tindak pidana narkotika ini mendominasi Bu di Meranti. Dikarenakan ya itu tadi, daerah Kepulauan Meranti ini kan sangat dekat dengan negara tetangga. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan peredaran terhadap narkotika ini sangat cepat seperti itu, Bu.
2: Oke. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat tentang kondisi-kondisi ini, karena memang wilayah pesisir ini kan sangat luas, pantainya sangat panjang untuk wilayah Riau. Bagaimana selama ini, Bu?
3: Nah, kalau untuk koordinasi dengan dinas terkait ya Bu, khususnya untuk tindak pidana narkotika ini, kita sudah banyak melaksanakan koordinasi tentunya dengan dinas. Contohnya salah satunya adalah dinas sosial, di mana dinas sosial ini juga kan ada beberapa yang memang kita khususkan untuk mendapat perhatian juga seperti itu dinas sosial, kemudian dari dinas Pemda, kemudian dari penegak hukum lainnya, kemudian untuk memberikan sosialisasi seperti itu, Bu.
2: Ya, baik. Kita ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, baik ini bertugas di Meranti ataupun kemarin di Bengkulu ya. Artinya kondisi-kondisi ini kan dalam cara penanganannya hampir sama. Siap. Begitu ya. Nah, bagaimana kita ketika di wilayah pesisir dengan wilayah lainnya, bagaimana kita dari kejaksaan sendiri melakukan edukasi dan juga sosialisasi apalagi di bidang intelijen. Siap. Terhadap peredaran narkoba ini.
4: Siap, terima kasih Bu. Yang pertama itu tetap kita dari aparatur penegak hukum, kita akan melakukan kolaborasi Bu. Dari segala stakeholder, dari segala instansi, karena narkoba ini adalah suatu zat yang sangat benar-benar berbahaya. Dan dia pun sifatnya dinamis Bu. Baik. Artinya apa? Narkoba yang sudah ditetapkan ada golongan 1, 2, dan 3 terus berkembang Bu. Seperti yang terbarunya sekarang tuh ada narkotika yang biasa digunakan pot Bu.
2: Pot ya, getar ya.
4: Pot getar itu ya. Itu kan tergolong baru Bu. Tapi itu sudah masuk Bu di Meranti.
2: Sudah masuk di Meranti. Yang liquid ya.
4: Yang liquid. Artinya apa? Kami pun sebagai APH tidak bisa melakukan sendiri Bu.
2: Baik.
4: Harus ada yang namanya kolaborasi. Baik itu dari instansi, baik itu kepolisian, BNN, pemerintah daerah, OPD-OPD terkait, pun pada masyarakat itu sendiri. Dari tingkatan RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kita bekerja sama semua Bu. Untuk apa? Satu tujuannya, memberantas tindak pidana narkotika itu sendiri. Karena dari narkotika inilah kita dapat, dari narkotika inilah dapat merusak generasi bangsa. Apalagi yang kita canangkan adalah generasi emas tahun 2045. Kira-kira seperti itu Bu.
2: Bu Dorta, dari 66% yang disebutkan tadi itu hampir rata-rata kasus narkoba ya, penyalahgunaan narkoba. Nah, dengan gaya terbaru narkoba dan modus-modusnya, salah satunya kan ada pot getar ya. Apakah sudah masuk kasusnya sudah ada yang masuk ke kita dari 66% itu?
3: Kalau untuk 66% itu sudah ada beberapa.
2: Sudah ada beberapa. Itu pengguna, pengedar dan lain sebagainya.
3: Kalau untuk itu perannya itu adalah pengedar.
2: Pengedar banyak. Pengedar. Ya? Baik. Kalangan usia berapa yang banyak kita tangani kasusnya di sana?
3: Kalau untuk tindak pidana narkotika itu, kalau untuk di Meranti itu kisaran usianya ya Bu ya, di atas 20 dan di bawah 50. Itu usia yang pada umumnya adalah pelaku tindak pidana narkotika di Kepulauan Meranti sendiri.
2: Anak-anak ada?
3: Anak-anak ada Bu, tapi
2: kecil dari, persentasenya?
3: Persentasenya kecil Bu. Dari 66% itu.
2: Sebagai pengedar?
3: Sebagai
2: kurir?
3: Kurir.
2: Oke, ya baik. Nah, pendengar, kita undang Anda di line telepon 0761-25111, 0811-7673-991 untuk WhatsApp. Dan acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Sudah masuk warga Bengkalis tadi, Bu Dorta dan juga Pak Hermawan. Beliau ingin tanya nih, ya sebagai orang awam barangkali ya tidak mengerti apa tanda-tanda jika keluarga di sekeliling kita, tetangga di sekeliling kita yang sudah terpapar narkoba ini. Silakan siapa yang menjawab, Pak Herman?
4: Boleh. Silakan
2: untuk Pak Suhaimi ya.
4: Baik. Siap. Untuk Pak Suhaimi yang ada di daerah Bengkalis Bu ya. Baik. Kalau untuk melihat tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah menggunakan narkotika, itu yang paling terlihat adalah dari kesehatan fisiknya terlebih dahulu Bu.
2: Baik.
4: Tentunya antara orang yang sehat, yang sehat dikatakan yang mungkin konsumsi makanannya bergizi, sering berolahraga, 4 sehat 5 sempurna, dengan orang yang sudah tercandu atau pengguna narkoba itu sendiri, tentunya akan berbeda Bu.
2: Baik.
4: Dari kasat mata pun kita bisa melihat mungkin akan berbeda di sana. Lalu yang kedua, kesehatan mental atau psikologis itu juga sudah terganggu Bu, akan berbeda dengan yang mungkin anak-anak pada usianya SMP dan kuliah tumbuh normal, ya kan? Ini akan berbeda. Seperti kalau sudah kecanduan, artinya dari narkoba itu sendiri akan bisa menimbulkan tindak pidana lainnya. Dari orang sudah menggunakan narkoba, kan membeli misalkan contohnya. Ketika orang tersebut sudah tidak punya uang, dia akan melakukan tindakan lainnya. Seperti apa? Mencuri.
2: Baik.
4: Merampok, membegal. itu banyak akan tindakan yang muncul. After muncul setelah pengguna narkoba itu sendiri. Nah, mungkin itulah Bu yang tergambar dengan jelas ketika apa orang yang sudah menggunakan narkotika itu sendiri.
2: Bahkan ada juga yang menyampaikan kalau misalnya ada keluarga yang terpapar narkoba, dia malah banyak yang hilang barangnya di rumah.
4: Betul, itulah afternya ya kan.
2: Nah, itu tanda-tanda yang simpel ya Pak Suhaimi ya. Kalau tanda-tanda fisik juga agak susah kita melihatnya ya. Betul. Tapi kalau orang-orang yang ada sekeliling sudah memberikan sinyal yang tidak baik, mungkin bisa diantisipasi ya.
4: Baik. Ada indikasinya.
2: Ada indikasi terkait hal itu karena banyak tindak pidana di belakangnya ya.
4: Betul.
2: Baik. Nah, Bu Dorta, kalau sudah masuk itu tanpa jalan keluar. Nah, ini tema yang kita angkat. Nah, sebenarnya kalau sudah berada di kondisi itu dan sudah berada di apa namanya masalah hukum, sudah masuk ke dalam apa namanya aparat hukum, sulitnya seperti apa ini yang akan muncul itu, Bu?
3: Nah, kalau kita bahas narkoba ya, Bu, pasti tidak ada positifnya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita sudah terjun di lingkungan yang berhubungan dengan narkotika,
2: baik
3: itu pengguna, baik itu sebagai pengedar, nah itu akan berdampak negatif Bu, dimana yang pertama apabila dia sebagai pengguna, nah ini dampaknya seperti yang tadi itu dijelaskan oleh Pak Mohan sendiri, dia berdampak negatif baik secara fisik dan mental, kemudian sebagai pengedar, nah itu dia akan dampaknya berkepanjangan Bu, apalagi ketika nanti dia itu sudah tersangkut proses hukum, di mana apabila nanti dia sudah pernah dihukum, kemudian keluar dari setelah dia menjalani hukumannya, dia keluar, dia tidak menutup kemungkinan dia ketika dia balik lagi di lingkungan yang sama, di lingkungan yang negatif, nah dia kemungkinan besar akan terjun lagi. Dia akan berkaitan lagi dengan tindak pidana narkotika seperti itu. Jadi
2: karena
3: berkepanjangan.
2: Harus putus mata rantai ya.
3: Iya.
2: Baik, oke. Okay. Nah, dari bidang intelijen tentu banyak turun ke lapangan begitu ya, Bu.
3: Ya, Dota, benar ya. Sekali.
2: Di wilayah hukum Kepulauan Meranti kan wilayah pesisir. Banyak sekali pintu-pintu masuk. Bolehkah pendengar tahu pintu-pintu masuk itu sebanyak apa sih di situ dan melalui cara-cara yang seperti apa? Modus-modus itu bisa masuk gitu Bu Dorta.
3: Nah, baik kalau misalnya kalau kita membahas pintu masuk, nah ini berkaitan dengan Kepulauan Meranti. Ini kan sangat banyak pulau Bu, pulau-pulau kecil. Nah, di mana untuk akses masuknya narkotika ini sangat rentan karena banyak akses masuk baik itu pelabuhan-pelabuhan tikus seperti itu. Nah, itu kan sangat sulit kita pantau karena berkaitan dengan pulau-pulau yang susah diakses seperti itu, susah dipantau. Nah, kemudian masuknya nanti dari pelabuhan kecil dari daerah seberang, misalnya dari negara seberang, itu contohnya seperti Malaysia. Nah, itu banyak sekali disalahgunakan seperti itu, yang bukan jalur resmi masuk ke daerah Kepulauan Meranti seperti itu, Bu.
2: Ya, baik. Oke. Okay. Kita undang kembali pendengar di line telepon kami 0761251111 0811767993991. Pak Hermawan, kalau sudah menjadi pencandu narkoba berafiliasi dengan tindak pidana yang lainnya, nah boleh kasih contoh, kalau sudah masuk dalam jaringan narkoba atau juga pengguna narkoba, apa-apa saja tindak pidana yang bahkan sering dilakukan?
4: Baik, saya mencontoh ada beberapa kasus yang mungkin terjadi di Riau ya Bu ya, khususnya, atau di Meranti lah, simpel ya. Nah, ada beberapa kasus yang saya temukan juga, dia ini penggelapan atau penipuan terhadap suatu barang. Nah, setelah barang itu digelapkan atau ditipukan, barang itu dijual. Nah, ternyata pada saat fakta di dalam berkas, uang hasil tindak pidananya itu digunakan untuk beli narkoba. Karena dia memang sudah benar-benar pengguna atau pecandu narkoba itu sendiri. Itu saya mohon izin ya, saya tidak bisa menjelaskan untuk nama berkasnya, nama perkaranya siapa, tapi karena masih dalam proses, tapi ketika kami jaksa peneliti membaca berkas tersebut, ternyata di dalam kronologis ataupun fakta di dalam berkas ditemukan seperti itu Bu. Yeah. Modusnya adalah dia melakukan tindak pidana itu untuk membeli narkotika itu sendiri. Mm. Artinya kan ada motivasi nih.
2: Yeah.
4: Dia untuk dengan membeli lagi itu ya, narkotika itu lagi dengan cara tindak pidana lagi seperti itu.
2: Oke. Okay.
4: Ya.
2: Nah, itu salah satu contohnya
4: salah
2: ya.
4: Salah satu
2: yang
4: contohnya.
2: Berafiliasi dengan tindak pidana lainnya.
4: Betul.
2: Begitu ya. Nah, kalau misalnya di wilayah Kepulauan Meranti sendiri dari 66% tadi ya, kalau siap, kita hitung tadi ya Bu Dorta. Bagaimana tuh Pak Hermawan di usia 20 sampai 50 ya, di bawah 50.
4: Betul.
2: Itu kebanyakan masyarakat biasa, pekerja, ASN, karyawan dan lain sebagainya yang menominasi.
4: Mayoritas karena di sana adalah kulturnya itu adalah nelayan dan perkebunan Bu ya. Jadi memang penggunaan ataupun pembeli narkotika itu sendiri adalah pekerja.
2: Pekerja.
4: Mayoritas adalah pekerja. Dan mereka ada juga Bu, beberapa fakta yang kami temukan di lapangan, mereka itu mengkonsumsi narkotika itu dengan tujuan adalah untuk gairah badan katanya Bu, biar
2: kuat,
4: supaya kuat.
2: Okay.
4: Ada juga motivasinya untuk menghilangkan stres. Ada juga motivasinya adalah untuk menghilangkan masalah sesaat. Jadi memang dinamakan dinamis itu memang terjadi Bu. Jadi pergerakannya itu tuh dinamis dan antara kasus A dan kasus B itu berbeda-beda. Okay. Motif-motifnya seperti itu.
2: Menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya.
4: Betul.
2: Lah ya, sama
4: dan
2: biar kuat kerja.
4: Betul.
2: Gitu ya.
4: Yeah.
2: Oke. Okay. Nah, Bu Dorta, untuk modus-modus yang baru di Meranti saat ini yang sedang kita tangani, modus narkobanya di apa sudah masuk dalam perkara yang seperti apa, Bu?
3: Kalau untuk modus ya, Bu. Kalau untuk modusnya pelaku ini ya paling utama itu adalah memang untuk alasan ekonomi.
2: Baik.
3: Nah, itu mendominasi Bu, karena kan di sana seperti yang Pak Mohon sampaikan tadi adalah memang mayoritasnya kan berasal dari pekerja. Seperti itu. Nah, tidak sedikit yang memang dasar ataupun alasan atau penyebab mereka terjun atau sebagai pengedar ini adalah alasannya salah satunya adalah ekonomi. Seperti itu Bu. Namun tidak sedikit juga yang di antara 66% itu mereka dasarnya memang karena ajakan atau lingkungan yang negatif Bu. Seperti itu. Nah, itulah yang mendasari mereka sehingga melakukan tindak pidana narkotika.
2: Seperti
3: itu modusnya.
2: Kalau dengan kehidupan nelayan di sana kan perbatasan, apakah juga terlibat hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, ada gak Bu?
3: Nah, kalau untuk nelayan ini kan di Kepulauan Meranti sendiri kan berseberangan Bu pulaunya. Nah, kalau untuk nelayan sendiri ini kan mereka kebanyakan ya memang karena ekonomi, namun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, karena tidak sedikit juga yang dari 66 ini memang kalau untuk ekonominya ini Bu, dia seperti contohnya itu keuntungannya juga bukan banyak Bu, sedikit. Seperti itu. Makanya kita juga selaku jaksa yang meneliti dan juga jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkotika ini merasakan miris dikarenakan memang ya kalau kita lihat Bu, fakta persidangan dan juga fakta di dalam berkas sendiri pada saat kita melakukan penelitian, kita temukan fakta yang memang keuntungannya pun hanya ratusan ribu Bu, bahkan ada yang memang keuntungannya hanya 100 ribu. Seperti itu. Nah,
2: ribu
3: itu
2: ya,
3: kita miris dengarnya Bu.
2: Sampai harus menjadi
3: perantara.
2: Sementara kehidupannya itu masih bisa lebih dari itu gitu ya, tapi lebih nyaman barangkali zonanya ya.
3: Iya.
2: Baik. Kita undang kembali pendengar di line telepon kami di 0761251111, 0811763991. Baik, Bu Dorta dan juga Pak Hermawan, kita break dulu sesaat. Dan pendengar, kita masih berbincang di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Kepulauan Meranti, masih membahas tentang bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Main yuk.
6: Main apa?
7: Main tebak-tebakan.
6: Tebak-tebakan apa pula itu?
7: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
6: Apa rupanya?
7: Jawab dulu dong.
6: Nyerahlah, malas mikir aku.
7: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
6: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
7: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
6: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
7: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
9: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
10: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Meranti. Masih bicara soal bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar. Baik Bu Dorta dan Pak Hermawan, sudah ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Suhaimi, sekali lagi Bu, mau nanya dulu.
0: Oh iya, mau nanya lagi ya. Pak Suhaimi. Ya, baik, silakan.
1: Ya, mau nanya Pak Jaksa itu Ibu.
0: Ya.
1: Jenisnya ini Bu, ada Bu, di masyarakat. Mengonsumsi samsu. Samsu, kemudian formalin, kemudian spiritus, kemudian lem untuk nepe sepeda itu. Ada sebagian konsumsi itu, Bu. Itu apakah masuk narkoba?
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Terima kasih ya, ngerti kan?
0: Terima kasih, ya Pak Suhaimi. Nah, banyak cara orang untuk bisa mendapatkan sensasi ya dari beberapa produk-produk yang disebutkan oleh Pak Suhaimi tadi. Nah, apakah ini termasuk dalam jenis narkoba? Nanti kita akan bahas ya Pak Suhaimi. Terima kasih. Silakan di belakang Pak Suhaimi di 0761-25111, 0811-767-3991. Sekarang ada narkoba jenis terbaru, pot getar ya, Bu Dorta dan juga Pak Hermawan. Mungkin ingin banyak tahu nanti. Kita akan sampaikan seperti yang Pak Suhaimi katakan, tanda-tandanya juga seperti apa. Sudah disebutkan tadi ya Pak Suhaimi ya. Baik. Nah, kita kembali ke Bu Dorta dan juga Pak Hermawan. Bu Dorta, dalam kegiatan intelijen untuk mengantisipasi narkoba ini yang menjadi tujuan kita bersama begitu ya Bu Dorta ya. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda, baik itu lingkungan dan lain sebagainya, seperti apa yang dilakukan metodenya, Bu?
2: Yang kita lakukan itu sebagai fungsi intelijen itu adalah di mana kita jaksa yang langsung melakukan sosialisasi Bu melalui jaksa masuk sekolah, di mana di sana audiensnya adalah para siswa dan siswi, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA, di mana di sana kita melakukan sosialisasi mengenai memberitahukan kepada para siswa dan siswi ini mengenai apa itu narkoba, seperti apa jenisnya, kemudian apa dampaknya, kemudian apa yang terjadi apabila tersangkut perkara tindak pidana narkotika ini, baik memang kalaupun pelakunya ini berasal dari usia di bawah umur seperti itu Bu. Jadi tidak untuk dewasa, supaya siswa dan siswi ini mengerti, paham seperti itu Bu. Nah, pada umumnya kita di Meranti memang sering Bu, jadi tidak terbatas karena kondisi Meranti yang memang harus menyeberang.
0: Menyeberang,
2: nah,
0: ya,
2: itu
0: banyak pulau
2: kita
0: ya.
2: Kita harus optimis karena memang tugas kita bersama Bu, untuk menyampaikan mengenai bahaya narkoba ini, khususnya untuk
0: generasi muda ya.
2: Generasi muda seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, Pak Hermawan, peredaran narkoba di Meranti ini, modus operandinya itu di tempat-tempat yang seperti apa, Pak?
3: Baik, karena Meranti itu adalah beberapa kepulauan, Bu, yang seperti Bu Dorta tadi sampaikan juga, artinya banyak pulau-pulau tikus atau pulau-pulau kecil, ya kan? Dan kita tidak bisa mungkiri juga, Meranti ini punya tetangga, negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, yang aksesnya pun mungkin hitungan jam nyampe, Bu.
0: Ya.
3: Nah, jadi modus operandinya banyak yang berkas yang kita terima, Bu ya. Mereka itu mengambil dari negara-negara tetangga.
0: Oke. Okay.
3: Dari negara tetangga tersebut, ada yang dibilang itu lah becak laut lah, katanya seperti itu.
0: Bahasanya di sana becak
3: bahasa
0: laut.
3: Bahasa di sana
0: ya?
3: Adalah becak laut. Diambil dari becak laut, dibawa ke darat. Nanti di darat dikasih lagi, Bu.
0: Ya.
3: Dari tangan ke tangan tuh, Bu. Nah, itu disebut becak darat kalau di sana bahasanya. Yang saya pelajari, Bu, kulturnya seperti itu. Jadi modus operandi seperti itu. Dan ada juga yang memang itu sudah dikoordinasikan. Dalam arti ini udah jaringan internasional kan, kalau udah melibatkan di berbagai negara, kira-kira seperti itu, Bu.
0: Ya, oke. Okay. Nah, di tempat hiburan yang ada di Meranti atau di tempat-tempat nongkrong lainnya, siap, itu apakah juga terindikasi juga nggak sih sebenarnya?
3: Kita tidak bisa mungkiri, Bu ya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk sampai dengan hari ini, mungkin untuk tempat-tempat hiburan ada juga beberapa yang sudah ditemukan ada. Ketika aparatur penegak hukum APH melakukan razia, adapun yang ditangkap membawa atau menguasai narkotika itu sendiri ada. Tapi kita tidak dapat menutup kemungkinan di kemudian hari itu akan terjadi, Bu. Karena di tempat-tempat itulah yang ibaratkan dalam kutip ya tempat-tempat peredarannya. Tapi tidak menutup kemungkinan aja Bu, nggak hanya di tempat hiburan malam ataupun tempat tongkrongan, mungkin di kosan atau di rumah, di gang sempit, di jalan, secara terbuka pun mereka sekarang udah secara sadar. Bahkan yang kami sekarang agak sedikit menyulitkan adalah, kan modusnya banyak nih Bu, ada juga yang memang dia dilempar dengan caranya itu. Dilempar, cuma hanya dikasih tahu jalannya apa, lokasinya di mana, nanti diambil sama pembelinya. Jadi antara pembeli dan penjual ini tidak bertemu, tidak bertatap mata, muka seperti itu. Kira-kira seperti itu.
0: Nah, era digital seperti saat ini itu kan lebih lebih gampang begitu ya.
3: Betul.
0: Pak Hermawan, bagaimana juga kita dari aparat hukum untuk bisa melihat jejak-jejak itu.
3: Betul.
0: Barangkali transaksi nggak lewat yang darat lagi.
3: Betul.
0: Ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi.
3: Betul.
0: Apa yang kita lakukan untuk ini?
3: Betul, tentunya Bu, kami sebagai jaksa, tugas kami kan adalah melakukan penuntutan.
0: Baik.
3: Itu adalah tupoksi atau tugas wewenang dari jaksa itu sendiri. Dan satu sisi juga kami terhadap berkas yang diberikan oleh penyidik, tentunya kan kami akan teliti terlebih dahulu. Seperti yang Ibu sampaikan, misalkan sekarang di era digital, semuanya dilakukan secara digital, mungkin pembeliannya terlalu transfer atau segala macam. Nah, kita bisa melihat itu dari mana Bu? Dari berkas. Ketika berkas itu memang mengarahnya adalah transaksi melalui transfer atau udah digital, kita akan kejar Bu. Kita akan berikan petunjuk kepada penyidik melalui P19 kami. Kami akan sampaikan bahwasanya terhadap transaksi menurut KBBI kan harus adanya membayar dan menerima. Kira-kira seperti Ibu ya, kalau KBBI kan. Nah, inilah yang harus kita kejar. Dia kalau misalkan membayar dengan transfer, transfernya ke mana? Rekening korannya mana? Ada nggak buktinya? Handphonenya mana? Dilihat percakapannya ada nggak? Dan itulah yang bisa dijadikan suatu alat bukti berupa barang bukti itu sendiri. Biasanya seperti itu kami Bu.
0: Nah, era digitalnya menyulitkan nggak atau lebih mempermudah Pak Hermawan?
3: Sejauh ini malah untuk lebih memudahkan
0: kami. Ya. Semuanya dapat diakses ya.
3: Betul sekali Bu.
0: Lebih sulit transaksinya apabila di tanpa digital ya.
3: Betul. Ya. Jadi kan kalau udah transfer udah kelihatan Bu.
0: Ya.
3: Ah itu kan buktinya tuh ada lebih jelas.
0: Tinggal buka saja ya.
3: Iya. Betul. Baik.
0: Nah Bu Dorta, tadi sebutkan bahwa kasusnya banyak ya, sampai 55 yang ada di SPDP ya. Dan dalam hitungan persennya 66%. Nah, sekarang itu kan lebih banyak kepada pengedar ya, kepada pengedarnya. Nah, kan banyak pertanyaan yang muncul. Apakah ada perbedaan antara pengguna dengan pengedar ketika mereka bermasalah hukum tentang narkoba ini? Nah, jangan yang pengedarnya sedikit, penggunanya malah dipersulit. Nah, itu bahasa-bahasa itu sering muncul, Bu Dorta. Bagaimana menanggapinya?
2: Baik, Bu. Tentu kita sebagai jaksa peneliti ya Bu, kita harus bisa membedakan antara pengguna, menguasai, ataupun sebagai pengedar. Tentu ini adalah tiga hal yang berbeda, tiga peran yang berbeda, dimana kita juga harus melihat dari fakta di dalam berkas, fakta penyidikan berdasarkan barang bukti atau alat bukti yang lain seperti keterangan saksi yang ada dalam BAP, seperti itu kita bisa meneliti dimana berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, apakah pada saat semisalnya pada saat tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Nah, berdasarkan keterangan saksi penangkap, apakah pada saat penangkapan itu dilakukan penggeledahan, apa barang bukti yang ditemukan? Apabila ditemukan barang bukti contohnya adalah narkotika jenis sabu ditemukan dalam jumlah yang banyak, nah tidak menutup kemungkinan perannya bukanlah pengguna. Nah, seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk mengidentifikasikan bahwa dia adalah seorang pengguna, nah tentu kita lihat pada saat penangkapan, penggeledahan, apakah pada saat penangkapan atau penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa bong. Seperti itu Bu, karena untuk dia dikategorikan pengguna pun harus melalui asesmen, di mana asesmen ini dilihat lagi apakah memang dia ini sudah beberapa kali menggunakan, apakah tesnya urinnya juga akan dicek, apakah hasilnya negatif, apakah hasilnya positif, seperti itu Bu. Jadi kita melihat dari fakta yang ada di dalam berkas.
0: Di dalam berkas ya, itu. Apakah dia pengguna, pengedar, dan sebagainya itu berbeda secara hukumnya ya.
2: Benar.
0: Baik, silakan kembali Anda pendengar di 0761251111, 0811767399. Bu Dorta, Pak Suhaimi menanyakan jenis-jenis yang tadi, yang untuk mencari sensasi ya, seperti narkoba ini seperti apa?
2: Nah, untuk tadi Pak Suhaimi ya, Bu.
0: Di Bengkalis.
2: Ada Samsu ya, Samsu, formalin ya, Bu, sama
0: formalin, lem.
2: Nah, untuk tiga jenis ini sendiri, ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika. Dan ini bukanlah salah satu jenis yang narkotika. Termasuk narkotika. Ini merupakan zat non-narkotika. Namun efeknya itu merusak mental dan kesehatan. Nah, secara nasional untuk ketiga jenis
0: ada lem, formalin
2: ini tidak diatur, Bu, secara nasional di dalam Undang-Undang Narkotika. Namun di beberapa daerah dikeluarkanlah beberapa peraturan daerah seperti untuk menertibkan apabila ini kan kalau ngelem ini kan pada umumnya kan remaja, Bu, remaja ke dewasa. Nah, itu kan mungkin berupa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk apakah nanti ini akan direhab atau dibina.
0: Oh, gitu ya.
2: Itu
0: tergantung peraturan daerahnya. Karena itu
2: sendiri,
0: tidak termasuk dalam jenis narkoba tidak tipe termasuk. A, B, dan C tadi ya.
2: Siap.
0: Itu hanya zat untuk bikin mabok aja. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Di mana, Pak?
4: Samsul Hilal.
0: Pak Samsul Hilal. Ya, di
4: Dumai.
0: Silakan, Pak Dumai. Samsul.
4: Selamat siang bapak-bapak yang berhubungan dengan ini, dan kejaksaan dan polisi ya. Polisi ada tuh.
0: Kejaksaan Pak dari Kepulauan Meranti dua-duanya Pak.
4: Oke. Meranti ya. Oh, sangat rawan itu sekarang.
0: Iya.
4: Sangat rawan. Baru kabupatennya banyak pula petugas baru. Sedangkan pemain-pemain lama kan gitu.
0: Iya.
4: Mbak. Iya. Saya terus terang saya bilangkan. Narkoba ini kalau ditangani dengan jujur oleh aparat, pasti makin lama makin sedikit. Karena orang makin lama makin takut. Manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak. Tapi kebanyakan ini didukung, dilindung. Malah terus terang bilangkan, persentasenya mereka yang baik dia dagangkan, baik dia pakai sendiri sebagai kurir. Ini kalau diberantas habis, hukumannya berat. Tanpa campur tangan dukungan tadi, cepat habisnya, Bu. Nah, cepat. Sama aja dengan korupsi gitu juga itu. Yang pejabatnya mau. Nah, itu. Mereka seolah-olah, contoh yang sudah-sudah nih ya. Polda mana kemarin yang di Sumatera Barat dipindahkan ke mana NTT itu? Baik, dipindahkan ke sana, kemudian dia berdagang 45 kilo, yang 5 kilo itu tahan dulu.
0: Baik.
4: Kita mainkan lah, kan gitu. Ya, jalur-jalur dia juga yang bekerja.
0: Jadi penanganannya
4: sebaiknya,
0: ya,
4: pertanyaan saya, apa hukuman terberat bagi pengedar yang pengedar sendiri yang harus jadi pelindung tapi dia pengedar?
0: Iya.
4: Terus saya bilang, kalau secara instansif, secara betul-betul diperiksa ini pengedar ataupun ini pemakai, cepat rahasia terbuka.
0: Oke, Pak Samsul. Ya, baik.
4: Oke, ini
0: terima kasih. Pak Samsul, kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak maksud ya, bagaimana kolaborasi berbagai aparat yang ada di negara ini sehingga peredaran narkoba tidak sekencang saat ini ya.
3: Siap.
0: Baik, nanti akan dijawab oleh aparat hukum kita ya, Pak ya, dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Silakan Anda di telepon kami di 0761 25111 atau bisa sampaikan di WhatsApp 0811767 3991. Baik, Pak Hermawan. Siap. Ini adalah harapan hampir semua masyarakat.
3: Betul.
0: Ya. Kalau peredaran itu tidak banyak, mungkin tidak banyak juga beredar bahasanya,
3: iya,
0: seperti
3: betul.
0: Itu. Silakan menanggapi.
3: Siap, baik Ibu, terima kasih. Pak Samsul Hilal tadi
0: di Dumai.
3: Ibu ya. Jadi izin menanggapi, Bu, izin menjawab juga. Yang pertama, tentunya harus adanya kolaborasi dari berbagai lini. Dan kami sudah sepakat di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, kami sudah sepakat, kita sudah satukan tekad yang namanya narkotika itu harus diberantas. Seperti apa? Kami ada contoh, Bu. Kami kesini pun kami membawa contoh.
0: Baik.
3: Ada perkara yang saat ini sedang berjalan dan kami sedang menghargai proses yang sedang berjalan, Bu ya. Tentunya di persidangan. Dan kemarin kami telah menyelesaikan atau menjalankan perkara di tingkat pertama atau di pengadilan negeri. Itu perkara terkait dengan narkotika 30 kilo beserta dengan cartridge dan lain-lainnya, Bu.
0: Baik.
3: 30 kilo itu sendiri. Dan itu pun kami lakukan secara serius, Bu. Dari mulai penyelidikannya, kami bolak-balik berkasnya, Bu, dengan penyidik, sampai dengan di persidangannya pun, kami secara serius. Dan kami bulat pada tekad kita, kami memberantas. Dan akhirnya, Bu, berdasarkan SOP atau peraturan yang telah kita jalankan, kami melakukan penuntutan. Dan tuntutannya kami pun terhadap terdakwa itu sendiri adalah dengan tuntutan mati. Pidana mati dengan percobaan adalah 10 tahun. Seperti itu. Dan kami menghargai proses dalam persidangan. Hakim menjatuhkan vonis pada saat pengadilan negeri adalah seumur hidup. Dan hari ini kami pun melakukan upaya hukum. Dan kami sedang menghargai proses yang ada. Artinya prosesnya kan belum inkrah, Bu.
0: Belum
3: inkrah. Jadi kami tetap menghargai proses yang sedang berjalan. Garis merahnya adalah kami bertekad, Bu. Kami sepakat bahwa narkotika itu tidak memandang bulu. Jika memang sudah diatur dalam undang-undangnya dan ketetapan undang-undang juga sudah berlaku, kami akan tegakkan undang-undang itu sendiri. Seperti itu.
0: Itu salah satu contoh kasus ya, bahwa memang ini adalah keseriusan dari semua pihak ya, termasuk aparat hukum untuk menindak apapun yang terjadi di situ, tidak tebang pilih ya.
3: Jadi masyarakat pun tidak khawatir, Bu. Seperti itu.
0: Kita tetap berupaya, tapi banyak modus-modus mereka yang kadang-kadang menipu kita, bahasanya gitu ya Pak Hermawan.
3: Kita harus lebih pintar dari mereka, seperti itu.
0: Baik, silakan diundang kembali pendengar di 0761251111. Bu Dorta dan Pak Hermawan sudah ada, kita terima. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini, di mana Ibu?
5: Mbak Ida di Arengka.
0: Mbak Ida di Arengka. Baik, silakan.
5: Ya, sama pagi Bapak Ibu narasumber. Saya mau nanya, Pak. Kalau kita punya teman atau saudara yang istilahnya kecanduan narkoba, itu apakah ada tempat rehabilitasi yang bisa dibilang gratis gitu, Pak?
0: Oh ya, oke.
5: Itu saja pertanyaannya, Bu.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Ida ya di Arengka ya. Kemarin kita sudah bicara juga di program sanksinya RRI, rehabilitasi ya. Mungkin nanti bisa kita sampaikan tempat rehabilitasinya. Nah, ini kita nanti akan tanya juga dari pihak Kejaksaan Negeri Meranti, bagaimana untuk rehabilitasi. Nah, pertanyaannya Bu Dorta, kalau tersangkut hukum dan dalam proses hukum, persidangan sedang berjalan. Nah, ini kan ada yang direhab ya, Bu ya, sedang di persidangan direhab berdasarkan keputusan hakim. Nah, ini bagaimana dengan yang murni-murninya ingin merehab? Bagaimana juga langkahnya, Bu?
2: Nah, kalau misalnya untuk di Meranti sendiri, untuk kasus yang memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi ya, memang belum ada selama saya bertugas di Meranti. Namun untuk contoh kasus yang disampaikan sama Bu Ida, di mana apabila seseorang yang merupakan bisa kita katakan itu adalah pecandu ya, Bu, pecandu. Nah, ini kan tentu kita harus bekerja sama dengan kalau dia itu adalah berasal dari masyarakat ya. Nah, tentu kan kita harusnya terlebih dahulu adalah melakukan apa namanya ya, menyampaikan seperti ke dinas terkait, seperti ke pihak kepolisian bisa jadi ya, pihak kepolisian, seperti meminta seperti bahasanya konsultasi, seperti
0: konsultasi.
2: Konseling ya, konseling. Karena kan kalau untuk pengguna ini kan ada tingkatannya, apakah memang dia untuk taraf dia itu di ditetapkan sebagai pecandu, itu kan ada proses-prosesnya seperti itu, Bu.
0: Ada asesmennya ya.
2: Ada asesmennya, Bu. Jadi tidak serta-merta ketika saya saya ini adalah pecandu. Namun
0: sekarang,
2: kan
0: pecandunya mau enggak direhab?
2: Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk untuk teman kita, kalau posisinya kita adalah pecandu, kalau teman kita mau kita itu direhab, namun dari kita sendirinya tidak mau direhab kan itu susah, Bu. Nah, itu memang harus dari niat sendiri, Bu. Apabila memang dia pecandu ini kan, kalau dia dikatakan pecandu kan berarti dia memang sama sekali tidak bisa mengkontrol diri. Nah, dia pasti menggunakan dengan kesadaran tidak sadar lagi menggunakan setiap hari. Nah, itu sudah menjadi kebutuhan dia, Bu. Nah, itu balik lagi memang harus ada niat dari diri sendiri.
0: Dari diri sendiri ya. Oke, baik. Silakan ditanggapi juga dari Pak Hermawan.
3: Baik, kalau untuk sama sih Bu konsepnya. Jadi kalau untuk pecandu itu sendiri kan terus ada asesmen dulu Bu. Mm-hmm. Asesmen terpadunya juga kan. Ketika memang sudah dikeluarkan asesmen itu sendiri dan memang dinyatakan dia pecandu dan mungkin di dalam asesmen juga keputusannya adalah untuk direhab, yaitu kenapa tidak?
0: Yeah.
3: Karena kan untuk berarti kan si orangnya ini sudah ingin berubah. Kira-kira kan seperti itu. Negara juga hadir untuk memfasilitasi dengan adapun beberapa mekanisme ataupun SOP yang sudah ditetapkan. Yang jelas kalau untuk kami di kejaksaan juga kami mendukung Bu. Ketika hal-hal yang positif seperti itu. Tapi jika dilakukan suatu penindakan atau penindakan Bu ya, penindakan kami pun akan ibaratkan tuh mengedembankan undang-undang yang berlaku itu sendiri, pedoman-pedoman seperti itu kira-kira. Ya.
0: Baik, untuk Ibu Ida yang ada di Arengka dari pihak RRI bisa memberikan solusi ya Bu ya. Salah satunya nanti Ibu akan bisa berkonsultasi dengan bimbingan konseling Apkin Riau dan juga ada di rehabilitasi narkoba IPW Geliat Pelangi Nusantara. Nanti bisa join di WhatsApp-nya kami, nanti kami akan berikan nomor kontaknya ya Bu ya. Mungkin nanti bisa berkonsultasi dengan dua konselor yang ada kami kirimkan nanti nomornya. Silakan mengontak nomor kami di 0811-7673-991 terkait akan dilakukannya rehabilitasi narkoba.
3: Siap.
0: Karena kemarin kita baru bicara soal narkoba dalam program sanksi RRI bukan baru. Baik, kita masih bersama dalam Jaksa Menyapa, pendengar, masih bicara soal bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar. Nah Bu Dorta, sekarang ini sedang berproses banyak gak Bu untuk kasus-kasus narkoba yang sedang bergulir saat ini yang hampir selesai atau inkrah?
2: Kalau untuk di Meranti, kalau untuk data validnya Bu, mungkin
0: ada di Pidum ya.
2: Ada di Pidum ya Bu. Jadi kita tidak bisa sampaikan jelasnya, pastinya. Namun kalau untuk kisarannya, sementara masih dalam tahapan persidangan itu, kalau persentasenya ya kisaran kurang lebih 10-15 ratingnya Bu,
0: 15, ya.
2: Perkara.
0: Baik. Perkara itu. Ya, baik. Yang di rating teratas di Meranti itu yang kita lihat dari sisi mata intelijen itu narkoba yang teratas, di bawahnya apa lagi atau ada yang di atas narkoba?
2: Kalau untuk narkoba kebetulan dari persentasenya sudah bisa kita kategorikan itu adalah yang paling mendominasi ya
0: mendominasi
2: Bu
0: ya.
2: Di Meranti. Namun kalau untuk urutan kedua itu di sana ada beberapa perkara yang berkaitan dengan asusila.
0: Asusila.
2: Siap.
0: Ada rating ketiga?
2: Rating ketiga mungkin banyak juga seperti tindak pidana seperti pencurian Bu.
0: Pencurian
2: di sana.
0: Yang juga diakibatkan dari narkoba.
2: Nah, salah satunya.
0: Dampaknya ya.
2: Dampaknya.
0: Iya, berarti sudah berurut-urut sampai ke bawah. Ya. Asusila juga berdampak dari narkoba, ada juga ya Bu ya?
2: Ada juga beberapa Bu.
0: Iya. Ya. Dilihat deh sensasi narkobanya ya.
2: Iya, benar.
0: Baik. Mendengar silakan kembali Anda di 0761251111 atau di 0811-7673-991. Nah, Pak Hermawan, apa sih kesulitan kita dalam melakukan penegakan hukum atau juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya semua sudah tahu bahaya narkoba ini. Nah, ini bagaimana kita menanamkan ini dalam pikiran dan paradigmanya masyarakat ini sehingga jangan sampai terjerat lah sama narkoba itu. Salah satu tantangannya itu Pak Hermawan apa itu?
3: Baik. Satu poinnya Bu, sadar. Karena dari kita tahu, tapi kalau kita nggak sadar, sama aja bohong Bu. Jadi masyarakat pun mungkin sampai hari ini, mohon maaf Bu ya, mungkin masyarakat awam pun yang di daerah-daerah pun pada tahu narkotika itu dilarang,
0: baik.
3: Ya kan? Tapi mereka nggak sadar karena apa? Dengan orang menggunakan narkotika itu akal pikirannya kan sudah berbeda Bu.
0: Ya.
3: Ya. Jadi itulah tugasnya itu menyadarkan mereka bahwasanya ini benar-benar bahaya. Ini benar-benar tidak diperbolehkan dari Aceh sampai Papua pun nggak ada yang memperbolehkan narkotika itu sendiri.
0: Baik.
3: Menyadarkan. Terus yang kedua. Ketika kita sudah sadar kalau narkotika itu adalah suatu zat atau barang yang dilarang dari segi apapun, bahkan agama pun, kita pun bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa mengerti Bu, mana yang tahu kira-kira diperbolehkan, mana yang tentunya tidak diperbolehkan. Dari situlah sikap batin Yeah. Kembali lagi adalah sikap batin. Batin kita kepada Tuhan. Mm. Gitu kan? Kira-kira seperti itu. Yeah. Itu sih Bu poinnya, sadar dan dekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau saya pribadi, Bu.
0: Ya, kalau ingin terhindar dari bahaya narkoba tadi ya.
3: Narkotika dan narkotika, jenis apapun itu,
0: jenis
3: Bu.
0: Jenis apapun ya. Iya. Sekarang banyak macamnya yang terlihat ya. Baik.
3: Betul, Bu.
0: Nah, Bu Dorta, untuk perempuan dan anak terkait narkoba ini bagaimana di Kepulauan Meranti?
2: Kalau untuk pengguna ya, kalau pengguna Bu di sana itu sedikit. Kalau untuk perkara yang pernah kita tangani itu

empat jalan keluar. Tapi sebenarnya banyak yang ingin kita tanyakan tentang hal ini, tapi di lain waktu bisa kita bersama kembali. Baik, siap. Terima kasih atas kehadirannya Pak Hermawan dan juga, siap, Bu Dorta dari Kejaksaan Negeri Meranti, dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Baik, siap. Pendengar, terima kasih juga atas atensinya bersama Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Selamat siang, saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Tim terbaik. Sementara Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juga

0: Juara baru lah, jangan juara lama lagi.
1: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lapangan tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Karena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Recurve Man, individual Recurve Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Recurve Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, tapi tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizur Starto, selamat

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan di kesempatan siang hari ini, saya Dini Oktariani hadir kembali menyapa ruang dengar Anda di rangkaian Riau Siang di hari Kamis 9 Juli 2026. Pastinya dengan banyak informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Satu lagu mengawali kebersamaan kita di siang hari ini ada Raja dengan I Miss You.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, dapat satu bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kehadiran dua legenda bulu tangkis Indonesia, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, menjadi daya tarik tersendiri dalam rangkaian audisi umum PB Jarum 2026 di Gor Angkasa Pekanbaru pada hari Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Jadi di sela-sela proses seleksi atlet muda, keduanya menyapa ratusan peserta dan juga penggemar melalui sesi meet and greet yang berlangsung meriah ya. Jadi para peserta audisi terlihat antusias memanfaatkan kesempatan untuk dapat berinteraksi langsung, kemudian juga berfoto bersama sampai dengan meminta tanda tangan pasangan ganda campuran yang sukses mempersembahkan medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 bagi Indonesia. Pasangan yang akrab disapa Owi Butet tersebut ya juga dikenal sebagai peraih medali emas kejuaraan dunia 2013 dan 2017 serta juara di berbagai turnamen bergengsi internasional. Setelah kegiatan, Tantowi Ahmad berharap audisi umum PB Jarum di Pekanbaru mampu melahirkan bibit-bibit atlet berbakat yang kelak menjadi kebanggaan Indonesia. Menurutnya ajang pencarian bakat seperti ini menjadi motivasi penting bagi anak-anak untuk terus berlatih dan juga dapat meningkatkan kemampuan sejak usia dini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berkendara, tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda. Dan juga pendengar, jangan lupa ini sudah memasuki waktu istirahat. Jadi mungkin bisa istirahat sejenak dari aktivitas Anda, makan siang dulu ya, isi kembali energi tubuh Anda sebelum melanjutkan sisa aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, nanti saya masih akan kembali menyapa Anda. Nanti kita masih akan kembali dalam program Indonesia Sehat hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

dengan informasi pertama ya di program Indonesia Sehat. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan bahwa Indonesia sedang mengembangkan vaksin berbasis messenger RNA atau mRNA untuk penyakit demam berdarah dengue atau DBD ya. Jadi disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebutkan bahwa vaksin mRNA dengue berpotensi menjadi vaksin pertama di dunia yang dikembangkan khusus untuk mencegah penyakit DBD ya. Jadi peluncuran prototipe vaksin tersebut merupakan langkah awal dalam proses panjang mengembangkan vaksin, dan tahapan selanjutnya itu masih mencakup pengujian laboratorium, kemudian juga uji praklinis sampai dengan uji klinis sebelum dapat digunakan oleh masyarakat. Sementara Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pengembangan vaksin mRNA dengue melibatkan kolaborasi berbagai lembaga riset, perguruan tinggi, dan juga industri. Kolaborasi tersebut mencakup Universitas Indonesia, Tsinghua University, Etana, BRIN, BPOM, dan juga LPDP. Direktur Fasilitas Riset LPDP Ayom Widi Paminto menambahkan bahwa LPDP turut mendukung pendanaan riset vaksin tersebut sebesar 7 miliar rupiah. Sementara perusahaan farmasi Etana mengalokasikan sebesar 9 miliar rupiah, sehingga total pendanaan mencapai 16 miliar rupiah. Dan pengembangan vaksin mRNA dengue diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri vaksin nasional, sekaligus mempercepat pengendalian DBD melalui inovasi teknologi kesehatan Indonesia. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, Rotodi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur ya. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di rangkaian informasi di Indonesia Sehat pendengar ya. Untuk Anda semua, jangan lupa istirahat, isi energi Anda dulu ya. Makan siang dulu dengan menu favorit ya. Biasanya itu akan menambah energi berkali-kali lipat pendengar ya. Tapi pastikan apa yang kamu makan ya juga memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein ya, nutrisi dan gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat melanjutkan aktivitas ya. Baik pendengar, untuk Anda semua ya, katarak seringkali dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal mata katarak itu juga bisa menyerang usia produktif bahkan anak-anak. Nah, dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia ya, tapi kasusnya nyata dan memang perlu diwaspadai ya. Tentunya hal ini agar Anda dapat melindungi kesehatan mata sejak dini, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu penyebab katarak di usia muda. Yang pertama, itu biasanya terjadi karena diabetes yang tidak terkontrol ya. Jadi kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Kemudian juga penumpukan gula di dalam lensa dapat menarik cairan masuk dan juga merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Dan hal ini yang menjadi alasan mengapa penderita diabetes beresiko mengalami mata katarak jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes ya. Jadi apabila Anda memiliki diabetes, menjaga gula darah tetap stabil menjadi langkah penting untuk melindungi penglihatan. Selanjutnya juga trauma atau cedera pada mata. Dirangkum dari laman rri.co.id, pendengar, benturan keras, kemudian juga pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata dapat merusak struktur lensa. Katarak akibat trauma bisa muncul karena sejalan setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Dan resiko ini sering dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan yang memiliki resiko tinggi, sehingga penggunaan pelindung mata sangat dianjurkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
4: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online

Satu RRI Pekanbaru, pendengar rangka informasi di Indonesia Sehat. Saya cukupkan dulu sampai di sini, dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan segera mengikuti Warta Riau Siang dan juga rangkaian program lainnya di Riau Siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain.

0: Jawa Timur ingin maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu, ada MOU antara Dinas A dengan Dinas B. Ada MOU antara Kadin.
1: Begitu 31.747 bulan Mei 2026 dibandingkan bulan Mei April 2026 tumbuh 24,68%, sedangkan year on year bulan Mei 2026 dibandingkan dengan kunjungan Wisman 2025 bulan Mei tumbuh 35,33%.
2: Pokok-pokok berita utama, sebanyak 11 perjanjian kerjasama atau PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. DPRD Riau minta Pemprov percepat perbaikan jalan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Riau demi kenyamanan pendatang dan warga. Walta Riau siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau siang selengkapnya edisi hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Sebanyak 11 perjanjian kerjasama PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Pada kegiatan Misi Dagang dan Investasi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pekanbaru, ada 11 perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani yang mencakup sektor perindustrian, perdagangan, peternakan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kelautan, perikanan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat desa, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, penanaman modal, serta kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur dengan Kadin Riau, dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan bentuk komitmen kedua pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perdagangan tetapi juga memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kofifah menyebutkan Provinsi Riau merupakan mitra strategis bagi Jawa Timur karena memiliki potensi besar di sektor perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan. Karena itu, seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata yang mampu memperluas akses pasar, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan daya saing ekonomi kedua daerah.
2: Kalau kita Misi Dagang, tentu bukan Jawa Timur ingin

0: maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu, ada MOU antara Dinas A dengan Dinas B. Ada MOU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin Riau. HIPMI Jawa Timur dengan HIPMI Riau. IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Inilah bagian menjahit dan merekat Nusantara.
1: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menyebutkan, penandatanganan 11 PKS menjadi bukti komitmen kedua daerah dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
2: Semoga sinergi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kemajuan Indonesia.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menjelaskan Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri, perdagangan, pangan, dan manufaktur nasional. Sedangkan Riau memiliki keunggulan pada sektor energi, perkebunan, industri pengolahan, kelapa, sagu, serta industri pulp dan kertas yang didukung posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Menurut Sarial Abdi, potensi tersebut menjadi modal penting guna memperkuat konektivitas perdagangan sekaligus rantai pasok nasional dan diharapkan seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat segera diwujudkan melalui program dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Sidang tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada Kamis siang. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar 1,4 miliar rupiah. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang sama, JPU turut membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arief Setiawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Sementara itu, tenaga ahli Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid Dani M. Nur Salam dituntut pidana penjara selama 4 tahun serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 220 juta rupiah.
5: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.
4: Sementara itu, terkait tuntutan yang dijatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Wahid menilai bahwa jaksa secara diskriminatif terhadap dirinya sehingga memberikan tuntutan yang lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya.
6: Lihat bahwa narasi yang dibangun oleh jaksa itu lagi-lagi narasi kriminalisasi. Jadi seolah-olah bahwa saya melakukan tindak pidana dan apa yang dibangun dan dikatakan oleh jaksa tentang surat saya itu secara teknis tidak tahu suratnya, tetapi secara pribadi saya sudah WA ke Pak Arief. Tanggal 24 saya WA siapapun yang mengatasnamakan saya karena saya tidak tahu. Sebelumnya saya nggak tahu. Seolah-olah ditarik itu saya tahu. Begitu saya tahu, saya melarang. Ada WA-nya secara pribadi, semua kepala daerah, saya lakukan WA. Artinya saya sudah melakukan pencegahan ya sesuai dengan tindak pidana. Jadi menurut saya narasi yang dibangun oleh jaksa itu narasi yang terlalu mengada-ngada dibuat.
4: Sidang akan kembali dilanjutkan pada 20 Juni 2026 dengan agenda pembelaan atau pledoi yang akan diikuti oleh 3 terdakwa, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, mantan Kadis PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nur Salam. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD Riau minta Pemprov percepat perbaikan jalan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Riau demi kenyamanan pendatang dan warga. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Riau menunjukkan tren positif pada Mei 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat jumlah kunjungan wisman pada bulan tersebut mencapai 31.747 kunjungan. Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan bulan April, kunjungan wisman ke Riau pada Mei tumbuh 24,68%.
8: Begitu, 31.747 bulan Mei 2026 dibandingkan bulan April 2026 tumbuh 24,68%, sedangkan year on year bulan Mei 2026 dibandingkan dengan kunjungan wisman 2025 bulan Mei tumbuh 35,33%.
7: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau Ginda Purnama menilai perbaikan infrastruktur di Kota Pekanbaru perlu terus dilanjutkan. Menurutnya, Pekanbaru memiliki posisi penting menjadi wilayah provinsi Riau bagi masyarakat maupun pendatang. Ia mengatakan kondisi fiskal pemerintah daerah memang perlu diperhitungkan, namun pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan secara bertahap, terutama terhadap ruas-ruas jalan yang sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah.
9: Hingga kendaraan di Kota Pekanbaru yang sudah sangat banyak sekali, wisatawan juga datang, baik dari kabupaten tetangga. Saya harap dengan keadaan fiskal keluarga kita hari ini, paling tidak sedikit demi sedikit bisa dibangun, dilanjutkan jalan-jalan yang ada di area tersebut, Pak Gubernur. Karena ini menyangkut wajahnya Provinsi Riau yang ada di Kota Pekanbaru.
7: Kenaikan kunjungan wisman ini menunjukkan mobilitas wisatawan ke Riau mulai menguat. Kondisi tersebut juga menjadi sinyal bahwa sektor pendukung mulai dari transportasi, layanan kota hingga infrastruktur perlu ikut disiapkan untuk mampu menampung peningkatan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bengkalis untuk bangunannya sudah hampir rampung. Bahkan sebagian sudah selesai 100%, tinggal melengkapi sarana dan prasarananya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Sebanyak 24 bangunan Koperasi Merah Putih KDMP di Kabupaten Bengkalis telah rampung dibangun. Meskipun demikian, koperasi tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan dari 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 81 desa dan kelurahan telah melaksanakan pembangunan KDMP. Menurut Basuki, bangunan yang telah selesai tersebut belum bisa difungsikan karena masih membutuhkan berbagai fasilitas penunjang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program strategis pemerintah pusat dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Basuki menambahkan sejauh ini peran Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis dalam program nasional tersebut masih sebatas memfasilitasi proses pendirian koperasi, termasuk menyiapkan lahan yang berasal dari aset pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun BUMN. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan program tersebut.
11: Kita kan nunggu resmi dari pusat, jadi nanti memang udah 100%, tapi kan belum di support ini. Misalnya, lu kan cari kendaraan, kemudian arah-arah apanya itu belum ada, belum di orang nih.
10: Sementara itu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan gedungnya hingga 100% dan kini tinggal menunggu peresmian. Satuan Tugas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Wonosari, Sertu Mustaqim, mengatakan seluruh bangunan utama telah selesai dibangun dan siap difungsikan setelah diresmikan.
12: Ya, satu yang sebelah sana untuk di balik dinding ini untuk gudang pupuk, kalau yang di sini untuk gerai penjualan, yang di sebelah yang paling sudut untuk layanan kesehatan. Untuk penyerahannya ini belum ada informasi lebih lanjut, Pak, karena untuk saprasnya di untuk perlengkapannya lah khususnya itu memang belum ada informasi sampai sekarang, Pak.
10: Mustaqim juga menyebutkan saat ini terdapat 7 bangunan Koperasi Merah Putih di Pulau Bengkalis yang telah selesai dibangun, sementara koperasi lainnya ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: Pemerintah menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2026 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan menjadi tonggak penting untuk memperkuat pengakuan, penghormatan, perlindungan, serta pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya langkah ini juga diharapkan semakin memperkokoh persatuan bangsa.
14: Saya kira Kementerian Kebudayaan yang hampir berusia 2 tahun tentu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang dan juga konstitusi kita. Amanat konstitusinya adalah seperti yang sering saya sebut di berbagai kesempatan, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.
13: Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menjelaskan usulan penetapan Hari Kepercayaan telah dibahas sejak tahun 2005. Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 ditandatangani pada 30 Juni 2026 dan diserahkan kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI sebagai pengusul.
15: Penghayat Dewan MLKI Pusat tanggal 30 Januari 2026 mengirimkan surat kepada Menteri Kebudayaan dengan nomor 10 DMP.MLKI/1/Romawi 1/2026 perihal usulan penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam surat tersebut juga dilampirkan tentang dasar pemikiran akademis, histori, dan kultural terkait pengusulan Hari Kepercayaan yang jatuh pada tanggal 13 Juli. Usulan penetapan kemudian dibahas oleh Direktorat Sejarah dan Permuseuman melalui penelaan yang mendalam, maka pada tanggal 5 Mei 2026 Dirjen PKT mengirimkan surat nota dinas kepada Sekjen Kementerian Kebudayaan yang berisi permohonan untuk menindaklanjuti usulan tersebut dalam bentuk keputusan Menteri Kebudayaan.
13: Sementara itu, Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nain Suryono, menyambut baik penetapan tersebut. Hari Kepercayaan ditetapkan setiap 13 Juli berdasarkan pertimbangan sejarah, yakni munculnya frasa dan kepercayaannya yang diusulkan MR Wongsonegoro dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada 13 Juli 1945. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
3: Senat Universitas Riau menetapkan 3 nama calon rektor periode 2026-2030. Penetapan dilaksanakan setelah 8 bakal calon rektor menyampaikan visi-misi sekaligus dilakukan pemungutan suara. Selengkapnya dilaporkan Tongkulam Siregar.
16: 3 calon rektor Universitas Riau merupakan peraih suara terbanyak pada pemungutan suara yang dilaksanakan Senat, yaitu Dr. Meksasa Indra 29 suara, Profesor Ahmad Padli dukungan 13 suara, dan Profesor Jimmy Kopriadi yang mendapatkan 11 suara. Ketua Senat Universitas Riau Profesor Julkarnaini mengatakan saat dilaksanakan pemungutan suara, semuanya mencapai 62 sehingga semua anggota Senat UNRI menyalurkan hak suaranya. Julkarnaini mengatakan pelaksanaan rapat paripurna berlangsung dengan lancar dan tertib.
17: Senat Universitas Riau telah melaksanakan kegiatan penyampaian visi misi calon rektor Universitas Riau periode 2026-2030 ya. Nah, setelah kami penyampaian visi misi itu tadi pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang, terus kami tadi jam 2 melanjutkan penyaringan tadi. Kalau kita lihat bahwa ada 8 calon rektor ya, setelah penyaringan tadi alhamdulillah sudah terjaring 3 orang.
16: Sementara Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNRI, Dr. Muhammad Rasuli menambahkan 5 bakal calon lainnya harus gugur dan namanya tidak lagi dikirim ke kementerian.
18: Di urutan pertama itu adalah Bapak Dr. Meksasa Indra SMH, sebanyak 29 suara. Yang kedua, Bapak Profesor Ahmad Fadli STMT PhD mendapat 13 suara. Dan yang urutan ketiga, Bapak Profesor Dr. Jimmy Kopriyadi MSc sebanyak 11 suara. Nah, ketiga calon rektor ini segera akan dikirimkan data-datanya ke kementerian.
16: Ketiga nama yang ditetapkan sebagai calon rektor akan dikirim ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk diverifikasi dan akan dilakukan pemilihan rektor oleh Senat Universitas dan Perwakilan Kementerian 5 Agustus 2026 mendatang. Reporter Tengkulem Sregar, RRI Pekanbaru.
3: Mendengar, sebanyak 500 mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru mengikuti cek kesehatan gratis. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
19: Pemerintah Kota Pekanbaru berkolaborasi dengan Universitas Hang Tuah Pekanbaru menggelar program cek kesehatan gratis bagi mahasiswa dan sivitas akademika. Kegiatan tersebut menjadi kerjasama perdana antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan berharap kerjasama serupa dapat diperluas ke seluruh perguruan tinggi di Kota Pekanbaru. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejadi ini penting agar mahasiswa mengetahui kondisi kesehatannya sekaligus mendukung keberhasilan program kesehatan pemerintah.
20: Ya, hari ini kita cek kesehatan gratis di Universitas Hang Tuah, dan untuk kerjasama atau kolaborasi dengan perguruan tinggi ini yang pertama, saya pikir ini harus diteruskan, dilanjutkan untuk seluruh perguruan tinggi di Kota Pekanbaru, kerjasama untuk cek kesehatan gratis mahasiswa dan seluruh staf ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa saling menguatkan ya. Misalnya untuk mahasiswa sendiri nih, saat juga mereka mengetahui kondisi kesehatan mereka, dan untuk kita juga ya menjalankan program ini sehingga bisa maksimal ya, bisa tercapai target-target kita.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Lita, mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 500 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga kadar gula darah. Menurut Lita, program tersebut sangat relevan bagi mahasiswa mengingat perubahan pola hidup generasi muda yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit tidak menular pada usia produktif. Ia menilai deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya penyakit seperti hipertensi dan diabetes sejak usia muda.
21: Kalau CKG dari pemerintah kan itu mulai dari tekanan darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan mata, gigi gitu. Terus sama ada pemeriksaan gula darah. Nah, kami rasa ini penting karena mahasiswa sekarang kalau kita lihat gaya hidupnya itu udah beda kayak mahasiswa zaman dulu. Kita lihat tuh gerobak-gerobak kopi juga udah di jalan-jalan udah banyak. Itu kalau kita lihat 10 tahun ke depan, penyakit PTM kayak hipertensi segala macam tuh bakalan usianya bakalan bergeser, Bang. Sekarang itu kalau dulu hipertensi itu usianya 40 tahun ke atas. Kalau sekarang umur 20-an udah ada yang hipertensi. Nah, termasuk nih mahasiswa, makanya sasaran di mahasiswa CKG ini sangat tepat saya pikir.
19: Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke berbagai perguruan tinggi lainnya. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan layanan deteksi dini sehingga mampu menjaga kesehatan sejak usia muda dan menekan risiko penyakit tidak menular di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Harga bahan bakar minyak subsidi stabil, sedangkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 mengalami kenaikan. Selengkapnya disampaikan Nur Suci Anissa.
22: Harga bahan bakar minyak subsidi saat ini stabil, berbeda dengan harga BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan. Salah seorang warga Pekanbaru, Zul, mengaku keberatan dengan kenaikan harga Pertamax 92 naik menjadi Rp17.000 per liter. Dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Zul juga mengeluhkan karena agak kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Dia berharap pasokan BBM lancar agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU.
23: Pertalite harga masih tetap. Kalau yang pertama 92 naik dari Rp12.900 ke Rp17.000. Dan yang lain juga naik semua. Kalau saya pribadi sedikit, cuman warga yang lebih apa istilahnya? Ya gimana lagi kalau warga Pertalite yang dicari karena di sini mungkin kuotanya juga apa terbatas. Jadi kadang pas masuk nggak dapat talent balik kampung.
22: Sementara itu, Syahrul, pengawas salah satu SPBU di Pekanbaru, memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. BBM jenis Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Diakui harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan minyak dunia.
0: Yang untuk Pertalite-nya sekarang masih Rp10.000, masih normal. Yang biosolar masih normal juga Rp6.800. Tapi yang non-subsidi baru-baru ini baru turun tanggal 1 kemarin, yang next rate 20.550, yang pertama turbo 20.150. kalau yang non subsidi penyebabnya itu kenaikan harga minyak dunia, tapi kalau yang premium kan yang kayak subsidi kita nggak tahu itu dari pemerintah.
22: Meski harga BBM subsidi stabil, kepanikan tetap terjadi di tengah masyarakat. Di sisi lain, Fahrogi Andriani Sumampou, Area Manager Communication, Relation, dan CSR Regional Sumbagut, PT Pertamina Patraniaga, mengaku terus mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di Riau tetap terpenuhi. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Pendengar, Pemkab Kepulauan Meranti meminta dua rute penyeberangan Roro ke wilayah Kepulauan Riau bisa segera terwujud. Konektivitas tersebut penting guna menghubungkan Meranti dengan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepri. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Percepat konektivitas Meranti ke wilayah Kepulauan Riau, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Barudin menyambangi Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam. Pertemuan yang digelar beberapa hari lalu itu difokuskan pada penguatan konektivitas transportasi sekaligus meminta percepatan rute penyeberangan Meranti ke wilayah Kepri, yakni rute Alai Insit Tanjung Balai Karimun dan rute Alai Insit Telaga Punggur Batam. Dalam pertemuan itu, Muzamil berharap sinergitas Pemkab Meranti dan BPTD Kepulauan Riau semakin baik. Di sisi lain, ia juga berharap melalui pertemuan tersebut, konektivitas laut Meranti ke wilayah Kepulauan Riau segera terwujud, sehingga akses warga Meranti menuju Batam dan Karimun bisa lebih mudah, termasuk biaya logistik bisa lebih murah. Dengan tersedianya rute baru ke wilayah Kepulauan Riau itu, dia berharap tidak hanya sektor perdagangan namun juga sektor investasi, pariwisata serta sejumlah sektor lainnya bisa bangkit lewat konektivitas antar pulau tersebut.
2: Tujuan kehadiran kami di sini, Pak, pertama tentu untuk memperkuat sinergi pemerintah Kabupaten Meranti dengan BPTD kelas 2 Kepulauan Riau. Yang hal ini sudah kami rintis beberapa kali, Pak, untuk meningkatkan konektivitas laut antara Kepulauan Meranti dan Kepulauan Riau. Harapan kami agar akses masyarakat Meranti menuju Batam dan Karimun semakin lebih mudah dan baik, kemudian biaya logistik dan biaya perjalanan dapat ditekan menjadi lebih mudah, murah, dan lebih efisien. Kemudian kami mengharapkan juga dengan tersedianya fasilitas ini, mobilitas masyarakat, perdagangan, pariwisata, dan investasi di Kabupaten Meranti makin meningkat. Tentu ini perlu proses, dan proses ini kami sangat berharap banyak kepada pihak Bapak di BPTD ini dapat membantu kami, pemerintah daerah, dalam mewujudkan hal tersebut.
1: Rencana menghubungkan wilayah Meranti dengan Kepulauan Riau lewat penyeberangan Roro itu sangat didukung masyarakat. Rizwan, salah seorang warga Meranti, berharap hal tersebut bisa segera terrealisasi sehingga akses menuju Kepri bisa lebih mudah dan murah.
5: Kami berharap bahwa rute penyeberangan Roro dari Meranti menuju Karimun sama Batam itu bisa terwujud, sehingga akses ke wilayah Kepri itu bisa lebih mudah dan murah.
1: Sebelumnya wacana penyeberangan kapal Roro dengan rute Meranti menuju Kepulauan Riau sudah lama diusulkan namun belum bisa terrealisasi. Warga berharap pertemuan tersebut mampu membuka jalan sehingga konektivitas antar pulau di Meranti menuju sejumlah pulau di Kepulauan Riau bisa secepatnya terrealisasi. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, memasuki masa docking atau perawatan salah satu kapal, yakni Mutiara Pertiwi tidak lagi melayani pengguna jasa dari Bengkalis ke Sei Selari. Saat ini 3 armada yang beroperasi sampai menunggu kapal lainnya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Layanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu mulai Rabu 8 Juli 2026 kembali dilayani oleh 3 armada. Ketiga kapal yang melayani penyeberangan tersebut yaitu KMP Suwarna Putri, KMP Sreya Domar, dan juga KMP Permata Lestari 3. Sementara itu, satu armada lainnya KMP Mutiara Pertiwi untuk sementara tidak beroperasi karena memasuki masa docking atau perawatan rutin. Untuk penyeberangan yang sempat terjadi antrian pada pekan lalu sudah mulai terurai setelah kapal Domar masuk lintasan pada Selasa kemarin dan tidak ada kendaraan yang tersisa. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Hardiansa melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan, KMP Mutiara Pertiwi mulai hari ini resmi keluar dari lintasan penyeberangan dan saat ini telah bersandar di pelabuhan barang milik PT Bumi Laksamana Jaya BLJ. Dengan berkurangnya satu armada, dikatakan Edi, pelayanan penyeberangan akan dimaksimalkan oleh 3 kapal yang masih beroperasi. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan antrian demi menjaga kelancaran dan keamanan dalam selama proses penyeberangan.
4: Bulan setengah targetnya, dan satu bulan bisa inilah, saya keluar lah. Alhamdulillah mulai semalam, tadi malam udah tak ada yang tertinggal. Paning kosong, di Bengkalis juga kosong. Hari ini normal, insyaallah.
3: Kapal berapa?
4: Tengok lagi lah nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kapal tiga, ya. Itulah kita tengok lah hari penutupan liburan nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kan. Kondisinya cuma nanti.
10: Di sisi lain, dikatakannya jumlah armada yang beroperasi belum dapat kembali bertambah karena KMP Bahari Nusantara masih mengalami kerusakan dan belum dapat dipastikan kapan kembali melayani penyeberangan. Manajer operasional PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi membenarkan bahwa kapal tersebut masih menjalani proses perbaikan akibat kerusakan pada mesin utama.
6: Proses pengiriman mungkin dalam minggu ini dikirim. Soalnya kan nego, iya masih nego harga, order deal, minggu ini diusahakan dari kirim gitu, sama teknisi juga. Ya kalau mereka datang, spare part sama teknisinya datang, itu bisa diprediksi paling enggak 2 atau 3 hari paling lama itu.
10: Dengan kerusakan pada bagian mesin utama ini, kapal belum dapat beroperasi sejak pekan lalu. Saat ini, pihaknya juga sudah memesan komponen yang diperlukan beserta teknisi untuk melakukan perbaikan dan keduanya masih dalam proses pengiriman. Menurutnya, apabila suku cadang dan teknisi telah tiba di Bengkalis, proses perbaikan diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Dengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Tim sepatu roda Bina Muda Pekanbaru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih gelar juara umum 3 kategori standar pada kejuaraan terbuka Piala Wali Kota Pariaman 2026. Khairani Januarini melaporkan.
8: Tim sepatu roda Bina Muda Pekanbaru berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan terbuka sepatu roda tingkat nasional Piala Wali Kota Pariaman 2026 dengan meraih gelar juara umum 3 di kategori standar. Dengan demikian, hasil tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan tim sebelum mengikuti kejuaraan. Pelatih Bina Muda Pekanbaru Khairul Minan mengatakan, pihaknya menurunkan atlet di seluruh kategori yang dipertandingkan, mulai dari kategori pemula, standar, dan speed. Namun pembinaan saat ini lebih difokuskan pada kategori standar dan speed sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan berikutnya.
9: Kita di kejuaraan Piala Wali Kota Pariaman ini, alhamdulillah kita ada beberapa medali bawa pulang ke Kota Pekanbaru oleh atlet-atlet Bina Muda Pekanbaru. Ada medali emas, perak, dan perunggu. Kita turunkan kemarin adalah tiga kategori, ya kan? Kategori pemula, standar, dan speed. Tapi yang kita fokuskan adalah pembinaan itu adalah di standar dan speed. Kalau target kita sebenarnya tidak tercapai sih target kita. Kita targetnya di speed juga. Bagaimana harapan kita bisa mempertahankan gelar juara umum kita yang seperti yang diperkopi kemarin kan. Kita juara umum 3 di speed. Dan tapi di standar malah kita di juara umum 3-nya.
8: Menurut Khairul, hasil yang Menurut Khairul, hasil yang diraih menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih untuk meningkatkan kualitas latihan para atlet. Ia optimis kemampuan atlet Bina Muda Pekanbaru akan terus berkembang sehingga mampu tampil lebih baik pada kejuaraan nasional maupun tingkat provinsi yang akan datang. Sementara itu, official Bina Muda Pekanbaru Tian Pati Pratama menilai hasil yang diperoleh salah satu atlet andalannya, Aura, juga menjadi pelajaran berharga. Pada kejuaraan kali ini, Aura mengoleksi 1 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu. Atau belum mampu mengulang pencapaian gemilang pada ajang Pekopi sebelumnya yang berhasil menyapu bersih 6 medali emas.
7: Di kategori KUB, kelahiran 2017, kategori speed KUB, 3 perak. Kalau dia pribadi sih targetnya dia bisa meraih MVP-nya minimal 3 emas. Cuman ya hasilnya berbeda kan ya, nggak apa-apa, penting dia udah puas, udah tahu dia kesalahan dia di mana. Kalau Pekopi kemarin sapu bersih dia 6 emas.
8: Bina Muda Pekanbaru berkomitmen terus meningkatkan program pembinaan atlet usia dini dan junior dengan pengalaman bertanding di level nasional. Tim berharap para atlet semakin matang sehingga mampu mengharumkan nama Pekanbaru dan Provinsi Riau pada berbagai kompetisi mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Mendengar selanjutnya kita akan beralih ke informasi Pesta Bola Dunia 2026.
11: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, perempat final Piala Dunia 2026 akan menyajikan ulang duel syarat gengsi antara Prancis dan Maroko. Pertandingan akan berlangsung Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan tiket semifinal menjadi taruhannya. Prancis datang sebagai favorit, namun Maroko membawa rekor panjang tanpa kekalahan dan penuh dengan kepercayaan diri. Akankah Les Blues melanjutkan dominasi atau Lions kembali mengukir sejarah di Piala Dunia? Berikut prediksi dan analisis taktikal pertandingan bersama dengan Amran Syarifuddin.

perempat final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis melawan Maroko yang digelar Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. 4 tahun setelah bertemu di semifinal Piala Dunia 2022, kedua tim kembali berhadapan dalam pertarungan yang menjanjikan intensitas tinggi. Kali ini, Maroko datang bukan lagi sebagai tim kejutan, melainkan sebagai tim yang belum terkalahkan dalam 34 pertandingan internasional secara beruntun dan baru saja menundukkan Kanada 3 gol tanpa balas. Di atas kertas, Prancis masih lebih difavoritkan. Le Bleu menyapu bersih 6 pertandingan di turnamen ini dengan koleksi 17 gol. Meski pada babak 16 besar hanya menang 1-0 atas Paraguay melalui penalti hasil tinjauan VAR, Prancis tetap menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola dan kemampuan mengendalikan tempo permainan. Kunci pertandingan diperkirakan berada di lini tengah. Kondisi Aurélien Tchouaméni yang masih diragukan karena cedera paha menjadi perhatian utama. Jika ia tampil, Prancis akan memiliki pelindung ideal di depan 4 back. Namun jika absen, Manu Kone memang mampu menjaga sirkulasi bola, tetapi belum memiliki kemampuan memutus serangan sebaik Tchouaméni. Maroko hampir pasti akan memanfaatkan situasi tersebut. Sofyan Amrabat akan menjadi poros permainan, sementara Azzedine Konehi diberi kebebasan menyerang dari lini kedua. Konehi yang mencetak 2 gol ketika melawan Kanada sedang berada dalam performa terbaik dan dapat menjadi sumber ancaman melalui pergerakan di antara lini. Di sisi lain, Prancis akan kembali mengandalkan kecepatan Kylian Mbappe. Dengan 7 gol, Mbappe menjadi pemimpin sementara persaingan sepatu emas dan akan menjadi tumpuan utama dalam transisi menyerang. Dukungan Theo Hernandez dari sisi kiri berpeluang membuka ruang di pertahanan Maroko melalui skema overlap. Secara keseluruhan, Prancis masih memiliki keunggulan dari segi kedalaman skuad, kualitas individu, dan pengalaman di laga besar. Namun, jika Maroko mampu menjaga organisasi pertahanan serta memaksimalkan serangan balik cepat, Atlas Lions memiliki peluang memberikan kejutan dan memaksa Prancis bekerja hingga menit terakhir. Kita nantikan bersama Prancis melawan Maroko, Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kontroversi VAR kembali menyita perhatian di Piala Dunia 2026 setelah Mesir tersingkirkan secara dramatis dari Argentina. Federasi Sepak Bola Mesir menilai sejumlah keputusan wasit telah mempengaruhi hasil pertandingan dan resmi melayangkan protes kepada FIFA. Apakah teknologi VAR sudah dijalankan secara konsisten atau justru memicu polemik baru di lapangan? Berikut sudut pandang selengkapnya bersama dengan Amran Syarifuddin.
1: Keputusan wasit dan VAR kembali menjadi perbincangan hangat di Piala Dunia 2026. Kali ini Mesir menjadi pihak yang merasa dirugikan setelah tersingkir secara dramatis dari Argentina dengan skor 3-2 pada babak 16 besar. Mesir sebenarnya sempat memimpin 2 gol tanpa balas hingga menit 79. Namun, pertandingan berubah drastis setelah VAR membatalkan gol Mustafa Zico yang dinilai diawali pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Di penghujung laga, Mesir juga merasa layak mendapatkan hadiah penalti saat Hamdi Fatih dijatuhkan di kotak terlarang. Tetapi wasit memilih melanjutkan pertandingan. Argentina kemudian mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu. Federasi Sepak Bola Mesir pun melontarkan protes secara resmi kepada FIFA. Mereka menilai penggunaan VAR tidak diterapkan secara konsisten dan telah mempengaruhi hasil pertandingan akhir. Sejumlah mantan pemain dan pengamat sepak bola dunia termasuk Bob Green, Alan Shearer, Ian Wright, dan Jamie Carragher juga mempertanyakan konsistensi wasit dalam laga tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya keputusan wasit, satu hal menjadi pelajaran penting, teknologi VAR diciptakan untuk meminimalkan kesalahan, bukan menimbulkan perdebatan baru. Ketika interpretasi antar pertandingan masih berbeda, maka kepercayaan terhadap sistem akan terus dipertanyakan. Di panggung sebesar Piala Dunia, konsistensi adalah kunci agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua tim. Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2022.

seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 11 perjanjian kerja sama atau PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. DPRD Riau minta Pemprov percepat perbaikan jalan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Riau demi kenyamanan pendatang dan warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Setelah tadi Anda ikuti Warta Riau Siang ya, untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026, kita beralih ke program berikutnya yang pastinya sudah dinanti-nanti seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Jadi kita saat ini sudah berada di program request, dan pada kesempatan kali ini saya akan terima penelpon ya, yang dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Isal, Din.
0: Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Panas, Din.
0: Panas ya?
1: Kan baru kayak apa panas?
0: Agak mendung sih.
1: Oh, agak mendung-mendung manja.
0: Iya.
1: Sini panas, Din.
0: Iya, panas sekali ya Bunda.
1: Iya, kalau di pasir ini kalau panas ya panas sekali. Kalau hujan nanti hujan juga dia malam, kadang tidak tentulah cuacanya kan.
0: Iya, tapi ya Bunda, kayaknya di situ tuh panasnya beda pula ya, agak kering gitu rasanya panasnya.
1: Iya, menyengat panasnya Din.
0: Iya. Soalnya saya pernah kan mau jalan, ceritanya mau ke Kampar lah gitu ya. Salah belok. Rupanya beloknya jadi ke arah Pasir Pangarayan. Ceritanya bawa motor sendiri. Baru masuk di awal-awalnya aja kayaknya, eh kok jalannya beda, kok kayaknya lebih, kayak lebih kering hawa-hawanya. Beda kalau mau ke Sumbar itu, kalau Kamparnya kan kayaknya masih ada danau, ada apa gitu kan Bunda. Iya, enak lihat pemandangannya, kok ini kering gitu ya. Ternyata salah jalan.
1: Kadang-kadang kalau panas suka kali panasnya
0: Din. Iya. Tapi yang penting cukup minum Bunda, biar gak dehidrasi. Iya.
1: Alhamdulillah kalau minum insya Allah Din.
0: Iya. Mau lagu apa Bunda siang hari ini?
1: Lagu bebas atau ada di playlist?
0: Playlist ada, bebas boleh. Kita cari dulu.
1: Kalau di playlist apa yang ada?
0: Playlist ada Semi Simorangkir, Sudahi Semua Ini.
1: Semi Simorangkir apa Din?
0: Sudahi Semua Ini.
1: Itu lagi?
0: Terus ada Tulus, Labirin. Ada Zivilia, Aisy Teru. Ada Armada.
1: Apalah, Semi Simorangkir aja lah.
0: Semi Simorangkir aja, boleh, siap. Salam-salamnya Bunda.
1: Salam-salamnya untuk semua lah pendengar RPU 1 ya Din ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk penyiarnya juga, semua penyiar, kru-kru yang di RRI Pro 1 juga ya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk Dini, semoga sehat selalu ya Din.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
1: Makasih Din.
0: Terima kasih Bunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang sama kembali untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada siang hari ini. Kembali kita terima satu penelpon di kesempatan siang hari ini ya, di 0761-24595 ataupun juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami, silakan di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Amin ke sini.
0: Apa kabar, Ocu?
2: Halo.
0: Iya, halo, Ocu.
2: Iya, apa kabar Kak Dini?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Ocu, apa kabar? Ya, ya.
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Lagu lah Kadin. Boleh, silakan. Apa lagunya Cu?
2: Lagu apa nih Kadin? Yang ada playlist nggak?
0: Playlist ada, Ucu mau pilih sendiri boleh. Selagi ada di kami putarkan.
2: Armada lah.
0: Armada, apa tuh
2: bukalah,
0: judulnya?
2: Bukalah hatimu.
0: Bukalah hatimu, Armada. Armada, bukalah hatimu. Oh ada. Siap, udah standby di playlist.
2: Ada Kadin?
0: Ada Cu.
2: Salam sama untuk Kak Dini yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih, amin.
2: Untuk Bang Sinton, Monena, Aska, Kak Ros, Kak Yus.
0: Iya.
2: Salam untuk Bunda Isal, ada Pak Tonga, Pak Yesi, ada Pika. Salam untuk semua ini, dia lagi on the way nih.
0: On the way, di mana?
2: Di mobil. Mau ke Pekanbaru.
0: Widih, mau jalan-jalan, cu.
2: Iya, ada keperluannya.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Isal juga untuk apa ya? Untuk Al juga. Salam untuk Bang Edi, Bang Edi.
0: Oke.
2: Okay. Bang Rudi. Salam untuk apa lagi ya? Untuk Bang Yono. Bang Arman Kempong Lili, ada Bunda Kembar juga. Untuk semua-semua lah ya.
0: Oke, okay, ya. Siap.
2: Lagunya ada, Kadin?
0: Ada lagunya, udah.
2: Ya, ditunggu.
0: Standby, ya. Siap. Hati-hati di perjalanan ya, cu.
2: Iya.
0: Selamat sampai tempat tujuan.
2: Terima kasih, Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin, ya, lagi mobile, sedang menuju ke Pekanbaru. Semoga selamat sampai tujuan, lancar aktivitasnya, ya. Satu penelpon kembali saya terima terlebih dahulu, pendengar di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang Mbak Dini yang cantik.
0: Selamat siang Mbak Vina yang lebih cantik.
3: Maksudnya suaranya yang cantik dan orangnya yang cantik.
0: Sama.
3: Apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Vina, gimana?
3: Sehat, alhamdulillah. Udah makan belum?
0: Udah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tadi sempat kita kejar-kejarin tadi.
3: Jangan dikejar-kejar, dijatuh.
0: Berpacu dengan waktu, dengan playlist lah.
3: Mbak Dini, jarang sekarang siaran ya?
0: Enggak, kebetulan kemarin liburnya
3: malam,
0: didempet.
3: Kan? Kemarin pernah malam ya?
0: Tapi kemarin liburnya didempet.
3: Enggak, kok enggak salah kemarin malam itu pas hari Rabu yang berjaringan ya?
0: Iya, hari Rabu berjaringan.
3: Iya, Mbak Dini mau itu kan siaran?
0: Iya, siaran.
3: Oh,
0: terus yang sebelumnya Senin Selasa saya libur lagi dempet. Dempetin libur, makanya kayaknya jarang siaran.
3: Iya,
0: ntar nih 5 hari ke depan baru full.
3: Oh, full ya. Ntar dicariin lagi.
0: Iya, kehilangan, ntar ada yang hilang katanya.
3: Iya. Mbak Dini, request lagunya Ari Lasso sama BCL.
0: Ari Lasso BCL, judulnya apa itu?
3: Apa ya, lupa deh. Cinta.
0: Aduh, apa ya? Tunggu, kalau dicari Ari Lasso-nya
3: sama BCL.
0: Aduh, saya ingat sih itu
3: ya,
0: duetnya. Tapi Cinta Terakhir bukan.
3: Bukan.
0: Kalau Ari Lasso BCL-nya coba kita cari ya. Oh, Aku dan Dirimu.
3: Betul sekali.
0: Okay.
3: Tahun 2000-an tuh kan Mbak Dini?
0: Iya, 2000-an. Masih okay baru deh. Lah. Oke.
3: Okay. Oke deh. Salamnya buat semua penggemar Pro 1 ya.
0: Baik.
3: Lagunya buat Mbak Dini sehat selalu, banyak duitnya, tambah cantik, jangan lupa jaga kesehatannya Mbak Dini.
0: Amin, terima kasih Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya banyak rezekinya. Kayaknya itu amin paling kencang ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, sebelum saya putarkan ya lagu yang di request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan siang hari ini, nanti saya akan menghadirkan cek fakta terlebih dahulu di ruang dengar Anda tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru ya, karena kebersamaan kita di program request masih akan berlanjut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami sekali lagi di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

14 waktu Indonesia Barat, pendengar Satya Cek Fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, di media sosial TikTok beredar unggahan video adanya narasi bahwasanya nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui jalahhoax.jakarta.go.id, pelemahan rupiah tidak disebabkan oleh keputusan pemerintah yang menolak tawaran pinjaman dari IMF. Penurunan nilai rupiah saat ini dipicu oleh kombinasi faktor lain, antara lain konflik di Timur Tengah dan tingginya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed yang tinggi, sehingga video dengan narasi bahwasanya nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kembali lagi kita bersama dalam program Request Pro 1 ya. Untuk kesempatan siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda kembali untuk dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1.
1: Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Emma Kak Dini.
0: Ibu Emma apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Ibu Kak Dini.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun sudah mulai mau flu sepertinya.
1: Janganlah.
0: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat enggak jadi.
1: Kak Dini sehat selalu biar Ibu dengar suara Kak Dini terus.
0: Amin.
1: Satu kali satu hari.
0: Amin, mudah-mudahan flu-nya enggak jadi ya. Iya. Ibu Emma apa ceritanya hari ini?
1: Ceritanya hari ini enggak ada waru Ibu. Ibu sendiri kan udah mulai cucu Ibu yang kelas 10 itu sekolah dari hari Sabtu dia lagi Kak Dini.
0: Oh, udah mulai sekolah.
1: Iya mulai tapi belum belajar kan ini katanya hari Sabtu tuh cuman perkenalkan ada namanya digantung-gantung pakai karton di dada nih. Sabtu hari Senin itu sampai tadi cuman dengar-dengar pengarahan-pengarahan semua guru tuh duduk aja di lapangan aula laman sekolah tuh tapi di temennya nih duduk aja gitu yang perempuan bersimpuan laki-laki dan sebelah katanya kan. Kata pula anak cucu nenek laki-laki itu dia akan masuk di SMA yang perempuannya di SMK. Ada sedang di SMA tuh lain pula ceritanya kayak ini. Bang bawa bekal bang. Udah bawa bekal bawa nasi waktu itu nek katanya nggak boleh pula bawa nasi. Bawa apa sarapan bergizi. Masak kaji aja pulang jam 1. Tentu kita makan lagi ya nek. Tidak tahu nenek itu.
0: Oh mungkin ada MBG-nya udah jalan lagi mungkin ya Bu Emma.
1: Belum gak jalan MBG-nya. Kan tanggal 13 baru besok Kak Dini.
0: Tanggal
1: 13 orang baru masuk Kak Dini.
0: Resminya tanggal 13 ya.
1: Ini kan orang baru Kak Dini. Jadi ada apa? Kayak orientasi sekolah.
0: Oh iya MPLS kan, ya. MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Masa perkenalan lingkungan sekolah sama guru.
0: Benar-benar. Iya.
1: Jadi itulah makanan bergizi dari pagi katanya mah. Kenapa bang terus minum susu di rumah? Jangan abang minum di rumah bawa. Pakai tempat minum katanya.
0: Iya.
1: Bawa susu Kak Dini ada biskuit-biskuit adiknya banyak adik itu suka makan biskuit naik kelas 6 Kak Dini. Enggak pakai biskuit donat kata apa dia orang apa osis-osisnya Kak Dini apa osis.
0: Osis benar.
1: Tahu pula ini apa-apa. Nah tuh apalah katanya kalau susu ini bawa telur rebus bawa roti tawar katanya besoklah kak katanya sekarang nggak tahu lagi itu katanya itu aja lah kak ini lah orang lagi waktunya
0: ada mau lagu apa ibu Emma
1: lagu apalah kak Dini putus tapi masih cinta dari apa kak Dini
0: siapa itu
1: dari Ames Kamaleng
0: tuh si Ames
1: putus tapi masih cinta ya kak Dini putus cinta juga lagi ya kak Dini.
0: ya gimana lah ya namanya sudah cinta tuh mau putus mau ditinggal pergi
1: diputus sebelah ya kak Dini ya ibu diputus sebelah ya kak Dini udah lama ada bertahun-tahun udah 29 tahun kak Dini tapi ibu masih teringat loh kak Dini
0: Namanya sudah bersama cukup lama ya kan
1: sudah berapa tahun bersama kak Dini sudah terus setahun mau pergi itu sakit terus dari ini nggak tahu ibu sakitnya kata dokter radang tenggorok nggak radang tenggorokan sudah kemana rumah sakit nggak ini ibu dulu kan ada BPJS kan dia habis tabungan ibu kak ini padahal dia tuh beliau tuh pergi juga kak ini
0: ya kita kan namanya manusia itu tempatnya buat berupaya ibu Emma. Rasanya kalau masih bisa kita upayakan, akan kita upayakan terus.
1: Nanti menyesal kita ya.
0: Iya, daripada kita menyesal.
1: Ya, itu kan Tuhan yang menentukan. Dari Allah SWT, kapan kita pergi, dimana kita pergi, di jalan, di rumah sakit, di rumah, di mana. Ya,
0: kita nggak pernah tahu.
1: Allah yang menentukan, tapi usaha kita berubah kan.
0: Kita kan manusia pokoknya berusaha.
1: Ya, anak-anak kita ini habis semua kak ini. Karena belum ada BPJS kak ini.
0: Iya.
1: Itulah, kalau sekarang kan enak kita udah ada BPJS Pak Dini.
0: Iya, alhamdulillah. Enggak tuh mahal juga ya. Sekali ke dokter bisa 500, 700.
1: Sekali berobat tau enggak pakai BPJS kita. Kalau kayak obat ibu nih Pak Dini ya. Obat tensi, obat lambung, obat diabetes, yeah. Vitamin-vitaminnya banyak kak di. Kalau enggak dia kasih ibu vitamin, enggak ada enak makan ibu udah dokter kata ibu. Kasih vitamin 3 macam kak di, vitamin D, yeah. Vitamin makan tuh kak di ya kurkuma, yeah. Forse, siap tuh vitamin B.
0: Iya, yeah, vitamin B
1: obat tensi, satu macam obat diabetes tuh 2 macam. Apa glimisirid sama apa metformin, obat lambung tuh banyak macam kak Dini, ada obat lambung kapsul, ada obat lambung sirup, ada obat lambung tablet, nggak tahu lah ibu. Tapi gak ibu apa-apa. Sebelum makan-makan yang agak-agak takut ibu tuh kak Dini, ibu makan obat tuh dulu kak Dini, setengah jam baru ibu makan. Alhamdulillah, ya nggak kena ibu kak Dini.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau nggak kak Dini, kalau nggak ibu makan, misalnya ibu nggak tahu apa ya sayur tuh dikasih anak ibu nih ha nanti. Tahu-tahu boleh tocok ke Dini kan pakai apa cabai hijau kak Dini.
0: Iya. Sakit lambung, pedas.
1: Sekarang nggak mau ibu lagi makan yang ada jauh-jauh pokoknya nggak merah. Kalau merah ibu tanya dulu kena cabai rawit tuh kata ibu. Nggak dong mah kan tahu kan mereka mama. Kalau boleh tocok tuh iyalah mama maaf aja lah. Kalau kan cabai hijau tuh nggak pedas katanya. Kalau aku nggak pedas mama nggak boleh makan cabai hijau kata ibu kak
0: Dini. Iya. Menunya itu jadi terbatas ya Bu Emma ya.
1: Iya. Cabai rawit nggak boleh, cabai hijau nggak boleh, nggak bisa, bukan nggak boleh kan ini nggak bisa ngantuk, naik asam lambung ibu tuh kak ini kalau nggak muntah-muntah, kalau nggak sakit perut, bukan sakit perut macam macam kak ini mulah-mulah memilih apa pilih-pilihnya di perut ibu lambung ibunya, ini awal penyakit ibu kak ini, ibu udah kurus kan kak ini, tapi ibu masih bisa sholat, masih bisa ganti baju sendiri, mandi sendiri, itulah
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ibu kan pakai kursi roda kan kak ini udah 5 tahun lebih. Itu lantaran gula ibu naik tuh kak Dini 400 lebih gula ibu kak Dini tuh ibu sedang sholat zuhur kan tumpang ibu kak Dini dibawa ke IGD rupanya gak mampu di IGD itu bawa ke ICU udah nangis ya sama orang ini katanya katanya ibu gak dengar ibu cuma
0: bisa ya karena udah gak sadar ya
1: iya tuh nanti kalau apa kata anak-anak ibu ini bilang kan kalau gak sadar sampai asar nanti ibu sedang sholat nih tumpang kak Dini sholat zuhur nanti kita rawat di ruang ICU aja katanya. Rawat lah ibu di ruang ICU tuh kak Dini dan nangis semua orang tiada beradik. Alhamdulillah ibu sehat tapi tak bisa berdiri lagi ibu kak Dini lah. Tak kuat kaki ibu kak Dini itu pakai kursi roda lagi sampai sekarang.
0: Iya, nggak apa-apa
1: bu. Kalau ibu ke kamar mandi kak Dini kamar mandi ibu dekat kak Dini alhamdulillah di depan kamar kak Dini dia memang di ruang keluarga tuh kak Dini tapi kayak kamar dibikin kak Dini jadi luas kamar mandi kak Dini ibu terlonjor aja dalam kamar mandi jadinya ibu kak Dini duduk ibu dekat bantal disuruh anak ibu kan duduk mama dekat bantal nanti mama alas kaki tumit mama ini pakai kain atau mama ngekot aja ke sana katanya ibu gitu kan ya sebentarnya kak Dini dia dekatnya kak Dini di depan kamar ibu nih ha, ke kamar kamar mandi nggak pula jauh 2 meter lah dari pintu kamarnya. Jadi ibu enak lah kalau tubuh tuh yang 4 ibu udah bangun tuh kayak gini udah mulai tuh buka-buka apa buka-buka popok buka-buka popok segala macam nanti selesai baru duduk udah hampir-hampir sholat orang tuh kadang-kadang ibu berzikir dulu kalau malas ibu sholat sunat kan kali ini berzikir ibu sampai orang azan azan dengar dari masjid kali ini gak jauh masjid di bawahnya dengar.
0: Iya.
1: Itulah Kak Dini. Ayah itulah Kak Dini. Nanti lama kita cerita sakit aja ya Kak Dini.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting itulah masih banyak yang bisa kita Kak syukuri.
1: Masuk kan nggak dapat ibu. Masuk pun nggak dapat. Semalam pun dapat sama Kak Dini. Tapi udah terakhir pula dapat. Nggak bisa pula. Dia nyalam-nyalam. Mau salam-salam ibu lagi tinggal sedikit waktu kan datang pula lah orang manggil di jendela tuh Kak Dini. Sumbangan. Kan ada sumbangan dari sini. Kan dia bilang sekali dijemput orang ke sini. Ibu katanya maaf ya kali ini yang manggil ibu bilang ya kata kami ibu tadi tidur maaf ya bu enggak ada tidur siang nih Dora ibu enggak pernah tidur siang dari kita kak Dini salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya kak Dini ya
0: terima kasih
1: salamnya untuk semua yang lagi monitor insyaallah sehat selalu bahagia selalu salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai istimewanya buat kak Dini beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Insya Allah berkah rezekinya Kak Dini, aktivitasnya lancar semuanya. Dan insya Allah juga pulangannya Kak Dini nanti dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah Kak Dini. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Maaf ya Kak Dini lama ceritanya. Yang terdapat pula masuk lagi besok, entar ramai pula orangnya Kak Dini.
0: Iya.
1: Iyalah. Ya, terima kasih waktu dan lagunya Kak Dini.
0: Baik, terima kasih Bu Emma. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Sama-sama Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai. Semoga sehat selalu ya Bu Emma ya. Mudah-mudahan masih banyak hal-hal lainnya juga yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini ya. Dan semoga juga bisa menjadi pengingat kita juga untuk selalu bersyukur terhadap hal-hal kecil ya. Baik pendengar, masih saya terima di 0761245595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Halo, request Pro 1.
2: Halo, request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi.
0: Adi di Sigunggung ya?
2: Yap.
0: Oke, apa kabar Adi?
2: Alhamdulillah sehat banget ini.
0: Alhamdulillah, lebih semangat ya kayaknya siang hari ini ya?
2: Iya, nggak panas ini hari.
0: Oh, nggak panas, ya. Agak mendung-mendung dikit lah, tipis.
2: Iya, dikit aja, gak banyak-banyak kali.
0: Dikit aja, jadilah ya.
2: Iya.
0: Adi mau lagu apa, Adi?
2: Apa yang di playlist, Mbak? Ini baru dengar ini.
0: Di playlist kita ada Labirin Tulus. Terus juga ada Zivilia Aisiteru. Ada Kamu Memang Benar, Charlie ST12. Ada The Bagindas, Apa Yang Terjadi. Terus juga ada Budi Doremi, Maafku Salah. Ada dari Adera juga dengan, mana tadi ya, kelewat deh. Dengarkan Hatiku.
2: Wah, keren-keren lagunya.
0: Waduh, yang mana dong kalau gitu? Atau mau Aisy pilih? Aisy Teru aja.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya buat Ibu Emma tadi, makasih ceritanya. Buat Bunda Isal beserta keluarga, Mama Fahmi, buat Bu Yus, buat Nena Aska, Ocu Amin, Ocu Jawa, Ibu Yu, Bang Simpson, Pak Mali, Pak Zaibani di Dumai, buat siapa lagi, Rudy di Dubai, buat Aldi Pasir Pengarayan ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Sigunggung ya. Dan sepertinya saya bacakan dulu juga pendengar untuk WhatsApp yang sudah masuk pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, Assalamualaikum request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hade di Wadya Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu dari Tri Swaka, Senyum di Balik Senja. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih katanya. Terima kasih kembali Mas Agung. Lagunya oke, ada, ditunggu ya. Lanjut lagi, Assalamualaikum Dini, Bunda Yani, Jalan Paus, request lagu Tiara Andini, cari ini ya judulnya, salamnya buat semua, dan istimewanya buat Dini aja. Siap, terima kasih. Tiara Andini, apa ya, cantik kali ya. Buat semua perempuan cantik di luar sana, saya pilihkan judul lagunya Cantik. Nah, baik pendengar, 4 lagu terlebih dahulu saya putarkan ya untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Masih di program request dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program request untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Request. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendo agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendo bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendo, Lexi Enfoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendo. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFD Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT 1 Berseri yang berada di lingkungan

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi

0: Maria Barusan Biring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri

0: 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI

0: Beranda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang 50 itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove, bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air. air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
5: mengawasi.
6: Ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya. Itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Itu sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, betul, kan, Bu? Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: Khusus gitu.
6: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya.
5: Misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa. Itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya, kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Riau Sore.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti beranda Asta Cita Berjaringan ya, bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan saya juga informasikan untuk Anda, waktu seruan azan asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Pokok-pokok berita utama, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM bukan karena kelangkaan. Pendengar, inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Sidang tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada Kamis siang. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar 1,4 miliar rupiah. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang sama, JPU turut membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arief Setiawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Sementara itu, tenaga ahli Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid Dani M. Nur Salam dituntut pidana penjara selama 4 tahun serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 220 juta rupiah.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.
1: Sementara itu, terkait tuntutan yang dijatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Wahid menilai bahwa jaksa secara diskriminatif terhadap dirinya sehingga memberikan tuntutan yang lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya.
3: Lihat bahwa narasi yang dibangun oleh jaksa itu lagi-lagi narasi kriminalisasi. Jadi seolah-olah bahwa saya melakukan tindak pidana dan apa yang dibangun dan dikatakan oleh jaksa tentang surat saya itu secara teknis tidak tahu suratnya, tetapi secara pribadi saya sudah WA ke Pak Arief. Tanggal 24 saya WA siapapun yang mengatasnamakan saya karena saya tidak tahu. Sebelumnya saya nggak tahu. Seolah-olah ditarik itu saya tahu. Begitu saya tahu, saya melarang. Ada WA-nya secara pribadi, semua kepala daerah saya

0: kepala dinas saya lakukan WA, artinya saya sudah melakukan pencegahan ya sesuai dengan tindak pidana. Jadi menurut saya narasi yang dibangun oleh jaksa itu narasi yang terlalu mengada-ngada dibuat.
1: Sidang akan kembali dilanjutkan pada 20 Juli 2026 dengan agenda sidang pembacaan pledoi dari tiga terdakwa, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kadis PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nursalam. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan karena kelangkaan. Berikut laporan Dodik Setio dari RRI Padang.
3: Terus ini siap muat, antri minyak, pagi berangkat ke Bangko.
4: Antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM menjadi pemandangan yang jamak di Kota Padang, di antaranya pada SPBU di sepanjang jalan bypass Kota Padang. Abdul Rahman, pengemudi truk pengirim logistik antar provinsi pada RRI pagi tadi mengatakan, antrian untuk pembelian BBM jenis solar sudah terjadi 2 pekan terakhir. Ia sengaja datang memarkirkan truknya sejak malam hari agar bisa mendapat jatah solar. Sebab jika terlambat, kemungkinan besar tidak kebagian solar.
5: Padang sama macet solar itu. Udah seminggu ini lah udah mulai macet lagi solar ini.
6: Iya, kayak yang di sana itu tadi.
5: Setengah hari
6: ngantri aja.
5: Iya, ngantri aja.
4: Dikonfirmasi RRI terkait antrian pembelian BBM, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto mengakui, antrian BBM tidak saja untuk jenis solar, tapi juga jenis lainnya. Penyebabnya bukan kekosongan stok, melainkan terjadi gangguan distribusi dari terminal BBM di Bungus Teluk Kabung Kota Padang menuju SPBU karena ada perbaikan jalan. Helmi memastikan kuota dan stok BBM untuk wilayah Sumatera Barat masih mencukupi.
7: Tapi kita ini coba upaya kita dan kita sudah meminta Pertamina untuk menyalurkan, untuk menambah penyaluran.
4: Helmi menambahkan terkait ketersediaan BBM hingga akhir tahun, Pemprov Sumatera Barat mengajukan tambahan kuota pada BPH Migas agar BBM khususnya yang bersubsidi bisa mencukupi hingga akhir tahun. Dodi Istio melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar dari RRI SP Bengkalis. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bengkalis untuk bangunannya sudah hampir rampung, bahkan sebagian sudah selesai 100%, tinggal melengkapi sarana dan prasarananya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Sebanyak 24 bangunan Koperasi Merah Putih KDMP di Kabupaten Bengkalis telah rampung dibangun. Meskipun demikian, koperasi tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 81 desa dan kelurahan telah melaksanakan pembangunan KDMP. Menurut Basuki, bangunan yang telah selesai tersebut belum bisa difungsikan karena masih membutuhkan berbagai fasilitas penunjang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program strategis pemerintah pusat dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Basuki menambahkan sejauh ini peran Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis dalam program nasional tersebut masih sebatas memfasilitasi proses pendirian koperasi, termasuk menyiapkan lahan yang berasal dari aset pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun BUMN. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan program tersebut.
9: Resmi dari pusat, jadi tadi memang udah 100%, tapi kan belum di support ini. Misalnya, lu kan cari kendaraan, kemudian apa arah-arah apanya itu belum ada, belum di orang nih.
8: Sementara itu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan gedungnya hingga 100% dan kini tinggal menunggu peresmian. Satuan Tugas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Wonosari, Sertu Mustaqim, mengatakan seluruh bangunan utama telah selesai dibangun dan siap difungsikan setelah diresmikan.
10: Ya, satu yang sebelah sana untuk di balik dinding ini untuk gudang pupuk, kalau yang di sini untuk gerai penjualan yang di sebelah yang paling sudut untuk layanan kesehatan. Untuk penyerahannya ini belum ada informasi lebih lanjut, Pak, karena untuk saprasnya di untuk perlengkapannya lah khususnya itu memang belum ada informasi sampai sekarang, Pak.
8: Mustaqim juga menyebutkan saat ini terdapat 7 bangunan koperasi Merah Putih di Pulau Bengkalis yang telah selesai dibangun, sementara koperasi lainnya ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Sebanyak 11 perjanjian kerjasama atau PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. Selengkapnya Femi Asyofani, RRI Pekanbaru melaporkan.
11: Pada kegiatan Misi Dagang dan Investasi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pekanbaru, ada 11 perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani yang mencakup sektor perindustrian, perdagangan, peternakan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kelautan, perikanan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat desa, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, penanaman modal, serta kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur dengan Kadin Riau, dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan bentuk komitmen kedua pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perdagangan tetapi juga memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kofifah menyebutkan Provinsi Riau merupakan mitra strategis bagi Jawa Timur karena memiliki potensi besar di sektor perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan. Karena itu, seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata yang mampu memperluas akses pasar, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan daya saing ekonomi kedua daerah.
12: Kalau kita misi dagang, tentu bukan Jawa Timur ingin maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu, ada MOU antara Dinas A dengan Dinas B. Ada MOU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin Riau, HIPMI Jawa Timur dengan HIPMI Riau, IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Inilah bagian menjahit dan merekat Nusantara.
11: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menyebutkan, penandatanganan 11 PKS menjadi bukti komitmen kedua daerah dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
13: Semoga sinergi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kemajuan Indonesia.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menjelaskan Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri, perdagangan, pangan, dan manufaktur nasional. Sedangkan Riau memiliki keunggulan pada sektor energi, perkebunan, industri pengolahan, kelapa, sagu, serta industri pulp dan kertas yang didukung posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Menurut Sarial Abdi, potensi tersebut menjadi modal penting guna memperkuat konektivitas perdagangan sekaligus rantai pasok nasional dan diharapkan seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat segera diwujudkan melalui program dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmennya dalam berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan silaturahmi Komandan atau Korem dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno beserta dengan jajaran. Selengkapnya Armen Ramli melaporkan.
15: Kunjungan tersebut berlangsung di rumah Dinas Bupati Padang Pariaman Pendopo Karan Aur, Kota Pariaman kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan perdana Brigjen TNI Aji Mimbarno sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja. Menurutnya, hubungan yang erat antara pemerintah daerah dengan TNI menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung program strategis nasional melalui penyediaan lahan seluas 55 hektar di kawasan Tarok City untuk pembangunan batalion teritorial pembangunan.
16: Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Barat siap bersinergi dengan TNI, tentu saja mempunyai ada kawasan Tarok City. Tarok City itu adalah tanah kurang lebih sekitar 690. Dan kami memang telah memberikan kepada TNI kurang lebih sekitar 55.
15: Sementara itu, Dandrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan kunjungannya ke Padang Pariaman merupakan kunjungan kerja dan silaturahmi pertama sejak resmi mengemban amanah sebagai Dandrem 032 Wirabraja. Ia menegaskan bahwa membangun sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas TNI di wilayah.
16: Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah penyangga ibu kota Jawa Barat. Jadi dengan posisi itu tentu kita wajib untuk bersinergi yang luar biasa. Karena keberadaan bendera yang berada di Padang Pariaman, siapapun yang akan berkontribusi.
15: Dandrem juga memberikan apresiasi atas kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyediakan lahan bagi pembangunan batalion teritorial pembangunan di kawasan Tarok City.
2: Pendengar, Universitas Maritim Raja Ali Haji membekali calon pekerja migran Indonesia dengan literasi matematika finansial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki, RRI Batam.
17: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui fokus grup discussion atau FGD bertajuk penguatan literasi matematika finansial untuk mewujudkan kemandirian finansial calon pekerja migran Indonesia di kantor P4MI Batam Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Hadir pula Civitas Akademika UMRAH, Kepala BP3MI Kepulauan Riau, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang legal dan prosedural agar setiap pekerja memperoleh perlindungan dari negara.
18: Ketika masyarakat kita ingin bekerja ke luar negeri, ya, kita sangat mengapresiasi dan kita sangat mendorong agar memang bekerja secara legal dan prosedural. Ya, bukan bekerja secara ilegal. Artinya apa? Di satu sisi, ya, perlindungan negara harus betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara.
17: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menilai kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
19: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
17: Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan, hingga pentingnya mempersiapkan masa depan sejak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Diharapkan bekal tersebut mampu menciptakan pekerja migran Indonesia yang mandiri secara finansial, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
2: Program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
20: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai upaya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup siswa melalui sistem pendidikan berasrama.
21: Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan mulai implementasi itu di tahun ajaran tahun kemarin, di 2024-2025, ya. Nah, kita pertama sekali laksanakan. Konsep sekolah rakyat ini adalah sekolah inklusif ya, inklusif untuk semua, terkhusus untuk masyarakat yang tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
20: Eji menambahkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di daerah itu agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Salah satu penerima manfaat program tersebut, Manja Irmayanti, siswa sekolah rakyat menengah atas 31 Pekanbaru asal Bengkalis, mengaku mendapatkan banyak perubahan positif selama menjalani pendidikan di sekolah rakyat.
0: Karena di sekolah rakyat itu udah ada jadwalnya kan, jadwalnya ada ekstranya, ada belajarnya, jadi itu mudah bagi saya untuk mengatur jadwal-jadwal kegiatannya. Dimulai itu kan belajarnya dari jam 7 hingga jam 4 itu khusus belajar, jadi situ saya benar-benar belajar, benar-benar merangkum pembelajarannya, jadi sehingga
20: program sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang setara dan berkualitas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, DPRD Kota Batam menyetujui ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Berikut laporan Renita Suharjana, RRI Batam.
1: Persetujuan ranperda diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam setelah Badan Anggaran menyelesaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Selain mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk ke-14 kalinya, DPRD menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif. Dalam pembahasannya, Muhammad Fadli, anggota DPRD Kota Batam, menyoroti beberapa hal, mulai dari rendahnya pendapatan retribusi daerah, serapan anggaran di sejumlah OPD yang belum optimal, tingginya belanja pegawai hingga pengelolaan aset daerah dan piutang pajak yang masih perlu diperbaiki. DPRD menilai evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyempurnaan penyusunan APBD tahun berikutnya.
22: Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah sehingga mempengaruhi capaian secara keseluruhan pendapatan daerah. 2. Masih ditemukan serapan belanja di beberapa OPD yang rendah akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan tingginya silpa.
1: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memastikan seluruh catatan DPRD akan menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pendapatan hingga percepatan pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih maksimal.
22: Terkait masih rendahnya realisasi belanja di sebagian satuan kerja perangkat daerah, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
1: Selain itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi piutang pajak bumi dan pembangunan, evaluasi kinerja badan usaha milik daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta memperkuat digitalisasi pembayaran retribusi. Ranperda juga telah disetujui bersama. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita menuju informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna tidak lagi memberlakukan sistem bergilir pendistribusian air kepada pelanggan. Berikut laporan Analia Widi.
23: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna sementara ini tidak lagi memberlakukan sistem bergilir air kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi ketersediaan air yang saat ini mencukupi.
3: Selain itu juga disampaikan bahwa setiap setelah hujan kondisi air selalu keruh. Ini disebabkan oleh belum adanya instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Maka disarankan kepada masyarakat atau pelanggan senantiasa untuk menampung air khusus untuk dikonsumsikan, yang khusus untuk dikonsumsikan.
23: Sementara itu, warga Ranai Ari berharap permasalahan distribusi air secara bergilir tidak kembali terjadi, mengingat sistem tersebut cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Kami berharap air nggak bergilir lagi, lancar, karena air ini kan emang kita perlu sehari-hari. Jadi semoga lah air ini tak bergilir lagi seperti sekarang, dah 2 hari ini normal.
23: Sebelumnya, perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menerapkan sistem bergilir kepada pelanggan akibat ketersediaan stok air yang menipis. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengaturan distribusi agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pendengar, masih dari RRI Ranai, Badan Pusat Statistik BPS Natuna melakukan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di 3 desa. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik BPS Natuna melaksanakan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik untuk 3 lokus utama di Kabupaten Natuna, yakni di Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang. Saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto menerangkan, tujuan dari kegiatan Desa Cantik sendiri secara umum dirancang untuk meningkatkan literasi serta standarisasi pengolahan data statistik kepada para aparatur desa.
7: Tujuannya untuk yang pasti untuk meningkatkan literasi statistik dari aparat desanya, ya, sehingga dalam pengelolaannya nanti pengelolaan data di daerah desanya itu lebih baik gitu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, nanti penampilan dasarnya, publikasi datanya itu entah di web mereka, di infografis gitu, itu lebih baik gitu.
6: Wahyu menambahkan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh BPS diharapkan kedepannya pihak desa dapat mengoptimalisasi penggunaan serta pemanfaatan data statistik dengan baik, sehingga program pembangunan di desa kelurahan tepat sasaran.
24: Harapan dari pembinaan yang dilakukan BPS sendiri apa?
7: Ya, harapannya tentu sebenarnya kan dikompetisikan secara nasional, tetapi kita tidak hanya melulu tentang itu gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan ya tadi kapasitasnya, jadi pengelolaannya, jadi bukan hanya nanti data-data BPS, tapi data-data yang di luar BPS juga mungkin bisa lebih baik dalam pengelolaan datanya gitu.
6: Kegiatan Desa Cantik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun sebagai salah satu bagian kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa. Kegiatan Desa Cantik diharapkan dapat meningkatkan literasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data sektoral di tingkat desa kelurahan, dengan tujuan agar aparatur desa mampu mengelola data secara mandiri agar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran berbasis data dan terukur. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Pendengar, alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke tanah air, sanksi menanti sesuai dengan perjanjian beasiswa. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
25: Pagi, halo!
26: Oke, tepuk tangan semuanya. 200 relawan dari 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG 7 Juli 2026 mengikuti pelatihan sertifikasi Food Safety Management System ISO 22000, SSOP, GMP, dan HACCP di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, dengan peserta berasal dari SPPG Dapur Padang Taro, Akabiluru, Ampe Koto, dan Koto Tinggi. Mereka terdiri atas juru masak, ahli gizi, akuntan, serta supervisor SPPI di SPPG yang akan mendukung operasional program makan bergizi gratis MBG Seketan pada 13 Juli 2026 running operasi dapur MBG pada 4 dapur SPPG yang dikelola Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa. Pelatihan diselenggarakan Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa kerjasama dengan Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA menghadirkan Direktur dan Founder Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA, Arisman Al-Farizi, sebagai narasumber. Menurut Arisman Al-Farizi, pelatihan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pengelola dapur mengenai standar internasional keamanan pangan, jaminan mutu, perlindungan konsumen, serta tata kelola organisasi pengelola dapur harus siap menghadapi proses audit dan sertifikasi sehingga operasional program makan bergizi gratis MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. Arisman Al-Farizi juga menilai sebagai dinamika yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan MBG di daerah khususnya di Kabupaten Agam. Menurutnya, kelemahan yang masih diketemukan perlu diperbaiki melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM, serta penerapan standar keamanan pangan secara konsisten dan melalui pelatihan ini, seluruh relawan diharapkan mampu menerapkan prinsip food safety management system mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.
4: Makanya kemarin itu sempat terjadi sentimen, mohon maaf Bapak Ibu, diplesetkan ya, MBG itu enak nggak dengarnya? Enggak. Kita lah capek-capek ya, petanggang ya, tinggal udah di rumah, tinggal istri di rumah untuk pegadang melaksanakan pekerjaan, tapi diplesetin juga sama orang. Dengan kebijakan-kebijakan yang terus diperbaiki, dengan intervensi yang juga terus dilakukan, sehingga SPPG terus berbenah dan memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi di awal baru bisa jalan. Yang terjadi, dan ini fakta, kemudian kita akan ambil pembelajaran dari sini untuk kita jadikan apa yang salah dan apa yang harusnya dilakukan.
26: Dengan bekal sertifikasi dan pemahaman standar internasional tersebut, 4 dapur SPPG binaan Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa diharapkan siap mengawali operasional program makan bergizi gratis MBG secara profesional, aman dan berkualitas. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Informasi terakhir masih dari RRI Bukit Tinggi. Penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual kini jatuh lebih berpihak kepada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
8: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat merendam kawasan pemukiman di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tumayu membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labua dan Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
9: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
8: Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Weni Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali.
10: Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigo Nagari, yaitu di Nagari Malampah, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi semacam genangan air, terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir, tapi kami pantau di lapangan 3 jam kemudian sudah surut gitu, tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu.
8: Hingga saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada kedua kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan mengingat perkiraan cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen seperti dam atau bronjong kawat kini tengah diupayakan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Antrian panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan kelangkaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: here. Maybe.
1: Off it off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang mobile setelah padatnya aktivitas ya, sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Tetap berhati-hati dan pastikan selalu utamakan keselamatan Anda. Masih di rangkaian Rio Sore, saya masih akan menghadirkan beberapa informasi dan juga musik ya, nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih,
5: amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

Plus 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda di kesempatan sore hari ini ya, di rangkaian musik dan informasi di Riau Sore. Dan pendengar, untuk Anda semua para pecinta Pesta Bola Dunia, jangan lupa untuk mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026, tebak skor Prancis versus Maroko ya. Formatnya TS spasi pra versus mar ya. Dan kemudian Anda dapat mengkurung ya untuk skornya. Misalnya 2-1 gitu ya. TS pra versus mar ke dalam kurung 2-1. Nah, dikirim paling lambat pendengar pada hari Jumat ya, 10 Juli 2026 pukul 2:59 waktu Indonesia Barat, sebelum kick off ke WhatsApp Pro 1 di 0811 7673 991. Sekali lagi pendengar, Anda dapat mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026 Prancis versus Maroko dengan format TS spasi Prancis versus Maroko dalam kurung jumlah skor yang Anda prediksi 2-1, 1-1, 3-1 ya. Kemudian dapat Anda kirimkan paling lambat itu hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 2:59 waktu Indonesia Barat, sebelum kick off ke WhatsApp Pro 1 di 0811 7673 991.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut saya sampaikan informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jainus yang dahulu beralamat di Tanjung Jati RT 003 RW 008 Kelurahan Pesisir Kecamatan 50 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jainus yang dahulu beralamat di Tanjung Jati RT 003 RW 008 Kelurahan Pesisir Kecamatan 50 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, diharapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
2: Yes!

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
3: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
4: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Pendengar, kembali saya sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil Sondang Riawati yang dahulu beralamat di Jalan Keluarga, Gang Rukun Ujung, RT 004, RW 007, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali saya sampaikan pendengar bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil Sondang Riawati yang dahulu beralamat di Jalan Keluarga Gang Rukun Ujung RT 004 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda di rangkaian Riau Sore untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dan nanti selanjutnya akan ada rekan saya Suci Raslia yang akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang Anda masih tetap bersama kami, dan kita melanjutkan kebersamaan masih dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di kesempatan ini dari Riau Sore hingga nanti juga Riau Malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini saya Suci Raslia yang akan bersama Anda. Kita rangkai kebersamaan ini dalam program Islami, di mana nanti kita akan terus menikmati lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun kami hentikan dulu sejenak pendengar ya, untuk ragam rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini, karena kita akan lanjutkan kebersamaan ini dengan melanjutkan menyimak program Mimbar Agama Islam. Insyaallah pada kesempatan ini, edisi Kamis hari yang ke-9 di bulan Juli 2026 ini, pendengar Mimbar Agama Islam, itu akan kita simak dengan judul Berbuatlah Melebihi Standar, yang akan nantinya disampaikan oleh Al-Ustadz Arisman. Setelah itu akan ada juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahan yang akan kita dengarkan bersama. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, bahwa untuk seruan azan sholat fardu maghrib ya, akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, kini tiba saatnya kita akan simak bersama Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin? Shadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berbuatlah melebihi standar. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai ke-28, Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh tamu yang dia tidak kenali. Kedatangan tamu ke rumah Nabi Ibrahim ini pun pada waktu yang tidak lazim. Mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim di waktu tengah malam menjelang dini hari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ketika tamunya itu datang, mereka mengucapkan salaman. Lalu Nabi Ibrahim mendengar ucapan salam dari para tamunya itu. Dia langsung menjawab dengan kalimat, Qala salamun qaumun munkarun. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Ibrahim juga membukakan pintu rumahnya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bahwa ada beberapa orang tamu, ulama tafsir menyebutkan ada 3 laki-laki yang berjubah yang menjadi tamu Nabi Ibrahim ketika itu. Nabi Ibrahim tidak bertanya tentang mereka, tetapi Nabi Ibrahim menyebutkan kepada tamunya, silakan masuk ke dalam rumahku ini. Ketika tamu Nabi Ibrahim sudah sampai di dalam rumahnya, Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk duduk. Tidak hanya menyuruh mereka untuk duduk, Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim secara diam-diam pergi menemui keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan untuk para tamunya itu bi'ijlin samin, yaitu berupa makanan dari daging dari anak sapi yang sangat gemuk. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memasakkan makanan untuk para tamunya, Nabi Ibrahim ketika sudah selesai memasak makanan itu, dia menghidangkan kepada para tamunya. Dengan penuh lemah lembut, Nabi Ibrahim menyebutkan kepada para tamunya, Ala ta'kulun, silakan anda makan makanan ini. Ketika makanan itu dihidangkan oleh Nabi Ibrahim kepada para tamunya, dan sudah mempersilahkan para tamunya untuk mencicipi apa yang Nabi Ibrahim dapati, ketika itu tidak ada satu pun dari tamu-tamu Nabi Ibrahim itu yang mencicipi hidangan yang telah disediakan itu. Ketika hidangan itu tidak juga dicicipi, maka Nabi Ibrahim kata Allah dalam Al-Quran ini, فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً. Ketika itu Nabi Ibrahim, ketika tamunya tidak mencicipi, dia merasa takut. Dia merasa grogi dan takut. Ketika itu, para tamunya itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, لَا تَخَبْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Wahai Nabi Ibrahim, jangan engkau takut. Kami ini adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan berita gembira kepadamu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam ayat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27 ini? Ternyata Allah ingin menggambarkan, begitulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan kebaikan-kebaikan itu melebihi dari standar yang telah lazim diketahui oleh manusia. Ketika yang datang itu adalah tamu yang tidak didengarnya, yang tidak diketahuinya, Nabi Ibrahim tidak bertanya. Tetapi Nabi Ibrahim malah mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Ini adalah perbuatan yang sangat melebihi daripada standar. Biasanya tamu datang pada waktu-waktu yang ditentukan. Tetapi tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim di tengah malam menjelang dini hari pun, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Nabi Ibrahim tidak hanya menghidangkan minuman biasa, tetapi Nabi Ibrahim menghidangkan makanan berupa daging anak sapi yang sangat gemuk. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang melebihi standar. Lalu apa ganjaran kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sampaikan wa basyaruhu bi ghulamin halim. Pada saat itu Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, seorang putra yang sangat cerdas. Satu hal yang tidak pernah diduga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga istrinya Siti Sarah pun dia merasa terheran-heran ketika dikabari bahwa dia akan bakal mendapatkan seorang putra, karena dia adalah seorang ajuzun akim. Dia merasa dia adalah seorang yang sudah mandul, yang sudah menopause. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim melakukan perbuatan yang melebihi standar, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah diduganya. Pelajaran untuk kita bersama adalah ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dan keutamaan yang luar biasa dari Allah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang melebihi standar kebanyakan dilakukan oleh orang lain. Ketika malam itu Allah ciptakan untuk istirahat, lalu kita gunakan untuk dekat kepadanya, ini berarti kita tengah mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di siang hari kita diperintahkan untuk bekerja tapi kita gunakan untuk berpuasa, ini adalah upaya kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah hal yang terbaik dan melebihi standar, maka disitulah Allah akan berikan keutamaan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita akan segera menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini kita segera mendengarkan pembacaan Quran Surah Luqman, dimulai dari ayat 14, dibacakan Mawaddah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba saatnya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1, semoga Anda terhibur dengan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam yang sudah kita nikmati dan kini telah membawa kita pada menit 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu pendengar, hiburan lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini ya, karena selanjutnya kita akan merangkai kebersamaan di Riau malam tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan untuk Anda segera informasi-informasi terkini pendengar yang akan kita simak dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.

0: Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
2: Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: B50 telah resmi.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Terima kasih ya, dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
5: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk seluruh dasar ya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, Anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardino Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa

0: ProLife Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai Rp566,24 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
0: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari Rp992 miliar. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO. Selain CPO?
5: Sama Pam Kernel.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
5: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
5: Iya.
7: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
7: Faktur pajak itu siapa?
8: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko
8: Limaho? Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
14: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
15: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal kita.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
16: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
17: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
18: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
17: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
19: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 89,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 merangkai kebersamaan dalam Riau Malam. Kami informasikan ya, kini sudah tiba waktunya kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 19:41 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: صلاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang ibu sedang duduk memandangi selembar kertas. Kertas yang menentukan masa depan anaknya. Dan saat itu, rasanya dunia mereka hampir runtuh.
1: Rina, kemari nak, ibu harus bicara.
2: Iya bu, ada apa?
1: Kenapa ibu menangis?
2: Ini surat dari sekolahmu nak. Kita belum bayar SPP 3 bulan. Ibu sudah mencoba pinjam sana sini. Tapi tak ada yang bisa membantu kita nak. Mungkin memang kamu harus berhenti sekolah dulu.
1: Tapi bu, aku sudah berusaha keras. Aku ingin lanjut sekolah. Aku ingin mengubah nasib kita.
2: Iya nak, maafkan ibu ya nak. Ibu tahu kamu ingin belajar. Kamu anak pintar. Tapi ibu tidak punya pilihan lain nak.

0: Assalamualaikum, Bu Sari, Rina, saya bawa kabar penting.
1: Waalaikumsalam, Pak Dani. Ada apa, Pak?
0: Saya baru dari kantor kecamatan. Ada program pendidikan baru untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Namanya Sekolah Rakyat.
1: Sekolah Rakyat, Pak? Apa itu?
0: Ini sekolah gratis dan berasrama, khusus untuk anak-anak seperti Rina agar tidak putus sekolah. Disediakan ruang kelas yang lengkap, asrama putra-putri, dapur dan makan gratis, ruang kesehatan, ruang ibadah, ruang guru, konseling, sarana olahraga, komputer dan laboratorium. Semuanya disiapkan pemerintah.
1: Hah? Semua? Semuanya gratis, Pak?
0: Iya, Bu, gratis. Bahkan anak-anak akan dibimbing kesiapan fisik, mental, dan akademik. Lengkap seperti sekolah-sekolah berasrama modern.
1: Pak, jadi Rina bisa tetap sekolah tanpa biaya?
0: Bisa. Program ini sudah berjalan. Ada ratusan sekolah rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Kita tinggal daftar di titik terdekat.
1: Nak, ini adalah jawaban dari doa kita. Kamu tidak perlu berhenti sekolah ya.
2: Bu, Rina janji, kalau keterima, Rina akan belajar sungguh-sungguh. Rina ingin mengubah hidup kita. Rina gak mau ibu terus susah.
0: Rina, Jumat nanti pendaftaran dimulai. Kamu persiapkan diri ya, Rin.
1: Terima kasih ya, Pak Dani. Tanpa Bapak, kami gak akan tahu soal informasi ini.
2: Bu, Pak, Rina tidak akan menyerah lagi. Sekolah rakyat, mungkin ini kesempatan terakhir Rina untuk bermimpi lagi.
1: Dan tentu ibu akan selalu mendukung kamu, nak.
0: Ayo, kita siapkan berkasnya. Masa depanmu sudah menunggu, Rina.

Sekolah rakyat hadir sebagai langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Bagi anak-anak yang hampir putus sekolah, harapan itu kini kembali terbuka.

Radio, harapan dari sekolah rakyat. Produksi RRI Sungai Liat. Dengan Happy sebagai Rina, Mutiara sebagai Busari, Taufan sebagai Pak Dani, dan Rafa Hanin sebagai Nara.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20.17 waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar, kita masih melanjutkan kebersamaan di Riau Malam. Spesial di edisi Kamis malam ya, satu kali dalam sepekan itu kita akan merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam program Mutiara Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih tentunya hingga saat ini pendengar memberikan kita nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan di mana pada malam hari ini pendengar kita dapat bersua kembali dalam program Mutiara Al-Quran Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita akan merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar di edisi Kamis 9 Juli 2026. Selawat dan salam semoga juga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Suci Raslia masih bersama Anda di kesempatan Mutiara Al-Qur'an. Ini merupakan sebuah program kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru bersama Yayasan Darul Mustafawat Dakwah melalui Rumah Al-Qur'an Baitul Mafaza. Ya, untuk Anda pendengar, kita akan merangkai kebersamaan hingga nanti jam 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pada pertemuan kita di kesempatan ini, ya, tentu kita tidak hanya berbincang mengenai Al-Quran, tapi kita juga belajar bersama pendengar. Jadi program ini kami hadirkan untuk mengajak Anda, kita semua, ya, semakin dekat dengan kalamullah, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran, memahami ilmu seperti tajwid mungkin juga, ya, lalu mengenal adab membaca Al-Quran hingga bagaimana juga kita bisa terus menumbuhkan semangat untuk terus belajar mengaji tanpa mengenal usia. Dan pada kesempatan ini pendengar Pro 1, kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita, yang tentunya kita akan membahas hal-hal yang tentunya perlu kita ketahui untuk menambah ilmu kita pada kesempatan ini. Yang pertama saya akan menyapa ada Al-Ustaz Alpiansyah SH yang merupakan pimpinan Rumah Al-Quran Baitul Mafaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Suci.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selalu sehat kami doakan untuk Ustaz.
1: Amin, ya Allah.
0: Kita juga bersama dengan Ananda Gibran Maulana Fajar. Ini yang merupakan seorang santri Rumah Al-Quran Baitul Mafaza. Assalamualaikum Gibran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik juga?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, ya. Ya. Baik, nanti pendengar Pro 1 untuk Anda, kami juga akan mengajak Anda untuk sama-sama kita pada kesempatan ini berpartisipasi, ya. Anda nanti juga pendengar kami undang untuk, ya, kita belajar mengaji, membaca ayat Al-Qur'an, ya, yang nanti juga akan dibacakan, dipandu terlebih dahulu oleh dua orang narasumber kita. Nah, pada kesempatan ini, jika Anda nanti berpartisipasi dan apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan huruf, ya, apakah juga terkait dengan panjang pendek bacaan ataupun juga hukum tajwidnya, ya, nanti insya Allah pendengar narasumber kita ini akan membimbing dan mengoreksi secara langsung, ya, hingga kita semua dapat belajar bersama. Anda kami tunggu pendengar di line telepon, silakan nanti bergabung 0761-24595, ya, 0761-24595 atau di 0761-25 111. Anda juga bisa saksikan kami melalui live streaming kanal YouTube RRI Pekanbaru. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan juga, ya, seputar belum membaca, mengaji, ya, tentang Al-Quran ini, silahkan nanti bertanya langsung juga kepada dua orang narasumber kita ini. Baik, tentu untuk mempersingkat waktu kita, Ustadz, ya, di awal ini sebagai pembuka, sekiranya Quran apa yang akan kita bacakan? Surah?
1: Surah Al-Infitar.
0: Dari ayat 1.
1: Yes.
0: Baik, ini nanti Ustadz dan Gibran secara bergantian akan membacakannya, ya. Total ada berapa ayat ini, Ustadz?
1: 19 ayat, Kak
0: Suci. 19 ayat. Insya Allah nanti kalau pendengar kita mau bergabung membacakan ayat itu, kita persilahkan ataupun juga mungkin ayat surah yang lainnya, begitu ya, Ustadz, ya?
1: Iya.
0: Oke, silahkan Ustadz mengawali.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat.

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: Ya, Masya Allah ya. Ada 19 ayat tadi yang dibaca Kang Ustadz ya. Nah, mungkin sekiranya sambari kita juga menanti atensi dari pendengar kita, Ustadz. Tentu kita juga ingin tahu bersama surah Al-Infitor. Nah, ini sekiranya apa yang perlu kita pahami dari surah ini, Ustadz? Silakan.
0: Ya. Surah Al-Infitor ini, Kak, Kak Suci,
1: ya,
0: berbicara mengenai hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, sebelum hari kiamat itu terjadi, Allah menggambarkan ada kejadian yang dahsyat. Apa itu? Yang pertama, apabila langit terbelah. Ayat pertama, idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu tatharat, bintang-bintang jatuh berserakan
1: ke bumi.
0: Ke bumi, bayangkan. Kemudian apabila lautan dijadikan meluap, apabila kuburan-kuburan dibongkar. Bayangkan dahsyatnya kejadian ini. Ini terjadi sebelum hari kiamat. Kemudian surah Al-Infitor ini juga mengajarkan kepada kita kita itu diingatkan agar tidak tertipu oleh kenikmatan dunia, Kak Suci. Karena Allah yang Maha Pemurah, Allah yang menciptakan dan yang menyempurnakan manusia. Kemudian akan ada balasan yang adil dari Allah. Innal abrara lafi na'im, itu ayat ke-13. Orang yang berbakti benar-benar taat kepada Allah, balasannya apa? Balasannya surga. Begitu juga sebaliknya. Wa innal fujjara lafi jahim, ayat 14-nya. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka akan benar-benar masuk ke dalam neraka. Orang yang taat balasannya surga, orang yang durhaka balasannya neraka. Jadi kami menyimpulkan dua, Kak Suci. Yang pertama, kita harus meyakini, mengimani akan terjadinya hari kiamat.
1: Iya, harus yakin ya.
0: Harus yakin. Kemudian kita juga meyakini ada kehidupan setelah kematian kita. Kalau di dunia kita punya kebutuhan, Kak Suci. Di akhirat nanti kita juga punya kebutuhan. Kalau kita lapar, kita cari makan sekarang. Kalau kita haus, kita cari minum. Itu di dunia. Mungkin kita bisa bekerja. Nanti di akhirat kita juga bakal ada kebutuhan.
1: Nah,
0: kapan kebutuhan itu kita cari? Ketika di dunia inilah, Kak Suci. Bagaimana caranya? Yakni dengan kita perbanyak amal kebaikan, kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cerdas juga sebagai orang muslim. Kita harus pandai mencari amalan mana yang berpotensi mendongkrak kita banyak mendapatkan pahala. Nah, salah satunya itu ada amalan yang walaupun kita sudah meninggal nanti kita tetap mendapatkan pahalanya.
1: Seperti apa itu,
0: Ustaz? Seperti apa? Yang pertama, sedekah jariah.
1: Sedekah jariah.
0: Kalau hari ini kita punya potensi memiliki harta berlebih, Kak Suci, infakkan di jalan Allah. Cari masjid. Apa yang dibutuhkan masjid? Masjid butuh karpet, belikan karpet. Masjid butuh AC, belikan AC. Oh Ustaz, itu kecil kali. Kalau kita punya uang banyak, bangun masjid.
1: Insya Allah itu luar biasa ya.
0: Selagi masjid ini dipakai, selagi karpet ini dipakai oleh umat, AC-nya dipakai oleh umat, selama itulah pahalanya mengalir kepada kita.
1: Walaupun kita telah meninggal dunia.
0: Walaupun kita sudah meninggal dunia. Kalau kita mempunyai harta yang berlebih. Jadikan harta itu penolong kita nantinya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, amalkan. Ajarkan orang banyak. Contoh, Kak Suci. Kami ini, Ustadz sudah mengajar Ananda Gibran ini lebih kurang 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Masya Allah. Dari kelas 2 SD kalau enggak salah. Mm-mm. Yang dulu dari awalnya dikawan-kawan oleh ayahnya. Mm-mm. Kalau enggak ada ayahnya malas,
1: belum hampir, berani juga.
0: Belum berani, mau menangis.
1: Yeah.
0: Sampai sekarang itu pencapaiannya sangat luar biasa, Kak, Kak Suci. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kita semua, untuk
1: ilmu
0: kami.
1: Juga,
0: ilmu
1: juga, Ustaz, ya.
0: Ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kami ajarkan Gibran, Gibrannya pandai baca Al-Quran. Mm-mm. Kemudian walaupun nanti sudah meninggal, selama Gibran membaca Al-Quran, insya Allah Ustaz dapat pahalanya. Orang tuanya juga dapat pahalanya. Nah, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita hari ini punya ilmu, ajarkan orang banyak. Nah, bisa berupa mungkin kita buat tulisan, tulisan yang bermanfaat, itu ilmu, termasuk ilmu yang bermanfaat. Terakhir, yang ketiga, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita dikaruniai anak, hari ini jadikan anak itu investasi akhirat kita. Yang mana anak itulah nanti yang akan menolong kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Kak Suci, jangan apa ya? Jangan takut-takut mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak.
1: Ya, khususnya pendidikan agamanya. Ya,
0: pendidikan agama. Kita sebagai orang tua harus yang pertama kenalkan anak kita dengan Allah. Kemudian ajarkan anak kita sholat. Ajarkan anak kita untuk baca Al-Quran. Biarlah sekarang kita susah payah mendidik anak, daripada nanti anak kita tidak terdidik. Biarlah sekarang habis duit kita untuk biaya pendidikan anak, daripada nanti habis duit kita untuk judi online anak-anak.
1: Pergaulan bebasnya,
0: untuk narkobanya, untuk game onlinenya. Sekarang ini nyata terjadi, Kak Suci. Jadi sebelum terlambat, kalau hari ini kita dianugerahi anak, jadikanlah anak ini investasi akhirat kita. Kita didik anak kita, datangkan guru-guru agama ke rumah. Contoh seperti Gibran ini bagus nih, Kak Suci, didatangkannya Ustaz Alfian ke rumah. Alhamdulillah.
1: Baik, luar biasa Ustadz. Ya, jadi banyak hal yang memang kita perlu persiapkan di dunia ini untuk kita di akhirat bekal nanti, begitu Ustadz. Ya,
0: betul.
1: Ini yang tertuang juga dalam Quran Surah Al-Infitor yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Alfian Syah dan Ananda Gibran. Baik, tentu kita undang atensi dari pendengar kita, Ustadz, ya. Barangkali malam ini ada pendengar kita juga yang sama-sama ingin belajar mengaji. Ini kesempatan yang luar biasa. Kapan lagi kita bisa berjumpa di udara ini sama-sama kita, Ustadz, ya, untuk belajar mengaji malam ini, menambah ilmu juga pendengar. Silahkan bergabung bersama kami lewat telepon 0761251111 atau di 0761245955. Kita sapa Ustadz pendengar kita di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
1: Baik, dengan siapa ini?
2: Bunda
1: Isal. Nah, ini berkenalan langsung dengan dua orang narasumber kita. Bunda, baru jumpa di udara, ya. Kabar baik, sehat Bunda Isal?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Kita dengan Ustadz. Alhamdulillah, saya sehat Bunda, alhamdulillah. Ini di studio ada Ustadz Alfian Syah dan Ananda Gibran. Ini Bunda dari Rumah Al-Quran Baitul Mafaza. Silakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Alfian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kita coba ya, Pak, ya.
1: Silakan.
0: Siap, Bunda.
1: Siap,
2: Bunda. Tolong apa, Pak, koleksi bacaannya nanti kalau salah.
1: Ya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama'u faqarat. Wa iza kawakibun tasarat. Wa iza al-biharu fujjirat. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا

0: Azim.
1: Baik, bagaimana Ustaz Alfian?
2: Alhamdulillah, yang pertama Ustaz kasih apresiasi ke Bunda Isal kena istiqomah.
0: Iya,
2: istiqomah Bunda.
1: Iya.
2: Ini kali kedua Ustaz di sini dan selalu Bunda Isal yang menelpon.
1: Masya Allah. Luar biasa Bunda Isal.
2: Kemudian Bunda, secara umum bacaan Bunda sudah bagus. Uh-huh. Ada sedikit komentar Ustaz.
0: Iya Pak.
2: Yang pertama Bunda, ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu di ujungnya ada tasukun.
0: Iya, tasukun.
2: Ini karena Ustadz kurang dengar atau sudah sempurna atau belum. Tapi saya ingin memastikan Bunda, kalau tasukun itu ada suara sedikit.
0: Bunyi adaptanya ya Pak?
2: Iya, dia nggak boleh terlalu banyak. Ustadz contohkan Bunda. Idza sama'u fatarat.
0: Tidak
2: boleh juga Bunda, kita terlalu besar. Fatarat. Enggak boleh juga terlalu banyak. Dia sedikit Bunda.
1: Sedikit di ujung lidah gitu ya.
0: Gitu ya, Pak.
2: Iya, fatarat. Mm-hmm. Coba Bunda.
0: Coba itu ya.
2: Iya, Bunda.
0: Idza sama'u fatarat. Gimana, Pak?
2: Ayat 2 coba Bunda.
0: Wa idzal kawakibun tasarat.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Lanjut, Pak.
2: Ini udah bagus, Bunda. Udah bagus. Coba ayat berapa tadi? Yang kaf sukun juga, Bunda. Dia sedikit. Ayat
0: yang mana, Pak?
2: Ayat berapa tadi yang kaf sukun?
0: Ayat 8.
2: Iya, ayat 8 coba Bunda.
0: Fi ayyi sura?
2: Iya.
0: Ya coba ya, Pak.

0: tebak.
1: Iya, betul Bunda. Kemudian Ustadz mau dengar ayat 17 Bunda. Wa ma adraka ma yaumuddin.
0: Wa ma adraka ma yaumuddin.
1: Ya, di sini Ustadz mau ngoreksi kol-kolanya Bunda. Kan di situ ada ya dal sukun. Tapi yang barusan sudah bagus. Yang pertama tadi Ustadz dengar Bunda agak terputus. Kalau kol-kolah di tengah-tengah itu kan kol-kolah kol-kolah sugro, kecil dia kan Bunda.
0: Sugro ya Pak ya?
1: Iya. Membedakan kecil dengan yang besar itu dia kalau yang kecil seperti ini Bunda. Wa ma adro adro. Dia adero. Bersambung kalau dia besar wa ma adro. Enggak boleh terputus dia Bunda. Dia bedanya sedikit saja.
0: Kalau besar enggak boleh terputus ya Pak ya?
1: Iya. Mm-hmm. Kalau apa? Kalau di tengah-tengah itu dia bersambung enggak putus. Wa ma adro. Kayak gitu Bunda. Bukan wa ma adro adro. Nah, itu koreksi Ustaz sedikit Bunda. Coba ulang Bunda.
0: Saya coba ya, Pak. Wa ma adraka ma yaumuddin.
1: Ya, alhamdulillah. Terakhir Bunda.
2: Ayat terakhir.
1: Coba yauma la tamliku ayat terakhir.
0: Wal amru yauma idzil lillah.
1: Dari awal, dari yauma la.
0: Oh, dari yaum ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a.
1: Ya, itu benar. Koreksi Ustaz. Fa sukunnya dialirkan, jangan terputus dia Bunda. Contoh. Yauma la tamliku nafsi fa sukun. Jangan putuskan, langsung sambung ke si nafsi. Oh, sorry. Nafsu. Gini Bunda. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Bukan begini. Kalau Bunda tadi saya dengar, yauma la tamliku nafsul li nafsin. Agak terputus dia Bunda. Jadi alirkan fa-nya. Nafsul. Coba Bunda.
0: Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a.
1: Ya, nanti diperharus lagi ya Bunda.
0: Dibaca terus nanti ya Pak ya.
1: Dibaca terus, intinya jangan terputus, dialirkan dia. Secara keseluruhan Bunda sudah mantap. Luar semoga biasa. Istiqomah Bunda. Insyaallah.
0: Amin, amin ya Allah ya Ustaz.
2: Baik,
0: terima
2: Bunda.
0: Kasih Ustaz ya.
1: Sama-sama Bunda.
2: Terima kasih Bunda.
0: Selalu, ya,
1: amin ya Allah.
2: Iya. Baik Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pendengar kita Ustaz ya ini selalu berpartisipasi, ingin terus belajar. Artinya tidak mengenal usia untuk kita terus belajar ini Ustaz ya. Baik, Anda juga masih kami beri kesempatan untuk berpartisipasi pendengar karena waktu kita juga masih ada tapi sangat singkat jadi silakan untuk Anda bisa bergabung berpartisipasi bersama kami dengan telepon 0761245 95. Ada pendengar kita yang gabung ini Ustadz di via WhatsApp Pro 1 ini yang penasaran tampaknya dengan rumah Al-Quran Baitul Mafazah. Nah ini boleh mungkin kalau pekan lalu atau beberapa waktu lalu pernah diutarakan, dijelaskan, boleh kembali disampaikan kepada pendengar kita tentang berdirinya rumah Al-Quran Baitul Mafazah ini. Silakan Ustadz Alfiansyah.
1: Ya, baik Kak Suci. Rumah Al-Quran Baitul Mafaza ini Kak Suci, itu kami sendiri yang mengelola. Kami membuka bagi orang anak-anak atau orang tua yang ingin anaknya belajar Al-Quran, mungkin boleh menghubungi kami. Bisa datang ke rumah Mafaza, atau kami yang datang ke rumah juga bisa, atau via online by video call.
2: Bisa belajar call bisa melalui jadi, via online.
1: Iya, dimanapun berada, yang penting mau belajar, insya Allah bisa. Dan tidak mengenal usia, Kak Suci. Mm-mm. Tadi pagi Ustadz mengajarkan atu-atu umur 64
2: Masya Allah.
1: Tahun.
2: Masyaallah. Masih tetap ingin tetap belajar
1: tetap
2: ya
1: Ustaz.
2: Kalau mau datang ke rumah ini, ke rumah kita yang artinya misal kita menerima dari pendengar kita, ingin datang ke mana itu Ustaz?
1: Iya. Kalau alamat rumah Ustaz di Jalan Purwodadi Panam, Gang Teladan 5, Kak Suci. Kalau mungkin Ustaz yang datang ke rumah boleh menghubungi Ustaz di nomor 0823 8418 2598. Baik. Itu WA kita
2: langsung ya Ustadz ya. Baik, saya ingin berbincang dengan Ananda Gibran. Baik Gibran, ini tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa dari 10 tahun yang lalu hingga saat ini begitu ya, Masya Allah luar biasa, tetap ingin terus belajar mengaji. Nah nanti boleh Gibran memperkenalkan diri kepada pendengar kita, tapi sebelumnya mungkin kita sapa terlebih dahulu satu atensi lagi pendengar kita yang tampak yang ingin bergabung, Ustadz Alfian dan Gibran ya, kita sapa di ujung telepon. Silakan Anda bergabung berpartisipasi langsung pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Bu Yus di
2: Tasikmalaya. Ibu Yus, baik. Silakan Ibu Yus langsung bersama dengan dua orang Ustadz kita.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bu Yus.
3: Iya, sobat surat Jum'ah ya.
1: Surat Jum'ah ayat Jum'ah. Berapa Bunda?
2: Dimulai dari ayat 1. Iya.
3: Coba ya.
1: Iya.
3: Enggak nampak, enggak pandai dong.
2: Silakan. Itu total ada berapa ayat itu ya, Ustaz?
1: 11 ayat.
2: 11. Ya. Mungkin kalau waktu kita singkat, setengah kita minta mungkin
3: setengah
2: ya.
3: Aja.
2: Setengah aja Ibu Yos ya, waktu kita sangat singkat.
3: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

هو الذي بعث في الأميين رسولا

0: Sadaqallahul
1: azim. Silakan Ustaz.
2: Gimana kabarnya Ustaz?
1: Nah, ini pendengar kita langsung tidak sabar Ustaz, bagaimana ini dari Ustaz?
3: Ya. Baik, Bunda. Ya. Yang pertama ya, yang ingin Ustaz koreksi tanda tasdid. Tasdid. Coba Bunda ulangi ayat 1 yang kudus. Tasdid itu ditekan dan penekanannya tak boleh lemah, Bunda. Contoh, Ustaz baca ya, Bunda. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Kudus. Nah, seperti itu penekanannya, Bunda. Tadi kudusnya agak lemah. Coba Bunda ulangi yang ayat 1, Bunda.
2: Yusabbihu.
3: Iya, iya, Bunda.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُسِ.
3: Ah, itu benar.
2: Kudus. Kudus. Wal-Azizil Hakim.
3: Ya, Bunda.
1: Baik.
3: Itu yang pertama ya, Bunda. Tasdid enggak boleh lemah. Kemudian yang kedua, berhenti itu harus tengok-tengok tempat. Kita boleh berhenti di mana saja asal katanya jangan terpotong. Kemudian kalau di ujung tempat berhenti itu disukunkan, diwakafkan, ada caranya, Bunda. Tadi Ustaz tengok ayat kedua itu rasulan, berhentinya di rasulam. Ya kan, Bunda? Nah, di situ kalau berhenti, cara berhentinya begini, Bunda. Ustaz bacakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ah, tadi terbaca rasulam. Cara berhenti yang benar rasula. Lanya dua harokat, Bunda.
1: Baik. Itu saja, Ustaz?
3: Ya, mungkin itu sekilas, Bunda.
1: Bu Yus, terima kasih banyak.
2: Makasih.
1: Iya, sehat selalu Bu Yus. Ya, terima kasih sudah bergabung. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Yus, luar biasa pendengar kita ini ya. Waduh, ini waktu kita sangat terbatas, Ustaz. Mungkin di lain waktu kita akan menyapa pendengar ya, karena saya ingin berbincang sejenak juga dengan Gibran agar pendengar kita juga bisa mendengarkan suara dari Ananda Gibran yang juga merupakan salah seorang murid dari Ustaz Alpian Syah. Ini usia untuk saat ini berapa, Gibran?
4: Sekarang usia Gibran udah 15 tahun.
1: 15 ya? Tahun. Jadi artinya dari 5 tahun sudah mulai belajar mengaji diarahkan oleh orang tua. Nah, ini salah satu aset begitu ya, Ustaz ya, seperti surah yang kita bacakan tadi, Ustaz ya.
3: Betul.
1: Mendidik anak dengan ilmu agama artinya memang anak yang soleh ini harus kita artinya kita milikilah begitu sebagai orang tua. Jadi untuk Gibran sendiri, nah ini 15 tahun ya?
3: 10 tahun. Usia.
1: Usia.
3: Ya,
1: nah, belajar mengaji sudah 10 tahun. Artinya secara tahun ke tahun pelajaran dalam ilmu belajar mengaji semakin meningkat begitu ya, Gibran ya. Nah, ini boleh mungkin sharing informasi pengalaman ya untuk juga teman-teman yang seusia dengan Gibran saat ini begitu, agar tetap terus juga bisa semangat begitu ya untuk belajar Al-Qur'an ini, mengaji khususnya juga. Ini udah 10 tahun dengan Ustaz Alpiansa, enggak bosan apa begitu ya. Nah, ini gimana tips dan triknya dari Gibran ini, silakan.
4: Baik, jadi Gibran dulu ya.
1: Mm-mm.
4: Waktu pertama kali belajar sama Ustadz nih, itu masih terbata-bata. Mm-mm. Gitu kan. Bahkan masih belum lancar lah.
1: Iya, awal. Jadi, ya. Dimaklumi itu ya, Ustadz ya.
4: Jadi orang tua saya menyuruh Ustadz untuk datang ke rumah.
1: Mm-mm.
4: Dan dulu setiap minggu itu ada 2 atau 3 kali pertemuan.
1: Mm-mm.
4: Tergantung apa ya, kondisi Ustadz Gibran juga.
1: Iya.
4: Jadi waktu dulu itu Ustadz ini mengajarinya dari dasar dulu ya, mm-hmm. dari Iqra baru sampai nanti belajar Al-Quran. Mm-hmm. Nah untuk perkembangan tahun ke tahun itu perkembangannya nampak sih.
1: Ada, Gibran nah, juga merasakan
4: ya,
1: lah
4: merasakan.
1: Ya.
4: Mm-hmm. Dari awalnya terbata-bata, sedikit demi sedikit kan mulai bisa lancar untuk membaca Al-Quran.
1: Hingga saat ini sudah sejauh apa? Nanti Ustadz juga bisa menambahkan, Gibran sendiri menilai untuk diri Gibran sendiri setelah memang kita belajar fokus ya dan konsisten dalam belajar mengaji, membaca Al-Quran ini. Apa yang dirasakan untuk pribadi Gibran sendiri hingga saat ini sudah masuk usia 15 tahun Gibran?
4: Untuk saat ini yang paling dirasakan itu pada saat konsisten ngajinya. Apalagi kalau ngaji sama Ustadz gitu kan. Jadi rasa yang didapatkan itu ada ketenangan gitu.
1: Rasa tenang ya dalam dalam diri ya.
4: Jadi waktu saat membaca Al-Quran, Gibran merasakan yang Gibran dapatkan itu alhamdulillah masuk semua ilmu-ilmu yang diajarkan dari Ustadz.
1: Baik, nah agar teman-teman kita yang lain nih yang seusia dengan Gibran untuk mungkin apakah mempertahankan semangat yang ada atau mungkin baru mulai dari nol ini, nah ini apa tips ataupun juga pesan dari Gibran untuk yang ya pendengar kita kan pastinya ada yang seusia dengan Gibran saat ini nih, atau orang tua nih nanti menyampaikan ke anaknya, apa pesan yang ingin Gibran sampaikan?
4: Yang ingin disampaikan, kalau Gibran pribadi ya, kalau mau belajar dari Al-Quran itu, belajar dari dasarnya dulu dah. Jadi kalau tidak lancar atau apa, mulai dari Iqra pun juga boleh.
1: Jangan malu ya.
4: Jangan malu. Dan kalau mau tetap lancar terus, itu selalu konsisten membaca Al-Quran. Dan untuk orang tua yang ingin mengajarkan anaknya, saran Gibran sih dari kecil ya, mulai dididiknya.
1: Karena Gibran sudah merasakan itu
4: sudah
1: ya.
4: Sudah merasakan. Alhamdulillah sudah dapat manfaatnya juga.
1: Alhamdulillah.
3: Mungkin Kak Suci,
1: silakan tambah.
3: Kalau Ustadz nanti enggak ada, Ustadz berpesan sama Gibran, lanjutkan perjuangan Ustadz.
1: Masya Allah, Ustadz jadi Allah. Gibran lah yang akan melanjutkan ilmu itu menjadi guru mengaji selanjutnya. Betul. Sejauh ini progres Gibran bagaimana, Ustadz sebagai guru yang terus membimbing dari 10 tahun yang lalu hingga saat ini atau bahkan nanti hingga seterusnya? Itu bagaimana? Karena kita butuh guru terus ya Gibran ya, walaupun sudah bisa ya Gibran ya. Bagaimana Ustadz?
3: Kalau sekarang ini Kak Suci, istilahnya Ustadz ini hanya menikmati lagi. Ustadz mengajar Gibran tuh lebih banyak santai. Dulu 5 tahun awal itu memang berjuang. Awalnya jadwal kami itu cuma 2 kali sepekan. Karena agak lambat perkembangan Gibran, Ustadz minta tambah sama orang tuanya. Akhirnya 3 kali sepekan. Setelah lebih kurang 5 tahun berjuang, tibalah sekarang Ustadz hanya datang tuh enggak ada beban. Menyimak Gibran itu hanya beberapa yang dikoreksi. Kemudian kami alhamdulillah sudah beberapa kali khotam. Terutama bulan puasa. Bulan puasa itu Ustadz memang menekankan sama Gibran. Gibran harus khotam bulan Ramadan tahun ini.
1: Ada target memang
3: ada target.
1: Harusnya ya.
3: Kemudian untuk hafalan, kalau sekarang kami mengulang juz 30. Dia sudah selesai. Kita memurajaah. Kak Suci, semoga istiqomah sama
1: istiqomah selalu untuk Gibran ya. Amin, amin ya
3: Allah. Amin.
1: Baik, Ustadz ini karena waktu yang terbatas ya, tidak terasa ini sudah hampir jam 9 malam, hanya tinggal 2 menit waktu yang tersisa. Sekiranya mungkin Ustadz dengan apa yang sudah tentunya pendengar kita berpartisipasi ya, pengalaman dari Gibran juga sebagai generasi muda yang terus semangat untuk memperdalam ilmu agama khususnya membaca Al-Quran, ada pesankah Ustadz mungkin untuk seluruh pendengar kita, orang tua juga ataupun anak-anak muda saat ini, silakan.
3: Iya, yang pertama Ustadz menyentuh orang tua Kak Suci. Kalau hari ini kita dititipi anak, Ustadz ingin berbagi rasa resah, bahwa di luar sana banyak anak-anak yang kenakalan remaja luar biasa. Yeah. Kalau orang tua tidak risih, kalau orang tua tidak khawatir, kalau orang tua tidak mempersiapkan anak sedari dini, bersiap-siaplah berita yang kita dengar hari ini terjadi pada keluarga kita suatu saat nanti. Solusi dari Ustaz, ajarkan anak kita ilmu-ilmu agama. Yang pertama, Kak Suci, kenalkan anak-anak kita kepada Allah. Yang kedua, Kak Suci, ajarkan anak-anak kita sholat. Kemudian ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Kemudian kita sebagai orang tua, jadilah contoh tauladan untuk anak-anak kita. Jangan kita suruh anak sholat, suruh anak mengaji, sementara kita tidak sholat, kita tidak mengaji. Mungkin itu dari Ustadz Kak Suci.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz ya, sudah bersama kami di program Mutiara Al-Quran hari ini. Alhamdulillah kita telah belajar bersama mengenai pentingnya membaca Al-Quran, yang artinya membaca dengan benar begitu ya Ustadz ya, agar tidak salah arti juga ini dalam setiap lafaz ayat yang kita bacakan, memahami tajwidnya dan juga hal-hal lain yang tadi menjadi ilmu motivasi untuk kita semua dari Ananda Gibran. Sekali lagi kami ucapkan Ustadz Alpiansyah SH yang selaku juga merupakan pimpinan rumah Al-Quran Baitul Mahfazah, terima kasih untuk waktu dan ilmu yang sudah disampaikan untuk Ananda Gibran, Gibran Maulana Fajar ya, terima kasih juga untuk waktunya. Yang ini juga merupakan santri rumah Al-Quran Baitul Mahfazah. Terima kasih untuk ilmu bimbingannya Ustadz dan motivasi yang telah diberikan kepada seluruh pendengar kami semua di sini. Kami ucapkan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung, khususnya tadi untuk Bunda Isal dan Ibu Yus ya, ataupun juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Mohon maaf tadi ada pendengar yang lain juga ingin bergabung Ustadz, tapi waktu kita sangat terbatas insya Allah.
3: Mungkin nanti waktu boleh diarahkan ke nomor Ustadz Kak Suci.
1: Boleh, mungkin bisa di Ustadz ulang kembali.
3: Iya.
1: Silakan WhatsApp Ustadz tadi berapa?
3: Oh iya, WhatsApp Ustadz 0823 8418 2598.
1: Nah, mau bertanya langsung sama Ustadz, nah itu via WhatsAppnya tadi pendengarnya sudah disampaikan. Ya pendengar, semoga ilmu yang telah disampaikan ini menjadi amal jariah Ustadz ya, lalu juga membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk tidak pernah berhenti belajar Al-Quran. Kami cukupkan untuk Mutiara Al-Quran hari ini pendengar. Kita berjumpa insya Allah pada Kamis yang akan datang. Program ini hadir satu kali dalam sepekan, setiap Kamis malam disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar Pro 1, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami. Tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama untuk saat ini dalam rangkaian Riau Malam. Setelah tadi sebelumnya kami temani Anda dalam program Mutiara Al-Quran, yang insya Allah Anda dapat ikuti dan dengarkan itu setiap edisi hari Kamis malam satu kali dalam sepekan. Ya, kali ini pendengar kita melangkah dalam program yang juga setiap hari ini Anda bisa dengarkan dan ikuti, apalagi kalau bukan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebagai awal jumpa suwa kita, lagu pembuka dari Inka Christy tadi sudah kita dengarkan ya, dengan judul Nyanyian Jiwa. Nah, itu artinya pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini kita akan khusus menikmati mendengarkan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia sekitar tahun 90-an ya, ataupun juga ini lebih ke tahun 2010 ke bawah. Oke. Jadi silakan Anda nanti bergabung, berpartisipasi dalam Ruang Rindu malam ini. Ada beberapa list lagu itu sudah saya siapkan ya untuk menemani kita di malam ini pendengar. Bergabung berpartisipasi di 0761251111. Kita hanya gunakan satu line telepon saja. Dan ingin bergabung di via WhatsApp Pro 1 juga kami persilahkan. Saya tunggu atensi Anda melalui pesan singkat ya di WhatsApp 0811767391. Apa saja list lagu kita malam ini? Nah,

0: Ya, pendengar, lagu yang dirilis tahun 2000 bersama Club Project Menjemput Impian ya. Kini sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kebersamaan yang kami rangkai atau hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam. Berpartisipasi langsung pendengar ya, untuk ingin berkirim salam rindu mungkin malam ini atau ingin berbagi informasi, berbagi cerita, dan Anda juga bisa ya memilih satu di antara banyak lagu yang disiapkan. Kita khusus mendengarkan lagu tahun 2010 ke bawah ya, sekitar dari tahun 90 hingga ke 2005 atau 2007. Nah, itu untuk list lagu kita pada malam ini. Saya bacakan ya, apa saja lagu kita disiapkan oleh Music Director, MD kita malam ini, pendengar. Ya, semoga ada lagu favorit Anda atau lagu yang ingin Anda dengarkan. Dari Mocha dengan judul lagunya Hanya Satu, Misteri Cinta, Niki Astria, Maafkan dari Atik CB, Lelaki dan Rembulan, lagu bersama Frankie dan Jen, Angan, lagu dari Gigi Band ya, Aku Rindu Ismi Ajis, Hanya Dirimu dari Bayu, Fatur Selalu Untuk Selamanya bersama Bintang dari Drive, Luluh lagu dari Samson, Cinta Putih dari Bening, Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik, The Rain Senyum Dalam Luka, ada juga lagu dari Peter Pan Kota Mati. Nah, silakan pendengar ya, untuk Anda langsung gabung di sini di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Ya, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep, itu dah dia. Iza.
1: Iya, Kak Desi.
0: Berkabar baik malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ini ada lagu yang ingin didengar enggak nih? Ini tahun 90
1: ada,
0: nih.
1: Ada. Banyak, kita dua.
0: Baru masuk langsung dua ya.
1: Iya, soalnya ada yang saya tahu.
0: Yang mana yang tahu?
1: Ada Bayu, ada Gigi, ada Ismi Aziz.
0: Nah,
1: semua lah, Kak Desi.
0: Nah, tuh. Sampai bobok nanti radionya akan dimatiin. Kita dengarkan lagunya malam ini.
1: Enggak, lagunya aja lah. Satu kan?
0: Iya dong. Yang mana?
1: Aduh, dia bagus semua.
0: Iya kan, bener. Lagu-lagu ya, ya. Lagu-lagu milenial itu.
1: Saya gak suka tuh kalau main itu 60-70. Saya gak tau lagunya. Kalau Umbi kali apa ya. 60-70.
0: Itu dari MD-nya kita.
1: Iya, maksud saya kalau ada yang suka saya dengar. Kalau enggak ya saya dengar aja
0: lagu. Iya. Kalau saya walaupun gak suka saya nikmati. Oh ini ternyata. Wah,
1: enggak, gitu. Enggak ketahu lagunya, Kak Cici. Jadi
0: nggak ikut ya, karaoke ya, nggak ikut nyanyi ya.
1: Nggak, jadi pendengar aja.
0: Jadi pendengar aja. Oke, tapi kalau kita tahu lah, gimana?
1: Si Bayu.
0: Oh, Bayu, Hanya Dirimu ya. Mm-hmm. Oke, okay. Si Bayu nggak tuh kayak akrab banget sama Bayu gitu.
1: Kalau nggak sih, nggak sih. Putarnya semua nggak cuci.
0: Kita putar semua nanti.
1: Ya. Salamnya buat semua pendengar setiap satu dimanapun berada, okay, ya. Terima buat Kak Suci dan semua pendengar.
0: Makasih Iza. Amin. Makasih. Ya, sama-sama Iza di Arengka. Iyalah kalau tahun apa namanya? Gen milenial ya tahu lah lagu ini ya rata-rata gitu. Tahun 90 ke atas. Batasnya kayak tadi kalau saya cek ini 2007 ini ya. Ada Samson Luluh, nah itu 2007 itu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Yono. Suaranya kecil sekali, Mas Yono.
2: Iya, kenyangan kurang mirip.
0: Uduh, kekenyangan tapi jadi suaranya malah ciut ya.
2: Gak ada, gak bisa nafas ya.
0: Bisa-bisanya habis berapa bakul nasi itu.
2: Itu padahal pulang cepat itu. Kalau pulang lambat, aduh, lebih baik lagi.
0: Alah-alah. Gak apa-apa.
2: Kalau bisa ditambah waktunya, jadwal apa pengajian itu.
0: Nambah. Wah ini yang diincar
2: ya, gitu.
0: Yang diincar makanannya itu. Berarti ya. Bukan ikut ngajinya, makannya yang diincar ya. Manusiawi
2: kan,
0: gitu ya.
2: Tidak apa.
0: Nah, apa lagunya?
2: Enggak.
0: Apa tuh?
2: Kalau bisa pengajian itu malam rutin ditambah setengah jam lagi. Jadi bisa dapat gitu ke bergabung. Karena kalau yang laki-laki ini rata-rata kan mirip malam Jumat kan. Jadi
0: malam
2: sulit bergabung. Pulang rata-rata setengah 10 baru jam 9 baru pulang gitu.
0: Oh gitu. Iyalah.
2: Pas sampai rumah pas habis siapa acara pengajiannya.
0: Kenapa gitu?
2: Kan baru pulang udah berwirit ya.
0: Oh sih. Gitu.
2: Makanya ditambah setengah jam gitu.
0: Tambah setengah jam. Tapi kalau bisa.
2: Bisa. Iya.
0: Iya, yang ini ya apa namanya? Program kita.
2: Iya, program kita.
0: Ya mudah-mudahan lah, tapi sulit itu sepertinya.
2: Apa di lebih nggak bisa juga, emang harusnya nambahnya ke depan, nggak ke belakang bukan nambah.
0: Bukan nambah, beda lagi ceritanya.
2: Beda ya. Lagi ceritanya.
0: Ya mudah-mudahan lah ya Mas Yono ya. Tapi kalau di sana memang tempat Mas Yono itu rutin dalam hari apa namanya untuk bapak-bapaknya hari Kamis malam gitu ya?
2: Iya, tata semua gitu, malam cepatnya kan gitu.
0: Itu, tapi makanya nih Mas Yono untuk gabung di program kita jadinya susah.
2: Sudah habis waktunya.
0: Sudah habis, iya pula iya. Ya. Aduh, ya itulah. Ibu-ibu tadi yang gabung tuh bapak-bapaknya enggak ada.
2: Itu tadi.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah nanti di lain waktu Mas Yono bisa iya. Gabung ya di Mutiara Al-Qur'an. Apa lagunya, Mas?
2: Tapi Niki Astria, Misteri apa sih?
0: Niki Astria, Misteri Cinta.
2: Oh, saya kira Misteri apa.
0: Jadi mau.
2: Ya itu aja lah.
0: Oke. Si kecil udah bobo.
2: Gua belum, dia nggak bobo sih, jam 11, jam 10.
0: Alah, nemenin bapaknya ternyata ya.
2: Enggak, dia memang gitu, tapi bangunnya ya jam 9 paling cepat.
0: Sesuai lah jam berapa tidur,
2: karena
0: jam berapa
2: bangun. Karena siang tuh tidur 2 kali, kadang 3 kali.
0: Oke, sehat kan tapi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Kita salam-salam buat semua pendengar RRI Pro 1 yang baru tanpa kecuali ya.
0: Baik, Mas Yono. Terima
2: kasih yang tugas malam hari ini juga. Semoga sehat dengan keluarga semua. Selamat hati pulangnya kan.
0: Insya Allah ya,
2: Mas Yono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat berkumpul bersama keluarga kecil tercinta. Ya, salam untuk Mbak Rati dan untuk baby-nya Mas Yono. Ya, semoga selalu sehat, bahagia terus. Amin ya Rabbal Alamin. Masih di Ruang Rindu berpartisipasi langsung pendengar. Nanti untuk yang gabung di WhatsApp pesan akan saya bacakan, oke? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Kak Suci.
0: Ya, Ocu.
3: Kabar Kak Suci, sehat, oke?
0: Saya baik, Ocu gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, baru pulang dari kontrol di Pekanbaru nih, baru pulang.
0: Dari mana?
3: Sakit Prima, Pekanbaru.
0: Oh, kontrol. Bagaimana hasil?
3: Masih tetap normal.
0: Normal, alhamdulillah. Tapi rutin ya, itu selalu ya kontrol ya.
3: Iya, karena di sana apa namanya, tenang sana kan ada apa namanya, ada ketenangan, kesesuaian udara di situ.
0: Oke, baik. Karena
3: rumah sakit ini tergantung di mana kita nyaman itu cepat juga sembuh kita gitu sih.
0: Karena kita rasanya sudah nyaman begitu ya cuy.
3: Iya,
0: apakah
3: sembuh
0: mungkin
3: rasanya.
0: Tempatnya, pelayanannya dan lain sebagainya.
3: Pelayanannya.
0: Gitu ya. Karena pikiran apalagi udah tenang nih.
3: Apalagi pelayanannya ya kan.
0: Iya cuy. Oke, semoga ya, selalu baik-baik ya.
3: Melayani
0: itu
3: termasuk juga menyenangkan hati lagi.
0: Iyalah tuh. Berkabar baik terus setiap kontrolnya ya Cu. Mudah-mudahan gak ada hal-hal yang buruk-buruk ya. Selalu sehat untuk Cu. Amin. Oke. Apa lagunya Cu?
3: Ya playlist ya Cu.
0: Iya, playlist Cu ini tahun 90 ke atas. Batasnya sepertinya 2010. Ini ada lagu dari Atik CB, maafkan, Frankie dan Jane, Lelaki dan ini judul lagunya Lelaki dan Rembulan. Gigi, Angan, Aku Rindu, Ismi Ajis, Selalu Untuk Selamanya dari Fatur bersama Bintang.
3: Selalu Untuk Selamanya.
0: Selalu Untuk Selamanya. Ya. Oke, Cu.
3: Adakah cinta yang tulus di hatimu?
0: Asik.
3: Bersandar di peningmu.
0: Alah, bukan Ocu, silakan Cu, 4 menit lagu untuk Ocu.
3: Nanti yang lain kan enggak kebagian.
0: Habis itu saya di demo di sini ya kan.
3: Iya, nanti demo ke sini nanti.
0: Demo bawa makanan enggak apa-apa, yang bisa makan bareng.
3: Enggak apa-apa. Kalau dia apalagi demo bawa sembako kan.
0: Ada yang mau gitu enggak sih, ditunggu gitu ya. Lagunya untuk siapa, Cu?
3: Salam teman untuk Kak Suci yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih Cu.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus untuk Kak Iyus ya. Untuk Bunda Isal sama Al di sana.
0: Ya.
3: Terus untuk siapa tuh? Lupa lah punya.
0: Apa tuh?
3: Lupa lah orangnya. Oh iya, Bang Simpson ya. Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Adi di Sigunggung juga, Bang Rudi di Rumbai dan di Panem juga ya. Terus untuk Marmi apa? Bunda Surkini. Salam untuk Bunda Kembar.
0: Ya.
3: Terus salam untuk Pak Tengah, Pak Gadeng di Sia, Yesi sama Kika di Arengka dan di Kubang Pekanbaru.
0: Okay.
3: Untuk Karo sama Kak Nena. Salam untuk sama-sama. Oh ya, untuk di siapa, di Payakumbu ada di Irman ya. Di Irman, di Payakumbu. Mudah-mudahan dengarkan kita di malam hari ini.
0: Iya.
3: Untuk sama kami, Pika dan Selfie di Sungai Pagar.
0: Oke, cuy.
3: Jangan lupa sejujurnya di Indonesia serba salah. Dibesarkan kecil suaranya.
0: Iya, ini jadi
3: kecilkan besar suaranya.
0: Nah, ini jadi pecah-pecah.
3: Kalau masuk di daerah, dikenal pelalun.
0: Oke, makasih banyak cu. Siap ya.
3: Terima kasih kak
0: cu.
3: Cuci pulangnya nanti ya.
0: Insya Allah cu. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acu amin ambul. Terima kasih sudah gabung. Nanti fatur tadi lagunya. Ya, selalu untuk selamanya. Yang di WhatsApp lagi nih saya bacakan. Ngeblank ya, ngeblank beberapa detik akan melakukan apa lagi gitu saya. Ternyata ingin membacakan pesan yang di WhatsApp. Nah, itu ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Pak Gadeng di Sia. Nah, ini dapat salam tadi Pak Gadeng dari Ocho Amin tuh. Untuk lagu yang Pak Gadeng request ini enggak masuk dalam daftar list kita Pak Gadeng. Nanti ikutan saja ya dengan pendengar kita yang lain untuk lagunya Pak Gadeng ya. Salam untuk seluruh fans RRI Pro 1 Pekanbaru yang tengah monitor ya, yang mendengarkan radionya di mana saja berada, spesial untuk kakak penyiar ya. Terima kasih Pak Gadeng, untuk kakak semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezeki sekeluarga, sukses buat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Gadeng di Sia. Ada lagi yang bergabung? Oke. Munawir Matareng dari Arengka Pekanbaru. Salam untuk keluarga yang ada di Indragiri Hilir Pulau Kijang. Salam juga untuk Kak Suci Raslia yang lagi on air ya. Terima kasih ya untuk Bapak atau Bang ini saya panggilnya nih. Munawir Matareng di Arengka. Salam juga untuk Pak Gadeng yang ada di Sia. Ocu Amin, Mama si Kembar, Pak Bima di Payakumbu. Lagunya Sela on Seven. Sela on Seven gak masuk list kita Bapak atau Abang Munawir. Boleh diganti lagunya atau ikutan dengan pendengar kita yang lain ya lagunya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Suci. Waalaikumsalam. Ada Pak Ardi di Panam. Pak Ardi, bagaimana kabar malam ini? Selalu sehat untuk Pak Ardi di Panam ya. Lagunya ikutan saja. Oke, siap Pak Ardi. Salam untuk Suci dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Makasih Suci. Ya, sama-sama Pak Ardi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi ya. Yuk kita langsung menikmati lagu-lagu yang sudah di request. Ini spesial untuk Iza tadi ya. Yuk Iza, kita nyanyi bareng Iza. Sama-sama kita nyanyi. Ada Bayu, Hanya Dirimu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

0: Vicky Astria menemani kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Berpartisipasi kembali pendengar ya, silahkan gabung. Kanalan telepon sudah saya buka, tentunya hanya di 25111. Jika Anda menggunakan smartphone ya, jangan lupa menambahkan kode area 0761 ya. Langsung berpartisipasi di ruang rindu malam ini juga bisa melalui via WhatsApp Pro 1 0811767391. Oke, saya akan menyapa pendengar kita langsung di ujung telepon. Pro 1, selamat malam, ruang rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya sepertinya kurang
1: iya,
0: bersahabat.
1: Iya, jaringannya
0: ini
1: robek.
0: Nanti jangan lupa dijahit jaringannya butet ya.
1: Iya.
0: Oke, halo.
1: Iya, Mbak Susi.
0: Iya, Buten atau Mama Fahmi. Iya. Nah, ini mau request lagu apa langsung aja.
1: Lagunya apa yang disediakan Mbak Susi?
0: Lagu ada dari Gigi Angan, Ismi Ajis, Aku Rindu, Maafkan dari Atik CB, Drive bersama Bintang, Samson Lulu, Republik Hanya Ingin Kau Tahu, Tersenyum Dalam Luka Derain, Peter Pan Kota Mati, dan juga ada Jikustik, Pandang Langit Malam Ini. Ada Rita Effendi juga, Saling Setia.
1: Lagu siapa tadi, Dim?
0: Dari siapa? Dari siapa?
1: Dari Drive Bintang.
0: Bersama Bintang dari Drive ya. Oke, suaranya enggak bagus ini, Butet.
1: Iya, putus-putus.
0: Mm. Iya. Iya.
1: Ini Mbak Susi yang buatnya Mas Taida buat nama ini buat Pak Jebani, Pak Jepta, Pak Talma, Bu Surtini, Ibu Ius, Tasila Buai, Bu Ros di Rumbai, Nenek Asta, Bu Ana Bunda Aini di Perawang, Bu Ana Bugadi di Siak, Ibu Yani di Paut, dan Bu Ana Bang Adi, Bang Rudi, Bu Ana Bang Aldi Pasir Pengarean, Bu Ana Bang Murti juga di Aringkas, dan Bu Ana Pak Diman di Payakumbu, dan Bu Ana semua pendengar RRI Pro 1 yang lagi monitor, salam saya selalu semuanya.
0: Okay.
1: Spesialnya Bu Ana Mbak Suci lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Suci atas waktu dan nyanyi lagunya. Hati-hati pulangnya, selamat sampai tujuan.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Butet atau Mama Fahmi ya. Alhamdulillah ini sambungan teleponnya tidak terputus. Lagi yuk saya sapa di ujung telepon, masih banyak lagu yang bisa Anda pilih pendengar ya. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yus.
2: Lagunya apa tuh?
0: Banyak lagunya Mama. Mama mau dari siapa tadi sudah saya bacakan.
2: Tadi lagunya Ma Frankie tapi udah diputar ya.
0: Belum Mama. Frankie dan Jen, Lelaki dan Rembulan judulnya.
2: Iya, okay. Frankie aja lah. Dalamnya buat Mama Fahmi tadi, buat Isa, Pina di Perawang, Mama si Gambar. Pina kemana yang gak dengar?
0: Iya, belum gabung ini Mbak Fina. Bobok kali ya.
2: Mama pun udah berapa hari gak masuk, asik berjalan.
0: Asik berjalan, siapa yang ngajak berjalan Mama nih?
2: Baru pulang pula nih.
0: Dari mana?
2: Dari Bangkinang kelipat kain.
0: Alah.
2: Tadi jalan-jalan keliling kota Pekanbaru.
0: Sama siapa?
2: Dari Petager.
0: Ini nih nikmatnya gak ngajak-ngajak ya.
2: Hidup tuh dinikmati ya Pak.
0: Sesuai.
2: Jangan kita tuntuk di rumah sendiri aja.
0: Oh gitu.
2: Harus di apa kan namanya tuh?
0: Dinikmati.
2: Walau tak ada orang gembirakan kita sendiri bawa diri.
0: Nah, kita bahagiakan diri kita sendiri ya kan. Ajak-ajak besok lah mah anaknya, masa gak dibawa. Oke, ada ya, lagi mah?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap Mama Yus.
2: Istimewanya buat Suci ya.
0: Terima kasih Mama.
2: Ya selalu ya Suci.
0: Amin.
2: Kemarin kemana tuh Suci di apa nampaknya?
0: Di mana?
2: Di kapal pompong di mana tuh?
0: Kapal pompong enggak tuh?
2: Oh ya enggak, di jembatan di mana tuh nampaknya?
0: Ada deh, itu lagi naik kapal itu kemarin itu.
2: Naik kapal dong.
0: Yang mana?
2: Di bawahnya ada laut.
0: Itu yang mana ya?
2: Tapi Suci dipagar sama pakai kayu banyak.
0: Aduh lupa saya yang mana itu.
2: Di apa nama tuh, di pantai?
0: Lupa saya. Ya
2: itulah ceritanya. Pokoknya udah melihat, udah senang
0: ngintip, hati. Ngintip-ngintip ya, ngintip-ngintip story ya.
2: Salam buat menantuku ya Ibal ya.
0: Allahu Akbar. Ya Mama.
2: Makasih Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pelafon sebelum kita baca pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1. Ruang Rindu.
3: Malam cantik.
0: Malam
3: lagi rindu, memori lewat lagu cantik.
0: Iya, cantik yang di sana.
3: Apa kabar?
0: Baik, kirain bobo dicariin Mama Yus loh. Ih, tadi.
3: Ya kangen sama Mama Yus tuh.
0: Kan.
3: Terus Mama Yus tuh jarang masuk sih orangnya.
0: Iya, itu karena pergi jalan-jalan.
3: Iya, udah tahu keliling dunia.
0: Iya, kita ditinggal sama beliau. Tadi nyari Batagor.
3: Kita ngikut sih, ikut iya, di belakang.
0: Ikut di belakang, jadi nah, bayangan ya. Itu katanya tadi nyari Batagor kalau gak salah tadi itu.
3: Waduh.
0: Makannya jalan-jalan sendiri itu. Kita jadi bayangan, cuman ada dalam ingatan Mama Yus aja. Kasian ya, yang kayak gitu ya kan, cuma dalam ingatan, fisiknya gak dibawa ya kan.
3: Iya, dia katanya gak mau keluar, gak mau jalan-jalan. Giliran jalan-jalan jauh, pergi, cepat ya.
0: Cepat. Itulah Mama Yus. Gak ngajak
3: anak sama anak yang pertama sama anak kedua.
0: Aku bungsu katanya.
3: Biarlah aku anak yang pertama.
0: Anak yang pertama. Minta jajan dong anak yang pertama.
3: Oh iya, adik sayangnya nanti.
0: Alah. Banyak betul janjinya ya Mbak ya. Belum nanti. Ada satu pun lagi.
3: Dengar dulu.
0: Gak mau.
3: Nanti sekali. Sekali pom, bingung sih cantiknya.
0: Dia tunggu aja, mana dia yang itu.
3: Kakaknya tuh kan lagi sibuk, jadi nanti gampang untuk adik itu pasti ada.
0: Aih, mantap. Banyak pasang telinga yang mendengar.
3: Aduh, saya bingung.
0: Ayo, mau request lagu apa? Ayo, dicari waktunya. Ini ada yang bawa makan.
3: Waduh, siapa tuh?
0: Ay, Iqbal. Kepo deh.
3: Salam ya buat Iqbal ya.
0: Salah lagunya mana?
3: Kakak yang nomor satu mendukung.
0: Lagunya yang mana?
3: Ismi Ajis aja.
0: Ini jangan gibah ya, Ismi Ajis ya, aku rindu.
3: Okay. Iya, karena itu lagu favorit.
0: Oh iya kan.
3: Sama dengan tadi siapa? Yang satu lagi tadi yang pertama apa
0: yang
3: tuh?
0: Yang pertama tadi apa? Drive.
3: Iya.
0: Bersama Drive. Bintang.
3: Waduh cantik nih suaranya. Cinta
0: pulang dulu ya. Assalamualaikum. Enggak deh, jangan.
3: Itu marah yang di belakang. Maaf ya yang di belakang. Masalahnya kalau udah ketemu adik yang bungsu nih agak ribet, bawel.
0: Marahnya sama Mbak Vina ya, jangan saya. Oke, salamnya untuk siapa? Silakan.
3: Buat semua pendengar Pro 1. Buat Mama Yus tadi kalau jalan-jalan ngajak dong anak pertama sama anak bontot.
0: Iya.
3: Jangan pergi sendiri.
0: Bener. Bawa bekal dari rumah.
3: Dimasakin gitu. Kenapa?
0: Makan kami banyak soalnya.
3: Udah terus gemoy-gemoy.
0: Makan tempat lagi ya kan.
3: Bukan. Ya kan tuh berempat jadi berdua kan.
0: Iya makanya. Lagi untuk siapa?
3: Tapi sayangnya lagu ini buat si cantik Suci Rasinya.
0: Terima kasih. Amin.
3: Adekku yang paling bontot, banyak duitnya.
0: Amin.
3: Salam ya buat Yayang Bebnya.
0: Ya jangan ngadi-ngadi deh. Ntar jadi gosip.
3: Emang enak dibalikin lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang masuk di WhatsApp saya baca ya Mbak Vina. Banyak loh janjinya ya. Ntar ditagih. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Srikandi. Jadi belibet saya bacanya. Selamat malam ya Mas Agung. Semoga selalu berkabar baik ya Mas Agung ya. Lagunya dari Peter Pan atau Nicky Astria. Berarti Peter Pan ya Mas, karena Nicky Astria tadi sudah kita dengarkan. Salam kompaknya untuk Suci dan seluruh penyiar serta pendengar Pro 1 ya Mas Agung Hadi. Lagi yuk. Ada siapa ini? Apa kabar Mbak? Ada siapa? Saya kabar baik alhamdulillah. Bu Ros ya. Selamat malam Bu Ros. Selalu berkabar baik juga untuk Bu Ros ya. Selalu sehat bahagia terus. Ada lagu Atik CB. Ada lagunya. Nanti kita dengarkan ya. Alah, malah batuk pula ya. Kita lanjutkan baca pesannya Bu Ros tadi, ada siapa ini? Salam untuk semuanya, spesial untuk Nayara, sehat selalu. Makasih Mbakku, dari Bu Ros di Rumbai. Ya Bu Ros, sama-sama, terima kasih juga. Pesan yang lain nanti akan saya baca di sesi kita selanjutnya ya. Jadi yang mau gabung juga nanti boleh, silakan berpartisipasi 0761251111 atau di WhatsApp nanti kirim pesan Anda pendengar ke WhatsApp Pro 0811767391. Lagu-lagu yang sudah di request akan segera kita langsung kita nikmati ya. Banyak enggak tuh kitanya. Ini dia Drive bersama Bintang.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna."

mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Peter Pan, lagu yang dirilis di tahun 2007 lalu, pendengar dengan judul Kota Mati, ya baru saja kita nikmati bersama. Tentu lagu ini saya spesialkan untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita masih merangkai kebersamaan dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bergabung kembali bersama kami, pendengar silakan ya, bagi yang belum pernah gabung, nah jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, yuk kita ramaikan ruang rindu malam ini. 0761251111 itu masih bisa Anda gunakan, atau di via WhatsApp Pro 1 untuk pesan-pesan yang masuk nanti akan saya bacakan ya. Ada lagu yang akan kita juga dengarkan nanti, ini permintaan dari Bu Ros tadi kalau saya tidak salah, dari Atik CB judul lagunya, oh bukan, penyanyinya, judul lagunya, maafkan. Nanti Bu Ros kita dengarkan lagu ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu di 25111 ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal. Kira ini udah bobok, Bunda ini. Manalah Bunda belum
1: datang. Tunggu. Enggak bisa dibuka pintu suci ini baru dibukanya.
0: Alhamdulillah bisa masuk. Duduk, Bun. Jangan malu-malu, mau minum apa, Bunda?
1: Mau minum jeruk.
0: Adanya air putih, Bun.
1: Jadi lah air putih itu yang dicari.
0: Udahlah, cuma ada air putih nawarin pula mau minum apa ya kan. Oke lah Bunda, belum ngantuk Bun?
1: Belum. Nunggu siaran tutup nanti. Bunda suka tuh lagu-lagu penutup.
0: Penutup
1: nanti
0: siaran ya. Oke lah Bunda.
1: Apa lagu kita yang tersisa lagi? Ada lagi dalam bulan sudah.
0: Dari Gigi. Gigi, Angan, Samson, Luluh, Cinta Putih, Bening, Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, Tersenyum Dalam Luka, Selamat Datang Cinta, Pandang Langit Malam
1: Selamat
0: Ini.
1: Selamat Datang Cinta aja lah.
0: Ebitri Bunda. Oke.
1: Okay. Cinta suci.
0: Iyalah Bunda. Salamnya untuk siapa?
1: Selamat datang cinta suci.
0: Disambut ya.
1: Dan salam Siki ya, Siki ya.
0: Boleh Bun.
1: Salamnya untuk mama si kembar, semoga sehat selalu sekeluarga, Bu Yo, si Bu Ros, semoga sehat ya Bu Ros. Adi bersama ibunya, Rudi juga, Jami Nambo, Pak Diman, Pak Mali sama Ibu Ija, Pak Zeta, Pak Bobby Sregar, Mukti ya di Arengka. Pak Zebani dan Bu Edi Dumai dan Al juga di Pasir Pengerayan. Dan untuk semualah pendengar RRI Plus 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semua.
0: Amin ya
1: Rabbal. Dan untuk Suci, semoga sehat selalu sekeluarga ya Suci.
0: Amin ya Allah, terima kasih
1: Bunda. Murah rezeki, berkah umurnya, sehat badannya.
0: Amin ya Rabbal. Amin Bun, terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Hati-hati pulangnya nanti di jalan Suci.
0: Siap Bunda.
1: Terima kasih Suci.
0: Sama-sama
1: Bunda Isal.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga untuk doa-doanya ya. Doa yang sama tentunya untuk Bunda Isal, doa yang baik-baiklah untuk kita berdua dan untuk pendengar kita semuanya juga. Oke, lagi yang mau gabung di via telepon silahkan. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
2: Apa kabar Mbak Suci?
0: Saya kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson bagaimana kabar?
2: Kabar yang sama.
0: Alhamdulillah, selalu berkabar baik ya.
2: Sudah makan, sudah makan, tak usah tanya lagi. Tadi siapa yang bawa makan?
0: Kepo deh.
2: Kan kita dengar monitor.
0: Oh iya, siapa-siapa aja lah.
2: Yang penting dia bawa makanan, syukurilah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Yang baik hati ya.
0: Alhamdulillah selalu dikelilingi dengan orang yang baik-baik kan.
2: Baik hati, baik perasaan. Baik
0: amin, semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Tapi banyak rezeki ya.
0: Karena kita ketemu dengan orang baik itu kan rezeki yang luar biasa. Iya, betul.
2: Kalau ketemu orang jahat tak baik dia.
0: Oh, jangan sampai lah, siapa yang mau.
2: Nggak, ketemu orang jahat dibaikin mau nggak dia.
0: Tergantung lah orangnya.
2: Lagu kita lah, Samson itu apa?
0: Samson lagunya.
2: Kembaranku lah, kembaranku.
0: Simpson dan Samson gitu ya. Samson Luluh judulnya.
2: Luluh.
0: L-U-L-U-H. Luluh.
2: bukan nama itu kan?
0: Bukan.
2: Hati ya yang lulu ya.
0: Segenap hatiku luluh lantah. Nah,
2: oh, mantap ya suara itu ya.
0: Enggak lah.
2: Iyalah. Itu aja kembaranku aja lah.
0: Oke, okay, Samson.
2: Salamnya Bapak Suci yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
2: Biar pergi ke Malaysia lagi.
0: Insya Allah, amin.
2: Udah sinyal Malaysia, Singapura lah.
0: Aman tuh.
2: Iya kan?
0: Cari duitnya lagi dia.
2: Iya, kan di doain kan banyak duit.
0: Iya, itu dia.
2: Nah, dia itu cepat dapat jodohnya ya.
0: Amin.
2: Anaknya cepat besar, pintar.
0: Amin.
2: Cantik mama.
0: Amin.
2: Udah itu salamnya lagi buat Pina di Perawang. Udah itu siapa Lisda ya, Lisda, Bu Ros, Suryani di Jalan Paus ya. Udah itu Pak Mapu Jangga. Udah itu Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Kerimun. Tengku Ardiansyah minta dia sehat selalu cuy ya. Udah itu siapa Rudi Adi, itu siapa coba atau Buyung, Putra Beliang, Mas Payjon atau Mas Gunawan, Delphi, udah itu siapa si Devis, Mama Pahmi ya, Mama Pahmi, Pak Diman juga, Pak Diman, itu satu lagi si Bunda Israel dengan Al ya, siapa
0: Rohul,
2: Bunda ini juga ya, kita apa? Bunda Ibu E di apa di Pantalan ya.
0: Oke.
2: Semua lah tanpa kecuali saya selalu kompak selalu darah.
0: Ya Bang Samson.
2: Lagunya apa tadi?
0: Samson.
2: Siapa namanya?
0: Luluh.
2: Hati siapa luluh?
0: Hati yang luluh.
2: Hati siapa itu?
0: Hati Bang Samson.
2: Sama siapa?
0: Siapa aja lah.
2: Oh, iya. Jawaban yang bagus.
0: Cari,
2: oke, terima kasih.
0: Cari aman.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Insya Allah.
2: Terima kasih banyak. Mas Suci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Samson, terima kasih sudah gabung. Ya. Ada siapa di WhatsApp Pro 1? Saya makan menyapa Om Zepta di Taman Karya Panam. Bahagia selalu ya. Iya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Keren Mbak Vina. Siapa? Mbak Vina sama Bu Yus. Dapat info terbaru terus. Ha, jangan gibah. Nanti iya pula kata orang ya kan. Lagunya dipilihkan saja. Oke, buat ikutan aja lah ya dengan pendengar kita yang lain. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, Mama Yasi Kembar, dan semua pendengar. Istimewanya untuk Anan dan Nayara cepat bobo. Iya, kayaknya udah bobo lah ini karena besok sekolah kan. Mbak Suci sehat selalu. Ya, ketawa ya Om Zepta. Om Zepta ketawa tuh, ketawa. Kenapa? Kenapa? Nyengir begitu emotnya kenapa? dari siapa lagi ini? Siapa ini ya? Saya menyapa di ujung WhatsApp Pro 1 juga ada Asmara Senja. Wah, bisa gabung ke sini ternyata. Warga TikTok ini ya kan. Saya dengar ini dari RRI Digital. Wah, luar biasa Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bang Asmara Senja? Semoga berkabar baik ya. Selamat malam untuk semuanya. Semoga hal-hal baik menyertai kita semua. Wah, amin. Amin ya Bang Asmara Senja ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Tapi rinduku ini tak terbendung lagi. Gimana sih? Tapi rinduku ini tak lagi. Oh. Tapi rinduku ini tak lagi beruang. Kok gitu? Beruang atau beruang? Yang benernya gimana coba? Beruang atau beruang? Lagunya Kak Suci saja yang pilih. Oke Bang Asmara Senja, siap. Terima kasih sudah mendengarkan RRI melalui RRI Digital ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 itu boleh mendengarkan Pro 1 kapanpun dimanapun melalui RRI Digital. Download ya, download sekarang juga. Gak boleh kibah, siap. Iya Om Zepta, betul tuh Om Zepta ya. Ada Ayu di Rumbai. Selamat malam Ayu. Ayu request lagunya Republik ya. VN-nya sudah saya dengar Ayu. Ayu kirim salam ini untuk seluruh pendengar Pro 1 katanya gitu. Oke. Ada beberapa lagu yang akan segera kembali kita nikmati masih di Ruang Rindu tentunya ya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dan kebersamaan ini masih akan terus kita nikmati hingga jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, peringkat Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk malam ini, pendengar ya, telah sampai di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung, yang telah berpartisipasi langsung ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih untuk keceriaan yang telah disalurkan di udara, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk yang ingin berpartisipasi, mohon maaf tidak seluruhnya dapat saya sapa. Waktu kita sangat terbatas, pendengar ya. Kita akan tutup ruang rindu dengan menikmati satu buah lagu ya. Satu lagu bersama Bening dengan judul lagunya Cinta Putih. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami, karena setelah ini juga hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita beralih dalam program informasi dan musik. Menemani Anda di malam ini akan ada informasi dan tentunya lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang masih akan terus menemani istirahat malam Anda ya, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong. Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Malam, dan kami juga masih akan menemani Anda pendengarnya dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Namun pendengar, sebelum kita kembali menikmati hiburan lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami minta perhatian Anda sejenak karena ada pengumuman ataupun juga informasi terkait dengan panggilan sidang kami sampaikan. Ya, pendengar, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Sondang Riawati. Untuk saudari Sondang Riawati yang dahulu beralamat di Jalan Keluarga Gang Rukun Ujung RT 4 RW 7 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kepada Sondang Riawati agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Diharapkan menghadap pada persidangan itu di hari Kamis ya, tanggal 6 Agustus 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat dini hari saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

91,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat dini hari mendengar pecinta sepak bola. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian siaran khusus Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 edisi Jumat 10 Juli 2026. Nah, pendengar, turnamen kini telah memasuki babak perempat final. Artinya persaingan semakin ketat dan setiap pertandingan ini menjadi penentu langkah menuju babak empat besar. Tim-tim terbaik dunia akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka demi menjaga asa meraih trofi bergengsi di dunia sepak bola. Di hari ini, perhatian kita akan tertuju pada laga menarik yang mempertemukan Prancis menghadapi Maroko, di mana pertandingan ini bukan hanya memperebutkan satu tiket ke semifinal, tetapi juga menjadi ajang ulangan semifinal Piala Dunia 2022 yang tentu ini masih membekas dalam ingatan para pecinta sepak bola. Nah, seperti apa peluang kedua tim kali ini menuju ke semifinal? Kita akan ulas sesaat lagi mendengar, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pertandingan seru Pesta Bola Piala Dunia 2026 kembali hadir dini hari ini. Nah, sebelum lagi dimulai, kami punya tantangan buat Anda lewat kuis tebak skor. Kali ini yang akan bertanding adalah Prancis menghadapi Maroko. Menurut Anda berapa skor akhir pertandingan nanti? Nah, langsung saya kirim prediksi Anda ke WhatsApp kami di 0811-7673-991 dengan format TS Pra vs Mar skor. Misalnya TS Pra versus Mar 2-0. Pastikan jawaban Anda kami terima paling lambat ini hari ini Jumat 10 Juli 2026 pukul 2:59 waktu Indonesia Barat atau 1 menit sebelum kick off di mulai. Kalau prediksi Anda tepat, Anda berkesempatan membawa pulang souvenir menarik dari RRI Pekanbaru. Apabila ada lebih dari satu jawaban yang benar, pemenang akan ditentukan melalui undian spinning wheel. Kuis ini khusus untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Riau dan memiliki akun WhatsApp aktif dengan nama lengkap serta foto profil. Untuk pemenang di Kota Pekanbaru, hadiah dapat diambil langsung di studio RRI Pekanbaru pada hari dan jam kerja. Sementara bagi pemenang di luar Pekanbaru, hadiah akan kami kirim setelah konfirmasi alamat melalui WhatsApp. Segera kirim prediksi terbaik Anda sekarang juga pendengar. Siapa tahu Anda menjadi salah satu pemenang kuis tebak skor Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

Pendengar, Perancis datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang tinggi, di mana Les Blues tampil konsisten sejak fase grup hingga babak gugur, termasuk saat menyingkirkan Paraguay dengan kemenangan tipis 1-0 pada babak 16 besar. Kualitas ini di depan mereka yang dihuni Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hingga Bradley Barcola menjadikan tim asuhan Didier Deschamps ini tetap menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 kali ini. Di sisi lain, Maroko kembali membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim kejutan, pendengar. Wakil Afrika tersebut tampil luar biasa dengan menyingkirkan Belanda melalui adu penalti sebelum kemudian mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Organisasi pertahanan yang disiplin serta serangan balik ini menjadi kekuatan utama dari Singa Atlas untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan tentunya. Nah, pertandingan ini prediksi berlangsung sengit, di mana Perancis kemungkinan akan lebih banyak menguasai jalannya laga, sementara Maroko akan mengandalkan pertahanan yang rapat dan juga transisi cepat untuk menciptakan peluang. Lalu, mampukah Perancis kembali menunjukkan dominasi dan juga melangkah ke semifinal, atau Maroko kembali mengadakan kejutan besar sekaligus membalaskan kekalahan mereka pada Piala Dunia 2022 lalu? Segera kita akan ketahui jawabannya, pendengar, dan setelah lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dan mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Maroko. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, dengan informasi dan inspirasi.

Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu." Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya?" Lalu si bungsu pun menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore." Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Skorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua pada pagi hari ini nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Pendengar, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menyapa Anda semua dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu peran keluarga mencegah narkoba. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, bahkan kehidupan beragama seseorang. Karena itu, keluarga menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter, akhlak, serta pengawasan terhadap anak-anak agar dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dan untuk membahas topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan, SHI MH, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, sekaligus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak Suci sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga seluruh pendengar kita pada pagi hari ini sehat Ustadz ya, dan sudah bersemangat amin, amin, untuk dapat menjalankan aktivitasnya kembali di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasanya juga cara ini bersifat interaktif dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman Anda nanti ya melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan awal ini kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni peran keluarga mencegah narkoba. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil ahadis samad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali di udara dalam acara Mutiara Pagi RRI Korwil 15 dan 16. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, dimanapun kita berada, salah satu isu sentral yang menjadi perhatian kita bersama hari ini adalah maraknya peredaran narkoba. Data yang disampaikan oleh World Health Organization ataupun WHO telah menyebutkan bahwa narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa semata, tapi juga sudah merembes kepada remaja bahkan anak-anak. Sementara kita ketahui bahwa kita mempunyai harapan yang sangat besar terhadap remaja dan anak-anak kita. Karena pemuda dan remaja hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Mereka adalah penyambung estafet kehidupan, mereka adalah penyambung cerita masa yang akan datang, dan dari segi agama, mereka adalah tumpuan dan harapan kita untuk menjadi anak-anak yang solih, yang kita harapkan doanya agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sudah tiada. Maka tentu kita sangat miris dan juga kita sangat peduli dan prihatin dengan kondisi generasi bangsa hari ini yang sudah banyak terpapar terhadap narkoba dan juga zat-zat adiktif lainnya yang terlarang. Sehingga perlu bagi kita untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan, dan upaya untuk mengatasi tersebut. Salah satu yang mampu untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif terhadap narkoba adalah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu membimbing, membina, dan juga mengembangkan pribadi generasi kita. Sehingga kita harapkan keluarga ini adalah hal yang mampu untuk mencegah pemuda dan generasi kita agar terhindar dari narkoba. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peran keluarga untuk mencegah narkoba agar tidak merusak generasi pemuda dan remaja kita, wabil khusus dalam perspektif Islam. Pendengar dan budiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah deskripsi yang sangat luar biasa bagi kita di dalam Al-Quran, bahwa keluarga itu adalah satu hal yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi yang kokoh akidahnya. Maka kita percaya apabila keluarga itu memberikan pendidikan akidah yang baik kepada anak, menanamkan jiwa tauhid terhadap anak, insya Allah langkah pertama maka mereka akan terhindar dan tercegah dari narkoba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dalam ayat ini Allah mendeskripsikan bagaimana sangat peduli sekali Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya. Sampai dia berpesan dan bernasihat, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Maka orang yang mendidik anak-anaknya dengan akidah, lalu kemudian memberikan penanaman tentang pentingnya tauhid, serta menyampaikan kepada anak-anaknya untuk tidak mensekutukan Allah, ini adalah modal agar anak-anaknya terhindar dari narkoba. Sebab anak yang terdidik secara akidah, dia akan paham bahwa hidup ini ada larangan dan ada suruhan Allah. Hidup ini diatur dan juga dipedomani terhadap syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah melalui akidatul Islam. Maka kalaulah akidah dididik dengan baik, ditanamkan rasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah, maka langkah pertama insya Allah akan tertanam di dalam diri dan juga akidah seorang anak agar dia betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dia mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita berharap dan bermunajat, semoga tercipta generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang kuat iman dan takwanya, sehingga peduli terhadap aturan dan peraturan Allah, wabil khusus terhindar dan tercegah dari narkoba yang telah membunuh bangsa dan juga generasi kita. Lalu yang kedua, peran keluarga itu adalah melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap anak-anak kita terkait dengan pergaulan dan juga status kehidupan sosialnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada empat karakter seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua di antara empat tersebut adalah auladuhu abrorun wa khulatuhu sholihin. Anak-anaknya adalah anak-anak yang bergaul dengan orang-orang baik, khulatuhu sholihin, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa apabila kita melakukan pengawasan dan mengarahkan anak-anak kita agar duduk dengan orang-orang baik dan bergaul dengan orang-orang sholih. Orang-orang baik dan orang-orang sholih, insya Allah masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sosial kita. Kita masih punya masjid, tempat untuk menjadi sarana berkumpul dan juga bergaul serta menciptakan kultur sosial orang-orang baik. Kita juga masih punya berbagai macam komunitas-komunitas yang mengarahkan generasi dan remaja kita agar mereka senantiasa berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Pendengar yang budiman, kemudian menseleksi dan juga melihat potensi bagaimana lingkungan itu, apakah sudah terpapar narkoba atau tidak, ini juga adalah bagian dari tugas kita sebagai keluarga. Ada di antara kita kadang-kadang yang apabila sudah membiarkan anaknya terpapar dengan narkoba, lalu kemudian cuek saja tanpa peduli, tidak lakukan pembinaan dan tidak lakukan pengawasan. Padahal di usia puber ataupun di usia pancaroba, di saat seorang anak atau remaja sedang berada dalam keinginan untuk mencoba segala sesuatu hal, disinilah sense of crisis dan sense of responsibility, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga, apakah kita sebagai ayah, ibu, kakak atau adik, dituntut. Sehingga dengan kepedulian tersebut, kita memastikan bahwa anak, saudara, dan anggota keluarga kita terhindar daripada perbuatan narkoba dan zat-zat adiktif terlarang lainnya. Saudara-saudara, para pendengar yang budiman, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah peran keluarga dalam mencegah narkoba itu adalah kita harus menjadi role of model bagi anak-anak kita. Artinya adalah role of model ini kita menjadi contoh, kita menjadi percontohan, example bagi anak dan keluarga kita. Ada ungkapan pepatah yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berarti kalaulah ayahnya mau mengaji, anaknya akan mengaji. Kalaulah ibunya suka beribadah, sholat lima waktu, berzikir kepada Allah, maka besar kemungkinan anaknya juga akan menurut hal tersebut. Tapi kalau ayahnya juga terpapar narkoba, kalau ibunya juga terpapar narkoba, kalau anggota keluarga juga menjadi bagian dari narkoba, maka sudah bisa dipastikan mereka juga akan menjadi bagian daripada narkoba. Mereka juga akan mencontoh apa yang dilihatnya, dirasakannya, dan didengarnya. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi role of model bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini menjelaskan kita orang-orang yang beriman ini harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Bukan hanya lemah secara ekonomi, bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga lemah secara akhlak, etika, dan juga moral. Kita harus memperhatikan ini dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Sehingga kalaulah ingin etika akhlak anak baik, maka ayah dan yang baik. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah peran keluarga dalam mencegah generasi agar terhindar dari narkoba. Yang keempat adalah mari sama-sama kita berikan pembinaan pendidikan dan juga kesadaran terhadap anak-anak kita tentang betapa dahsyatnya hukum narkoba itu di dalam Islam dan juga betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap generasi muda, baik terhadap kesehatan dan juga mental. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisum min amali syaitan. Ini adalah ayat yang menjelaskan betapa dahsyat haramnya status hukum narkoba. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir. Kalau ditanya kepadamu tentang narkoba, katakanlah dalamnya ada dampak negatif yang sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah doa kita adalah Allah selamatkan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita dari pengaruh narkoba sehingga negeri kita tetap punya harapan menjadi negeri aman, damai dan sentosa dalam bahasa agamanya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Maruli untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 1516 melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Din.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ocu, Kak Dini.
1: Ocu Amin di Kampar.
3: Iya.
1: Silakan Ocu.
3: Terima kasih, Kak Dini. Ini bukan Kak Suci, kan? Ya, mohon maaf, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Ustaz, ya?
2: Alhamdulillah, sehat, Jumi.
3: Alhamdulillah, Rabbalan. Ustaz, saya begini, Ustaz. Jangankan kita, ya. Kita, orang-orang yang telah mendapat informasi tentang narkoba ini, anak-anak yang ayahnya yang pernah narkoba aja pasti tidak ingin anaknya mengkonsumsi narkoba ini atau obat terlarang ini. Cuma bagaimana lah Ustaz, di rumah kita pesan jangan ikut-ikut narkoba, enggak katanya. Sampai di luar dia bercampurlah dengan kawan-kawan yang itu. Enggak mungkin rasanya kita mengikuti dia kemana pergi, apalagi anak-anak yang udah remaja, ya, anak-anak yang remaja. Dibentak dengan keras enggak mungkin, karena dia udah dewasa. Kalau dibentak lebih keras lagi, kena terkena pula HAM nanti. Anak tuh pandai pula mengadu ke yang berwajib, ayahnya di KDRT di rumah. Serba salah, Ustaz. Jadi, antisipasi apa yang harus kita lakukan lagi? Dan kemudian, di dalam suatu lingkungan, katakanlah kepemimpinan yang kecil di kampung, dusun RT RW ini, tapi di dusun saya ya, jarang memberikan suluhan tentang keselamatan diri daripada narkoba ini. Dia jadi dusun, ya jadi dusun aja. Jadi RW aja. Jadi RT aja. Dan hansip atau ronda tentang narkoba ini tidak ada siang malam. Yang ada ronda tentang bagaimana supaya orang maling jangan masuk ke negeri. Nah, jadi di depan kita dia enggak katanya. Enggak ikut narkoba, enggak mungkin ya katanya. Tapi di belakang kita, nah, ini bagaimana solusinya, Ustaz? Kita sudah cukup, Ustaz sudah cukup menyampaikan dengan ceramah. Para petinggi negara sudah cukup mengawasi dengan hukuman yang berbahaya terhadap narkoba. Tapi narkoba ini masih menjamur juga. Saya rasa sampai sekarang ini bukan hanya ibarat batang dan pohon, bukan batangnya aja yang dirambah, uratnya dibuang sekalian Ustaz. Kalau sekedar mencegah anak, rasanya sudah cukuplah kami ini. Tapi mereka tidak terjaga juga. Bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ocu Amin di Kampar. Kami ajak Anda kembali mendengar untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan pagi hari ini bisa langsung dijawab. Ya, kita terima satu penelpon terlebih dahulu Ustadz, izin.
2: Oke, silakan.
1: Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Iya, dengan siapa Bapak? Halo.
4: Dengan Ustaz siapa ini?
1: Saya dengan Mbak Dini dan juga Ustaz Maruli pada pagi hari ini, Pak.
4: Halo, Ustaz Maruli dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat, Ustaz Maruli.
1: Uncu
2: ya,
1: Dipo.
2: Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya.
4: Apa temanya tadi Ustaz Dini?
1: Mengenai peran keluarga mencegah narkoba, Bapak.
4: Gimana ya peran keluarga mencegah narkoba itu? Gimana itu yang iya? Karena kan keluarga, terutama ibu itu adalah guru untuk anak-anaknya itu. Itu keselamatan peran orang tua itu, ya, dan keluarga itu sangat penting. Karena pendidikan yang pertama itu kan di rumah baru kita dapat semuanya. Ya pertama, gimana itu supaya kita bisa mendahulukan pendidikan agama dari pendidikan formal yang lainnya. Terutama yang 18.21 dari maghrib, dari jam 18 sampai jam 21 itu maghrib mengaji. Terus kembali kepada gimana kita menjaga peran-peran masyarakat, lingkungan, tempat berhubungan keluarga kita, gimana kita bisa mendoakan dan menjaga semua itu, menjaga supaya pergaulan dari keluarga kita supaya aman gitu, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing, gimana gitu, susah banget melawan godaan dan cobaan dari awal nafsu gitu kan, kita melawan awan nafsu, gimana gitu kan, dari awan nafsu kita bisa melakukan yang buruk-buruk, semua buruk itu hanya nikmat. Rasanya indah banget, indah, tenang, berbeda dengan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik berpelak-belak kan gitu rasanya, itu yang buat kita selalu terjerumus melawan godaan dan awan nafsu tadi. Itu susah banget perjuangannya gitu. Nah, itulah pertanyaan saya, udah jelas Kak Dini dan Ustaz.
1: Iya, yeah. Yeah, itu saja Uncu Dipo.
4: Iya, yeah, Kak Dini dan Ustaz.
1: Iya, yeah, terima kasih Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo Ustaz yang sudah bergabung juga pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, silakan Ustaz untuk dijawab ya pertanyaan tadi. Ada Ocu Amin dan Uncu Dipo. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pertama Ocu Amin di Kampar. Jadi pola pencegahan narkoba terhadap anak ataupun keluarga harus diubah polanya. Polanya dia tidak harus dicegah sejak dia remaja atau dewasa, bahkan sejak anak-anak. Jadi di dalam ilmu psikologi ada namanya golden age, usia emas. Usia emas ini adalah usia di mana anak-anak diajarkan dan diberikan bekal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tentu kalau dia sudah remaja dan sudah dewasa, dia sudah punya bekal. Dia sudah diajarkan oleh orang tuanya apa yang halal dan apa yang haram di dalam agama. Apa yang baik untuk mental kesehatan, apa yang buruk untuk mental kesehatan. Sambil jangan lupa, iringilah pembinaan itu dengan doa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma jal auladana soleha. Kemudian yang kedua, Wocu tadi menyampaikan tentang pola pencegahan yang dilakukan di luar keluarga. Berarti ini kaitannya adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dan juga gotong royong bersama seluruh stakeholder, lembaga-lembaga dan institusi untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Jadi itu tadi masukan yang bagus. Hari ini kita melihat ANSIP itu dan juga para aparat-aparat desa dan juga aparat-aparat kampung, dia tidak menyampaikan secara yuridis bagaimana tentang fakta status narkoba ini, tidak dilakukan penyuluhan. Maka tentu ini jadi masukan, tapi pada prinsipnya adalah kita harus bahu-membahu untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum, sehingga narkoba ini betul-betul diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian dari pendengar kita tadi dari Sumatera Barat, dari Solok, jelas bahwa yang beliau sampaikan ini adalah benar. Al-ummi madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa orang tua ini harus jadi rule of model, contoh bagi anak-anaknya. Artinya apa? Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau ayahnya baik, insya Allah anaknya akan baik. Tapi kalau ibu dan bapaknya tidak baik, maka susah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Sementara demikian, Mbak Nini, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup pada kebersamaan kita pagi hari ini, Ustadz bisa disampaikan sedikit singkat saja mengenai peran keluarga ya untuk narkoba ini, Ustadz. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, kita edukasi kembali kepada anak kita, generasi muda ataupun juga mungkin saudara terdekat kita, Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Pagi RRI Korwil 1516, pendengar kami yang ada di Pekanbaru, di Sibolga, di Medan, di Nias Selatan, di Sumatera Barat, dan di berbagai tempat. Pertama, kami mengitung hati kita semua bahwa narkoba ini adalah hal atau barang yang bisa membuat hancurnya generasi kita. Maka kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Salah satu unit terkecil yang mampu untuk mencegah narkoba ini adalah keluarga ataupun rumah tangga. Kalau hari ini saudara-saudara kami, para pendengar kami masih terpapar dengan narkoba, ada si orang ayah atau ada si orang ibu, ada si orang abang yang hari ini masih bergelayut dengan narkoba, maka kami sampaikan, kami ketuk pintu hati kita semua, hindarkanlah dan jauhkanlah narkoba tersebut. Narkoba itu akan menghancurkan masa depan kita, menghancurkan keluarga kita. Di samping sisi kesehatan juga tidak bagus, bahkan dari sisi syariat dosanya pun sangatlah besar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, menyesali kesalahan, amat luas dan besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja dari kami, mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita, Allah hindarkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Billahi fisabilil afas tabikul khairat, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHI MH atas ilmu dan juga nasihat yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Dan dari pembahasan pagi hari ini kita belajar bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak, keteladanan orang tua, komunikasi yang baik, kasih sayang, pendidikan agama, serta pengawasan yang bijaksana merupakan benteng utama agar anggota keluarga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, memberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu, dan saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.

0: dalam penuntutan itu berbeda dikarenakan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tadi kami sudah bacakan di persidangan. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain.
1: Pokok-pokok berita utama, Jaksa Penuntut Umum KPK beberkan alasan tuntutan Abdul Wahid lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Riau soroti pasar tradisional tertekan pedagang rumahan dan pasar kaget, sementara Disperindakop Riau nilai pasar tradisional tetap dibutuhkan warga. Walter Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Watario Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum KPK beberkan alasan tuntutan Abdul Wahid lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK Meyer menjelaskan alasan perbedaan tuntutan terhadap tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Muhammad Arief Setiawan, dan Dani M. Nur Salam. Menurut Meyer, perbedaan tuntutan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa. Untuk terdakwa Abdul Wahid, jaksa menilai terdapat lebih banyak faktor yang memberatkan. Di antaranya, Abdul Wahid dinilai tidak mengindahkan larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak bersikap kooperatif selama proses persidangan, serta tidak memberikan keterangan secara jujur. Atas dasar itu, JPU menuntut Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp500 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar.
2: Dalam penuntutan itu berbeda dikarenakan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tadi kami sudah bacakan di persidangan. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya.
1: Sementara itu, penasihat hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kemal Sahab, menilai tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum belum menguraikan fakta persidangan secara utuh dan komprehensif.
3: Kita biasa-biasa aja menanggapinya, karena memang tugas jaksa penuntut umum memang untuk menyimpulkan. Tetapi tentunya kami juga punya kesimpulan sendiri. Yang jelas kami nilai tadi bahwa rekan jaksa penuntut umum tidak memuat menguraikan pembuktian secara utuh, secara komprehensif. Kepotong-potong, banyak fakta yang kepotong. Nah, kami nanti di pledoi tentunya akan menguraikan secara lebih lengkap, komprehensif, sehingga dapat tergambarkan sebenarnya apa yang terjadi dalam proses peristiwa ini.
1: Selain Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang dituntut 8 tahun 6 bulan penjara, Muhammad Arief Setiawan dituntut dengan 5 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Dani M. Nur Salam tuntutannya lebih ringan dibandingkan dua terdakwa lain, yakni 4 tahun penjara, dan mengembalikan seluruh uang yang diterimanya sekitar Rp220 juta. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Riau soroti pasar tradisional tertekan pedagang rumahan dan pasar kaget. Sementara Disperindakop Riau menilai pasar tradisional tetap dibutuhkan oleh warga. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pasar tradisional menghadapi tantangan baru setelah pola berdagang masyarakat berubah.

0: Wah, dalam beberapa tahun terakhir, selain harus menjaga daya tarik pembeli, pedagang pasar kini juga bersaing dengan pedagang rumahan, pasar kaget hingga penjual online yang memilih membuka lapak di sekitar permukiman. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Don Muzakir, mengatakan sebagian pedagang mulai meninggalkan pasar karena tidak mampu bertahan. Kondisi itu membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional ikut terpengaruh.
1: Ada beberapa orang di pasar yang punya modal, yang dia tidak mampu bertahan di pasar, akhirnya dia keluar pasar. Ada yang beli motor, habis beli motor, taruh gerobak. Ada yang beli mobil, mobil terbuka, taruh barang. Yang banyak uang sedikit, buka toko dia, jualan di depan pasar atau di daerah pemukiman padat penduduk, keluar dari pasar. Langganan dia dalam pasar, ini akan lari ke dia buka toko. Setelah pandemi, berjamurnya adalah pedagang yang masuk kampung. Boleh dicek. Pasar kaget, Pak Kadis mungkin punya data. Menjamurnya adalah pedagang rumahan. Akhirnya pasar tradisional mempunyai saingan. Pengguna online, tidak semua orang menggunakan online. Karena di situ adalah tidak bisa nawar-menawar.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menilai kondisi pasar yang disebut sepi perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, aktivitas pembeli tetap ada, terutama pada pagi hari.
2: Sebenarnya, sepi itu kan relatif ya. Pagi ya masih ada pembeli. Nah, memang kami ya dari pemerintah ini menyoroti bahwa selagi di pasar itu harganya itu sesuai, pasti akan dikejar juga ke sana. Masyarakat kan butuh dan bahan pokok itu ada nih di pasar. Nah, relatifnya secara global seluruhnya memang ekonomi kan agak melesu, tapi bukan berarti masyarakat tidak berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya.
0: Dengan kondisi tersebut, pasar tradisional dinilai perlu beradaptasi untuk tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi sehingga pasar tradisional masih memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi harian warga. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pendengar, proses penyaringan dan penetapan terhadap 8 bakal calon rektor Universitas Riau telah tuntas. Dari 8 nama bakal calon rektor, 3 nama calon dikirim untuk pemilihan rektor pada 5 Agustus mendatang ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
4: Ketua Pemilihan Rektor Universitas Riau, Dr. M. Rasuli menjelaskan dalam proses penyaringan yang dilakukan sebanyak 62 anggota Senat di Universitas Riau yang disalurkan kepada bakal calon rektor UNRI. 3 suara terbanyak dari jumlah senat ditetapkan sebagai calon. Selanjutnya akan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta. Tahap yang akan dilakukan nantinya adalah menunggu kementerian melakukan screening untuk melihat rekam jejak masing-masing calon rektor. Sedangkan jadwal pemilihan rektor direncanakan 5 Agustus 2026.
5: Dukungan dari Senat dan Universitas Riau sendiri, kemudian dari Pak Kementerian, terus kita mendapat support ya. Mudah-mudahan di 2 tahapan berikutnya itu, yang satu memang masih berkaitan dengan Senat dan Kementerian, itu berjalan dengan lancar. Dan di proses berikutnya itu pemilihan, memang akan terlibat. Ya, dan mereka memiliki suara 35%, kita 62%. Itu hitungannya nanti. Tadi kan ada ditanyakan, nantilah pas pemilihan baru kita terapkan hitung-hitungnya. Kalau sekarang, misalnya 29, tambah calon menteri, menang tak? Atau yang 11 tadi, ditambah calon menteri, menang atau tidak? Nantilah. Pemilihan lagi. Bukan suara yang tadi, ditambah. Menang lagi, kan? Nah, dalam sebulan ini, ya, tak tahu kita macam mana. Namanya demokrasi.
4: Sementara Senat Universitas Riau, Profesor Julkarnaini mengatakan, pihaknya akan menunggu kementerian untuk melanjutkan proses pemilihan rektor UNRI.
6: Hari ini kawan-kawan dari panitia akan mengirim ini ke kementerian. Kementerian akan ada verifikasi dari kementerian. Kalau dari kementerian oke, akan kita lanjutkan pemilihan nanti pemilihan rektor tanggal 5 Agustus. Ya, 5 Agustus ya. 5 Agustus insyaallah. Ya. Dan pelantikan itu tunggu bulan Desember. Yang jelas kami, saya senang berkuasa, minta saya bersyukur sekali apa yang kami lakukan imunisasi ini berjalan dengan baik.
4: Tiga nama yang dikirim ke kementerian adalah Meksasai Indra, Profesor Ahmad Fadli, dan Profesor Jimmy Kopriadi. Reporter Tengkulem Srekar, Rarif Kanbaru.
3: Tingkatkan deteksi dini penyakit di kalangan mahasiswa, pemerintah Kota Pekanbaru akan perluas program cek kesehatan gratis ke seluruh perguruan tinggi. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke seluruh perguruan tinggi di Kota Pekanbaru. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus mendukung upaya deteksi dini berbagai penyakit tidak menular. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah telah menargetkan seluruh kampus di Kota Pekanbaru menjadi sasaran program CKG. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi harus diperkuat agar layanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa.
8: Iya, jadi memang target kita semua kampus di Pekanbaru ini harus cek kesehatan gratis. Kemarin sebetulnya kita sudah komunikasi juga dengan UI ya. Cuma ini belum di full up ini belanjut nih oleh Dinas Kesehatan. Harapannya tuh teruskan ini. Jangan stop ya. Karena memang kita dapatkan juga indikasi memang kondisi-kondisi yang rawan itu juga dari kampus. Perlu ada pemeriksaan kesehatan itu.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Lita, mengatakan pihaknya secara rutin bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa.
9: Sebelum ini kita sudah melaksanakan dengan Puskesmas Langsat. Dari Puskesmas Langsat itu 2 bulan yang lalu, itu sasarannya 275. Jadi sebelumnya ini kita udah nyiapin sasaran itu. Kalau yang sekarang 500, nanti yang bulan September itu mahasiswa baru, insya Allah 1000.
7: Melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan perguruan tinggi, program cek kesehatan gratis diharapkan dapat menjangkau seluruh kampus di Kota Pekanbaru. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan mahasiswa, sekaligus mendukung terciptanya generasi muda yang lebih sehat dan produktif. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, harga ikan segar di pasar tradisional Kota Pekanbaru pada pekan ini masih tinggi dan berfluktuasi. Ikan laut tetap dijual dengan harga tinggi akibat terbatasnya pasokan dari Medan dan Sumatera Barat. Sementara harga ikan air tawar cenderung stabil karena permintaan belum meningkat. Selengkapnya disampaikan Dian Septi Nurani.
10: Aktivitas jual beli ikan segar di pasar tradisional Pekanbaru tetap ramai. Meskipun harganya pada minggu ini masih berfluktuasi tergantung jenis ikannya. Menurut Rahmat, pedagang ikan di pasar Agus Salim, ikan serai dijual Rp45.000 sekilo, tongkol sisi Rp65.000, sedangkan kakap merah masih menjadi yang termahal, mencapai Rp120.000 per kilogram. Ikan kembung dijual Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram tergantung kualitasnya.
11: Masuk semua, jadi ibaratnya tuh ikan dari nelayan Padang. Kalau Padang ikannya cantik tapi harga tinggi. Kalau yang paling mahal kan gembung sama kakap. Kalau kakap tergantung, kalau kakap merah sampai 120 sekilo, kalau gembung 60-70 pasarannya.
10: Sementara salah seorang pembeli, Indarto, mengatakan harga ikan secara umum memang sudah mengalami kenaikan dibandingkan beberapa waktu lalu. Kenaikan tersebut terlihat pada beberapa jenis ikan yang mengalami perubahan harga.
12: Rata-rata sudah naik, tidak seperti kemarin. Untuk harga ikan tenggiri itu yang harga sedang ke bawah itu agak kecil itu tetap Rp75.000. Untuk harga ikan cucut merah itu yang dulunya 30 sekarang sudah 35.
10: Tingginya harga ikan laut disebabkan berkurangnya pasokan dari daerah asal akibat fenomena bulan terang. Ikan laut biasanya dipasok dari Medan dan Sumatera Barat. Sementara harga ikan air tawar masih stabil. Patin dijual Rp27.000 dan lele Rp25.000 per kilogram. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga komoditas cabai dan bumbu dapur di pasar tradisional Kota Pekanbaru pada pekan ini cenderung relatif stabil. Berikut disampaikan Ribi Ralika Tasya.
13: Pantauan di pasar tradisional Kota Pekanbaru, harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Dewi, pedagang cabai di pasar Senapelan, mengatakan beberapa hari terakhir, harga komoditas tersebut memang belum mengalami perubahan, tergolong normal dan stabil. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi permintaan yang masih rendah karena program makan bergizi gratis masih berhenti sementara seiring libur anak sekolah.
14: Cabai keadaan sekarang memang agak turun, tapi karena situasi solar naik, tabrakan barang masuk tuh bertabrakan, gak sesuai. Tapi itu pun turun karena MBG gak ada. Siap-siap tanggal 13 masuk anak sekolah, masuk MBG, nah, meledak lagi harga cabai. Kalau sekarang kedudukan cabai harga 40, 45. Sebenarnya. Iya, itu pun karena barang rusak, dekku. Rusak karena apa? Bus-bus itu telat semua nyampenya. Solar tak ada yang mau dibeli.
13: Salah seorang pembeli, Mifta, mengaku meski sebagian kebutuhan harian harganya stabil, namun untuk memenuhi kebutuhan pokok masih terasa mahal karena kondisi ekonomi yang sulit.
15: Normal sih kan rasanya. Karena kami kan dari Sumbar ya, jadi masih 11-12 lah harganya sama di Sumbar. Bahkan banyak barang-barang di sini yang lebih murah. Kemarin 35 sekilo. Terus untuk bawang 25 kemarin sekilo, katanya itu bawang dari Solo.
13: Masyarakat berharap kebutuhan pokok bisa tetap stabil sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
3: Pendengar, dua legenda bulu tangkis ganda campuran Indonesia, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, yang akrab disapa Owi dan Butet, memberikan semangat kepada atlet-atlet muda yang ikut dalam audisi umum PB Jarum 2026 Pekanbaru. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
16: Kehadiran dua legenda bulu tangkis Indonesia, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, menjadi daya tarik tersendiri dalam rangkaian audisi umum PB Jarum 2026 di Gor Angkasa Pekanbaru. Di sela-sela proses seleksi atlet muda, keduanya menyapa ratusan peserta dan penggemar melalui sesi meet and greet yang berlangsung meriah. Para peserta audisi tampak antusias memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung, berfoto bersama hingga meminta tanda tangan pasangan ganda campuran yang sukses mempersembahkan medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 bagi Indonesia. Pasangan yang akrab disapa Owi Butet itu juga dikenal sebagai peraih medali emas kejuaraan dunia 2013 dan 2017 serta juara di berbagai turnamen bergensi internasional. Usai kegiatan, Tantowi Ahmad berharap audisi umum PB Jarum di Pekanbaru mampu melahirkan bibit-bibit atlet berbakat yang kelak menjadi kebanggaan Indonesia. Menurutnya, ajang pencarian bakat seperti ini menjadi motivasi penting bagi anak-anak untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan sejak usia dini.
17: Tapi mudah-mudahan di Pekanbaru ini, mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita lihat yang berprospek, dan mudah-mudahan juga acara audisi umum PB Jarum ini bisa apa ya menjadi acuan anak-anak terutama di Pekanbaru ini untuk bisa terus semangat latihan agar banyak bibit-bibit bibit-bibit atlet dari Pekanbaru untuk menjadi ya juara dunia pastinya gitu.
16: Hal senada juga disampaikan Liliana Natsir. Dirinya terkesan melihat antusiasme masyarakat Pekanbaru yang memadati sesi meet and greet. Liliana menyebutkan sambutan hangat tersebut menunjukkan bahwa bulu tangkis masih menjadi olahraga yang dicintai masyarakat dan menjadi energi positif untuk mencetak generasi penerus.
18: Kita lihat antusiasnya luar biasa. Ya, pastinya kita juga ada harapan ya untuk di Pekanbaru Riau ini, semoga dengan audisi PB Jarum 2026 ini dari Pekanbaru kita bisa menemukan bibit-bibit unggul, bisa menemukan calon-calon penerus yang nanti akan masuk ke PB Jarum dan setelah itu juga akan mewakili Indonesia di kancah internasional pasti.
16: Peraih emas olimpiade tersebut juga berpesan agar para peserta tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, tetapi juga memiliki semangat juang yang tinggi. Menurut mereka, mental pantang menyerah dan keinginan untuk terus berkembang merupakan modal utama seorang atlet menuju prestasi. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, pengurus kota Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Pekanbaru mulai mematangkan persiapan kejuaraan kota Kejurkot Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026 sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus seleksi menuju Kejurprov 2026 dan Porprov ke-11 Riau 2027. Khairani Januarini melaporkan.
19: Pengurus Kota Pengkot Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan pelaksanaan kejuaraan kota Kejurkot Pertina Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 di XPPLP Tinju Riau, Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru. Sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus menuju seleksi kejuaraan Provinsi Kejurprov 2026 dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau 2027. Pendaftaran peserta telah dibuka mulai 9 hingga 25 Juli 2026. Seluruh sasana tinju di Kota Pekanbaru diundang untuk mengirimkan atlet terbaiknya pada 3 kategori yang dipertandingkan, yakni elit, junior, dan youth. Kejuaraan ini juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi para petinju muda untuk mengasah kemampuan melalui kompetisi yang berkualitas. Ketua Pertina Kota Pekanbaru, Bob Wendrianto, mengatakan, Kejurkot menjadi salah satu agenda penting dalam program pembinaan olahraga tinju di Kota Pekanbaru. Selain mencari atlet terbaik untuk diproyeksikan ke level yang lebih tinggi, kejuaraan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antar sasana dalam meningkatkan kualitas pembinaan.
20: Jadi Kejurkot ini kita insya Allah wacanakan dan laksanakan pada 31 Juli sampai 2 Agustus nanti kan. Masih di XPPLP Parpoyan. Kejurkot sendiri memang kita karena Kejurkot jadi pesertanya ini adalah sasana-sasana yang memang sudah tergabung. Nah, tergabung ke dalam Pengkot Pertina Kota Pekanbaru. Nah, namun pada teknis pelaksanaannya kita juga mencoba merangkul sasana-sasana yang cukup banyak di Pekanbaru ini yang masih belum tergabung lah ke dalam Pengkot Pertina untuk kita gabungkan ke Pengkot Pertina agar atau dukungan untuk berkembangnya sasana-sasana yang ada ini lebih optimal lah.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pertina Provinsi Riau, Darman Hutauruk, memberikan apresiasi kepada Pengkot Pertina Kota Pekanbaru yang kembali menggulirkan kejuaraan tingkat kota secara mandiri. Ia berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan petinju-petinju berbakat yang dapat dipersiapkan untuk bersaing pada level yang lebih tinggi.
21: Kita mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Pengkot Pertina Kota Pekanbaru yang akhir bulan Juli nanti dan awal Agustus mereka mengadakan kejuaraan kota Pekanbaru tinju. Nah, ini memang kita support dan kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Pertina Kota Pekanbaru yang mau untuk mencari bibit-bibit unggul tinju amatir untuk Riau nanti yang ke depan.
19: Dengan pembinaan yang terus berjalan dan kompetisi yang rutin digelar, Pertina Kota Pekanbaru optimis kualitas atlet tinju daerah akan semakin meningkat dan mampu bersaing di berbagai ajang bergengsi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
22: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final di Boston Stadium Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol meski Prancis mendapat peluang emas. Kylian Mbappe gagal memaksimalkan hadiah penalti setelah tendangannya mampu diamankan oleh kiper Yassine Bonneau. Prancis akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui gol Mbappe dari permainan terbuka. 6 menit berselang, Yusmin Dembel menggandakan keunggulan Les Blues lewat tembakan dari luar kotak penalti. Maroko berusaha membangkitkan perlawanan, namun seluruh peluang yang diciptakan gagal berbuah gol hingga laga berakhir. Kemenangan 2-0 memastikan Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Pasukan Didier Deschamps akan menunggu pemenang pertandingan Spanyol melawan Belgia.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa penuntut umum KPK beberkan alasan tuntutan Abdul Wahid lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Riau soroti pasar tradisional tertekan pedagang rumahan dan pasar kaget, sementara Disperindakop Riau nilai pasar tradisional tetap dibutuhkan warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
0: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.

0: saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti laporan arus lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau untuk pagi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama dengan Bribtu Aprisa. Silakan.
2: Baik, selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Aprisa, melaporkan situasi Kamsol Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini, Jumat, tanggal 10 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru. Saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan untuk Anda tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai, di antaranya yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di sekitaran bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Kaharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat yang didominasi

0: posisi kendaraan roda 2 di bagian depan yang mengarah ke pusat kota atau arah selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan trafik light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di trafik light terlihat renggang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah jalur sebelah kiri, dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitaran Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga jalur yang Anda lalui. Di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara yang lain yang akan berputar masuk ke lajur Anda, terutama di sekitaran U-turn depan Konsultan Malaysia dan U-turn Purna MTQ atau di Dobra Sola. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru. Volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau di Simpang Pabrik Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta beberapa kendaraan besar seperti truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Pabrik Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai. Di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda saat berkendara tidak berada pada posisi blind spot. Selanjutnya kita di Simpang Soekarno-Hatta Arifin Ahmad. Kondisi antrian kendaraan di sekitaran traffic light terlihat cukup ramai dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka. Untuk di jalur kanan dan tengah cukup ramai, masih terlihat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju SKA, volume kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu serta terutama di lajur kiri yang akan memberikan ruang yang cukup bagi pengendara yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Baik, kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitaran Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitaran flyover Sudirman Tambusai atau di pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. dari arah traffic light Jalan Tuanku Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terlihat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah Jalan Selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasa Raharja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju ke Jalan Patimura atau Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik ke arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada penyumbatan. Kami dari Ditlantas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsol Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan lancar dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan informasi lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama dengan saya, Britu Aprisa. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Selanjutnya, kita kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bribtu Aprisa atas laporan untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan pendengar, nanti selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur